0: perubahan harganya tuh 200%. Itu mereka nggak salah kita bisa deteksi kapal per kapal.
1: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah tadi kami laporkan bahwa berbagai regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang underinvoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudar untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuat Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas stok, terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jepran, ada juga yang trauma yang rasanya.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita... Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecheng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh, Irsyadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji yang berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusnah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusnah. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
13: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum apa minum obat penahan gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
14: mendengar Chris menambahkan jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah khusus lansia dan penyandang disabilitas dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
15: Laporan khusus.
16: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
15: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
16: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
15: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
16: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan ya, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
15: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
17: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya bantuan darurat maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
15: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
18: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar. Karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga. Jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
19: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sembilan FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Siar Aja Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Playlist.

0: Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana ini.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
3: She's taking over.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pembukaan bantuan program padat karya reguler 2026 gratis. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian memasukkan kata kunci bantuan padat karya reguler tahun 2026 ke mesin pencarian Google. Hasil penelusurannya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul program padat karya Kemnaker 2026 dibuka, simak cara daftarnya. Selengkapnya terkait hoax tautan pendaftaran bantuan padat karya 2026, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
5: Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Ya, semangat pagi pendengar, seperti biasa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita jumpa di program Halo RRI ya. Dan program ini menjembatani untuk Anda yang merasakan banyak keluhan ditemui di sekitar Anda itu terkait dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lainnya. Tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Jadi bukan hanya keluhan pendengar, harapan, saran, masukan, serta sharing informasinya juga kami nantikan di Halo RRI ya. Dan terkait dengan saran, harapan, dan minta bantuan pihak terkait, kami tim Halo RRI mencoba untuk menghubungi pihak terkait ataupun mendapatkan respon dari narasumber. Dan untuk keluhan, saran, masukan, ataupun sharing informasinya pendengar, bisa Anda sampaikan di line telepon 24644 atau di 0811 399 9790.

0: sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi hak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

Iya, pendengar, kita masih menantikan atensi Anda di Halo RRI. Terkait dengan kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global, ini kembali memunculkan pertanyaan besar mengenai ketahanan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi di Indonesia. Meski hingga saat ini harga Pertamax masih relatif tertahan, tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, nilai tukar rupiah hingga biaya distribusi energi terus meningkat. Harga minyak mentah dunia diketahui sempat berada di rata-rata sekitar $62 AS per barel pada periode 1 Januari hingga 27 Februari 2026. Namun setelah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, harga minyak dunia melonjak tajam dan sempat menyentuh sekitar $112 AS per barel pada periode 28 Februari hingga 4 Mei 2026. Padahal pendengar, ambang batas ideal Indonesia dalam membeli minyak mentah berada di kisaran $70 AS per barel. Ketika harga dunia melampaui batas tertentu, tekanan terhadap biaya impor energi otomatis meningkat. Pengamat ekonomi energi menilai harga BBM non-subsidi sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia. Penentuan harga juga dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, biaya pengolahan di kilang, distribusi, hingga kondisi geopolitik internasional. Selain itu, mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi di Indonesia juga tidak menggunakan harga harian secara langsung, melainkan berada rata-rata harga minyak pada periode sebelumnya. Dan kebijakan ini membuat kenaikan harga BBM di dalam negeri tidak langsung terjadi secara drastis meski harga minyak dunia melonjak. Meski demikian pendengar, pemerintah dinilai tidak bisa terus-menerus menahan harga apabila tekanan global berlangsung dalam jangka panjang. Apalagi jalur distribusi minyak dunia seperti Selat Hormuz menjadi salah satu titik krusial perdagangan energi internasional yang rawan terganggu akibat konflik geopolitik. Jika ketidakstabilan global terus berlanjut dan harga minyak bertahan di atas $100 AS per barel dalam waktu lama, potensi penyesuaian harga BBM non-subsidi pendengar ini dinilai semakin besar. Dan kondisi ini menunjukkan pemerintah masih berupaya menjaga stabilitas harga energi domestik agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global.

Pembahasan mengenai isu lingkungan tidak akan ada habisnya. Berbagai kampanye mengenai lingkungan juga telah menjadi fokus banyak orang maupun komunitas di Indonesia. Berbeda dengan yang lain, Studio Sakranusa menciptakan komik berjudul Astawira sebagai medium edukasi kepada masyarakat. Komik yang sebelumnya dirilis di aplikasi Webtoon ini menggabungkan cerita fiksi pahlawan super dengan permasalahan lingkungan yang tengah berkembang di dunia. Komik Astawira juga mengangkat topik lingkungan lain seperti polusi udara dan solusi menguranginya melalui kegiatan bersepeda. Di edisi pertama, cerita di dalamnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu teman, pertemuan, ikatan, lezat, sebal, bergabung, dan pahlawan. Sebagai prolog, komik ini menceritakan bagaimana awal mula seorang anak sekolah dasar bernama Wira bertemu dengan makhluk asing dan mendapatkan kekuatan untuk membasmi kejahatan yang ada di kotanya. Karakter tokoh utama dalam komik ini diceritakan sebagai pelajar yang memiliki segudang masalah, terutama sejak ayahnya hilang bertahun-tahun. Ia sulit berteman dan merasa kesepian. Hidupnya berubah saat dirinya tiba-tiba bertemu dengan sesosok makhluk bernama Hejo. Bersama ibunya, Ardesti, ia tinggal dan sekolah di pinggir kota yang jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan. Sosok Ardesti merupakan seorang istri yang ditinggal suaminya yang menghilang entah kemana. Ia bekerja sendiri sebagai jurnalis untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak semata wayangnya. Di sekolah, Wira selalu diganggu oleh Badak, teman sekelasnya yang memiliki karakter sangat jahil. Sampai akhirnya ia bertemu dengan makhluk hijau misterius yang diberi nama Hejo. Pertemuan tersebut merupakan satu langkah yang mendapatkan kekuatan super. Awalnya, Wira takut dan merasa asing dengan pertemuan tersebut di sebuah taman bekas peninggalan kakeknya. Saat bertemu, Wira mengira bahwa Hejo adalah hantu penunggu pohon keramat yang ada di lahan tersebut. Dari sanalah keduanya mulai beradaptasi satu sama lain dan bermain bersama. Karakter Hejo di dalam komik ini digambarkan berbentuk bulat dengan daun menjulur dari atas kepalanya. Hejo merupakan makhluk misterius yang jatuh dari langit dan memiliki kekuatan menyatu dengan benda atau makhluk apapun. Secara tidak sengaja, Wira mengetahui bahwa Hejo memiliki kekuatan untuk berbaur dengan dirinya. Keduanya selanjutnya memahami pentingnya peduli kepada sesama, memiliki rasa hormat dan arti persahabatan, dan menjaga kebajikan. Sejak saat itulah mereka berdua bertekad untuk membasmi kejahatan yang ada di kota. Dalam penyampaiannya, cerita Astawira menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Di halaman akhir diberikan juga lampiran informasi mengenai peran binatang bagi ekosistem. Sebagai informasi, komik Astawira dapat diakses melalui media sosial Instagram dan halaman Facebook Astawira. Sedangkan untuk mengikuti petualangan Wira dan Hejo secara daring bisa melalui Webtoon Astawira.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar program Halo RRI masih menemani Anda dan yang disampaikan oleh Pak Budiane dalam Halo RRI hari Rabu kemarin mengenai parkir di jalan sepanjang Jalan Erlangga dan juga Jalan Hasanuddin ini perlu ditertibkan. Kami sudah melakukan komunikasi dengan Kabid Lalin dan Perlengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dan mendapat tanggapan bahwasanya pihaknya akan menginfokan personilnya atau anggota di lapangan untuk mengecek kondisi tersebut ya. Terima kasih atas informasinya untuk Pak Budiane yang ada di Menyali terkait dengan parkir di sepanjang Jalan Erlangga dan Hasanuddin yang perlu ditertibkan. Ini mungkin sangat mengganggu ya kenyamanan bagi pengendara lalu lintas.

0: Pak, itu mandi apa buang-buang air? Kalau baknya udah penuh, boknya dimatiin loh kerannya.
1: Iya, Bu.
2: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Iya, pendengar masih dalam program Halo RRI, masih kami nantikan juga tensinya di 24644 ya. Sepertinya sudah berdering di 24644. Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana?
1: Budiane di Menyani.
0: Oh, Pak Budiane, nggih. Bagaimana Pak Budiane? Apa yang ingin disampaikan kembali niki?
1: Iya, terima kasih. Mudah-mudahan info yang saya berikan kepada dinas terkait masalah jalan itu, jalan itu maupun bantuan bisa dijalankan, ya diperbaiki. Terutama kan di situ di Jalan Imam Bonjol sudah mulai muncul dagang-dagang yang melebar dari Pasar Anyar itu. Jualannya di pinggir jalan, begitu juga parkir-parkir yang pemilik-pemilik kendaraan yang ada di Imam Bonjol maupun Hasanuddin, semuanya siang malam ada di situ. Tolong itu segera, karena kita punya wilayah dan penduduk sudah padat. Masalah kendaraan.
0: Iya, mohon maaf Pak Budiana, bisa diulang dagang-dagang maksudnya yang pasar tumpah Nike di Jalan Imam Bonjol.
1: Iya, Jalan Imam Bonjol itu dari pasar kan keluar itu.
0: Iya,
1: kan,
0: iya. Sudah mulai melebar kenten nggih.
1: Melebar ya, itu tertipkan, jangan diberi tempat gitu loh. Karena namanya dagang pasti mau yang perlu dari dinas terkait menertibkan, menempatkan sesuatu yang benar, jangan sampai mengganggu yang lain kan gitu. Dan yang kedua, dari Kayu Buntil itu ke timur, ya ke timur, terus ke utara, terus ke timur menuju pelabuhan sampai di Jalan Erlangga, itu jalannya rusak luar biasa itu. Di Jalan Erlangga itu juga kan jalannya kecil.
0: Ya.
1: Nah, itu perlu tertipkan juga.
0: Baik, mohon maaf Pak Budiane, ini terkait dengan jalan rusak niki, Dinas PUTR sudah melakukan program-programnya Pak ya untuk memperbaiki. Jadi secara bertahap niki dilakukan perbaikan. Jadi harap bersabar Pak Nge. Sudah oke.
1: Ini kan untuk umum, jangan sampai jadi kecelakaan gitu. Kita kan menjaga keselamatan itu. Itu juga Jalan Erlangga itu kan sempit jalannya, di depan bank, di depan toko-toko bangunan, toko onderdil itu kan penuh kendaraan. Itu mengganggu sekali menuju pelabuhan, itu kan tikungannya kecil juga. Nah, mestinya pemerintah sudah mengambil sikap dari barat itu menuju pelabuhan itu sudah dilebarkan jalannya tuh. Tikungan sudah tidak memadai sekali.
0: Baik, untuk penertiban kendaraan niki kami sudah melakukan koordinasi Bapak. Dan pihak dari Dinas Perhubungan akan menginfokan ke anggotanya atau personilnya untuk mengecek kondisi tersebut, nggih. Yang penting sudah ditindaklanjuti ya Pak ya. Terima kasih niki infonya Bapak.
1: Dan selanjutnya itu masalah kita peningkatan SDM ya, peningkatan SDM anak-anak muda itu dari BLK itu apa tidak ada programnya mobil unit yang masuk pelatihan ke desa-desa gitu.
0: Dari BLK, BLK di mana Pak ya?
1: BLK itu kan ada di Singaraja di barat tuh.
0: Oh, yang di barat nge.
1: Iya, itu kan punya, kalau dulu-dulu kan punya program pelatihan-pelatihan ke desa. Seperti pelatihan sepeda motor, las, kebengkelan, atau proses untuk ibu-ibu. Kan ada semestinya itu. Sudah kemarin saya dengar ada program.
0: Apakah sudah apa Bapak? Kurang jelas tadi.
1: Tadi kemarin saya di BLK itu ada program pelatihan bahasa Jepang gratis. Bisa dari desa mengutipkan.
0: Apakah bisa di desa? Gimana Bapak? Ini suaranya agak kurang jelas Bapak.
1: apakah dari desa bisa mengusulkan untuk pelatihan-pelatihan itu?
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu kita untuk meningkatkan SDM masyarakat kita kan masih banyak boleh dikatakan kurang mampu dalam mengusulkan program-program desa kan kan turun apa melihat kan ibu-ibu yang ingin memasak kan bisa dilatih gitu, ingin menjahit kan bisa juga dilatih kan untuk meningkatkan SDM dan memberikan keterampilan kepada kita.
0: Oke, baik ya, tadi Pak Budiana menyampaikan dari BLK memang sebelumnya sempat melaksanakan pelatihan bahasa Jepang nih ke Panggi. Memang ini dari Pemkab Buleleng dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja itu memang memperkuat kualitas SDM agar mampu bersaing di pasar kerja khususnya luar negeri. Ini salah satunya ada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK nih ke Panggi. Iya.
1: Itulah kita mohonkan supaya kita juga program-program lain itu masuk ke desa.
0: Oke, program lain selain program bahasa Jepang Niki Pangge.
1: Ya, kan kalau muda banyak penganggur ya bisa. Oke, kan bisa. Di masing-masing desa. Lima orang yang umur bisa berlatih di situ atau dari BLK turun tabangan siapkan di desa 6 orang yang itu dilatih. Kebetulan saya orang BLK gitu.
0: Iya. Oke, ini paling tidak bisa menyasar ke desa-desa yang ada di Kecamatan Buleleng ya Pak ya.
1: Iya, desa-desa itu karena desa-desa kan banyak kan tidak tahu juga.
0: Tapi kalau gimana? menurut Pak Budiana kira-kira pelatihan apa Bapak yang cocok nih ke di ya, desa-desa dilaksanakan?
1: Yang banyak kan anak-anak muda nganggur tuh biasanya otomotif.
0: Otomotif ya.
1: Ya, las gitu ya, listrik. Kalau untuk web itu biasanya membeli processing masak-memasak itu ya.
0: Oke.
1: Itu mudah-mudahan dari tenaga kerja itu bisa mensosialisasikan ke lapangan. Mungkin demikian.
0: Oke, Niki harapannya kepada BLK ya Pak ya?
1: Iya, itu harapan saya. Karena yang ini kan ya boleh dikatakan ingin bangkit lah. Jangan tenggelam, mari kita boleh yang bangkitkan ke zaman-zaman dulu gitu. Kota pelajar dengan tenggelam.
0: Baik, itu saja Pak Budiana. Terima kasih atas atensinya dan menyampaikan harapan ini khususnya kepada dinas terkait. Dalam hal ini memang BLK ya, Balai Latihan Kerja Lovina ini di tahun 2026 sempat melaksanakan pelatihan bahasa Jepang. Jadi alasannya karena peluang dan permintaan tenaga kerja ke Jepang ini sangat tinggi pendengar. Di tahun 2025 saja pengiriman tenaga kerja ke Jepang ini mencapai sekitar 2.500 orang. Dan penguasaan bahasa Jepang menjadi kunci utama komunikasi kerja di Jepang sepenuhnya dengan menggunakan bahasa Jepang. Jadi melihat kondisi potensi tersebut, PMK Buleleng membuka pelatihan bahasa Jepang secara gratis bagi masyarakat ya. Ada Pak Narte di WA call. Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Yo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Semoga RRI tetap jaya, bangkit kebangkitan nasional.
0: Terima kasih.
2: Rahayu Muara. Bulan kebangkitan nasional atau bulan pendidikan Mei. Nanti Juni bulan Bung Karno. Nanti ada bulan Galungan Kuningan.
0: Wih, menggenap gati belakar sambatnya nih kan senior.
2: Apa Galungan Kuningan?
0: Kan, sambatnya kan Pak Suhu. Napi gatran ini Niki Suhu.
2: Siapa ini?
0: Ayu Sundari, Bapak.
2: Wah, Ayu suara. Man tinggalin di WA-annya.
0: Apa, Pak?
2: Suharte? man gelem di WA-nya tuh gelem ada cari
0: aduh, suatu. Aduh, Bapak ya, jangan membahas itu Pak di Halo RRI Bapak, nanti aja kita ngobrolin
2: saya
0: itu.
2: Kan, ya. Saya kan ikut ya, prihatin, coba nggak cepet sembuh, kalau betul gitu. Saya lihat sebetulnya
0: doa lihat, dari ya. Wah, terima kasih.
2: Kalau salah lihat saya minta maaf anak, muka menak pulesan tuh.
0: Salah gitu. Lihat Bapak, ya, suara ya, lain
2: makanya
0: kali.
2: Makanya saya tanya dulu biar saya okay, tidak salah doa. Wah, saya nanti.
0: Iya, tapi yang pasti apapun doa supportnya, terima kasih Bapak.
2: Ya, support, okay. Sehat, serang sari. Okay,
0: Bapak juga sehat sekeluarga ya Pak ya. Gimana nih, apa yang ingin disampaikan Pak?
2: Hubungannya dengan kesehatan. BPJS, JKN kan ramai sekali di radio, di Nuansa Giri, RRI, apa itu, sudah masuk digital kan. Sekarang kan sudah dunia digital. Ya saya kalau ke rumah sakit, Valimed, kontrol jantung, online ya, sudah online.
0: Bisa
2: dapat
0: daftar.
2: Dapat nomor, dapat nomor. Tapi cuma saya ada ada yang saya sarankan, banyak lansia yang periksa jantung dan lain-lain misalnya. Nah, kenapa tidak online misalnya saya dapat nomor 15. Waktu naftar itu kalau sudah nomor 15 sudah digarap dulu oleh warnanya, oleh loketnya itu Pak, bagian loket. Kita tinggal ngambil aja. Yang lebih lama online-nya klik hanya 1-2 menit cari nomor. Tapi ngantrenya jam-jaman.
0: Oh begitu, ini berarti disayangkan kok, sudah daftar lewat online. Cuman sampai di lokasi antre gitu Pak ya.
2: Ngantre nyama kursi pegawainya. Wih, ini iraga ngalih surat ke poliklinik aja jam-jaman. Nah ini kan apalagi waktu jam libur, kemudian besoknya pas saya dapat nomor itu kendala tiba, biasanya nomor 10.
0: Tapi mohon maaf Pak Narte yang potong niki. Pak Narte kan tadi menyampaikan di rumah sakit Balimed, apakah sudah sempat mempertanyakan hal itu ke pihak loketnya Bapak? Saya ini udah daftar lewat online. Tapi saya disini kenapa antre gitu.
2: Tidak, orang tidak bisa dianulir sana, orang ramai sekali kan enggak enak ngomong gitu.
0: Iya kali aja pas berhadapan sama petugas loketnya Bapak nanya gitu.
2: Iya nanti saya sampaikan kepada bosnya.
0: Iya itu lebih bagus Pak.
2: Pak Sukidre, Pak Bupati, Pak
0: apalagi
2: Sukidre,
0: Bapak kan sohib ya.
2: Memang ada baiknya. Baiknya menegak jaliu kenalan.
0: Okay. Berarti Pak Panarte, Niki Kang yang di Halo RRI Bapak curhat manten gitu yang tidak menindaklanjuti ya. Karena Bapak kan sudah sohib sama punya yang Balimed.
2: Maksudnya gini, itu untuk di tempat lain juga.
0: Oh gitu, kan jangan terjadi hal seperti ini gitu.
2: Sekarang rumah sakit umum waktu ini direkturnya Pak Sukeja kan sudah nyampaikan akan mungkin bulan ini di rumah sakit juga itu akan online. Saya mengusulkan, dia sudah jawab, oh Pak Guru nanti ini sudah persiapan. Nah bagus itu ide saya. Jadi yang nomor 10, nomor 20, dia bisa ngatur ke rumah sakit. Tidak antre jam-jaman negak, kemana nomor 30 mengkeluati, uli jam kudus ya kemau, sampai jam 11 mereman, betul lansia penyakit kumat, macam ke, nah sekarang sudah akan di online dan kita akan tahu nomornya, cuma tidak tahulah istilahnya daftar itu. Kemudian saya usulkan ke sini BPJS juga, puskesmas dia punya apa rujukan, kalau saya kan di apa namanya tuh dokter-dokter apa rumah apa dokter keluarga. Di dokter keluarga masih ngantre belum online, jadi saya sarankan BPJS siapa yang dia tunjuk sebagai dokter keluarga, dokter gigi misalnya, masih manual, negak itu nganti yang berderek, harusnya kan pakai online bisa ngatur berangkatnya, nomor 15, nah kira-kira membuka jam kudus, kira-kira lagi 1 jam, jadi mengalir dia ada datang, ada udah pulang. Nah ini sudah kemajuan teknologi dan saling menghargai. Itu baik. Mungkin ke

waktu yang sudah hampir mendekati pukul 10 ya waktu Indonesia Tengah. Pendengar, terima kasih Niki untuk pendengar yang sudah beratensi dalam Halo RRI hari ini. Apa yang Anda sampaikan, baik itu harapan, curhatan, sharing informasinya, tetap kami terima, tetap kami tampung ya. Yang pastinya apapun yang Anda sampaikan di program Halo RRI, yang memang relevansinya ini untuk kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Dengan berakhirnya Halo RRI, sekaligus pendengar Rai Sendari pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Singaraja pagi ini di edisi Jumat ya 22 Mei 2026. Nanti di Singaraja siang ini ada Mbak Salsa yang bertugas menemani Anda hingga mendekati nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah, disusul dengan rekan-rekan lainnya dalam Singaraja malam ini hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja siang ini. Dan pendengar di edisi hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, Salsa akan menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 RRI Singaraja senantiasa sehat selalu. Semoga hal-hal baik menyertai pendengar dan semoga segala aktivitasnya dilancarkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tentunya pagi menjelang siang ini kami hadirkan Taman Widya Sabe dengan episode 663 bersama Angga Widya Sabe Kabupaten Buleleng. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: swastiastu. Para pamirsa siaran radio RRI Singaraja, mawali titiang angge widya sabe Kabupaten Buleleng. Sampun saya ge raris titiang sarang-sarang ya ge ngaturang wacanan ringgalah sane bejek puniki. Mari jebos ya ge wacan pustaka suci Bhagavad Gita ayat 3 selaku kaping telung dasa 3 nggih. Sane jaga wacan titiang pinirihin. Hari selanturang diantar pengwacanan kekawin Barat Yude pesalin kaping petang dasi pat-pat wirat taga kusuma ya, balik jebos kewacan pada kaping kutus kekawitan ya. Sedurung wacan para pamiyarsa utawi sedurung memiyar sayang pengwacanan pustaka suci pelambang-pelambang ngiring sarang-sarang aturang bakti dumun majang lagi desang yang Aji Saraswati gurusang. Om awi kena mastu namo sidam. Om Saraswati gumelar yenama suah. Ini nuna sering ibu kade Sri Dewi sering wacen. Aris nuna setiang bapak Nyoman Gunung sering nge senggih durus.
1: Om awi genam astu namo sidam.

0: beratnya.
1: Inggih. Punika ide dane sane sampun waget utawi wijaksana.
0: Iya, nasire magawe.
1: Yening ide mekarya.
0: Yaduh, purik ning beratnya nire.
1: Manut sekadi sulaksanan abah-abah kewicaksanan ide.
0: Iya kanang sarwa bawa.
1: Punika isarwa maurip.
0: Manuti prakerdya juga pagawaya.
1: Miturut sulaksanan ipun taler yening ipun makarya.
0: Apa karika wenang pari purna.
1: Napike punika meresidayang puput.
0: Kagawayannya dening kinede.
1: Ringindek pewangunan nyane ulian kepaksa.
2: Inggih sik semua aturan ditiang ring ibu kadaya Sri Dewi sane sampun ngwacen seluke rohing padarte nggih. Pustaka Bhagavad Gita Adjaya 3 seluke kaping 33. Iwau sampun ketegesin oleh Bapak Nyoman Gunung nggih. Para pamirsa ring seluke 13 kali nggih. Seluke-seluke punika nyinahang ide bacara Kresna menganjurkan kan mangdei raga sarang sami ring sajeroning belajar menjalankan ajaran agama niki mangdei berpatokan kan mangdei ngangen titik pengancan pewarah-warah ide ring sanike suratang ring Bhagavad Gita puniki nge. Napi sane ngawinang kadiasa punike kan duaning niki ke sinahang ide sang peradnyan pun kan orang yang sampun peradnyan pun uning beliau jaga menjalankan ajaran-ajaran spiritualnya manut ring nalurinya dia kentan. Jadi raga sarang samuniki kan sampun medui wasana-wasana karma kentan. Wasana-wasana karma nikilah yang nanti pada saat kelahiran kita akan menjadi sumber-sumber sifat-sifat kita kentan. Berdasar astriguna. Nah, jadi semua orang akan mempunyai sifat-sifat kentan sesuai dengan wasana-wasana yang terbentuk dari wasana-wasana karmanya ini masa lalunya kentan. Sehingga dia akan punya kecenderungan-kecenderungan atau naluri-naluri kentan. Nah, Riki Kejiske Sinahang seorang peradnyan pun uning jaga melakukan ajaran-ajaran spiritual atau pengertian pemahamannya sesuai dengan nalurinya dia kentan. Apalagi sarubawa kita yang kapare niki pastilah akan membenarkan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan pemahaman kita kenten. Sehingga apakah kita akan seperti dipaksa kenten. Seperti kedet-det-det untuk bergerak sesuai dengan naluri kita kenten. Dan membuat pembenaran-pembenaran sesuai dengan naluri sifat-sifat kita. Sehingga akan bisa jauh melenceng daripada ajaran-ajaran Krishna. Kaden bebenah dogen kentan. Contohnya adalah Arjuna nih, pada saat di awal sloka-sloka niki, di awal Bhagavad Gita kan mempunyai pendapat-pendapat yang sepertinya kita semua membenarkan pendapat Arjuna nih. Tidak akan berperang melawan membunuh guru penabean membunuh kakyang yang sangat kita hormati nike akan bisa kita benarkan seperti itu kalau tidak berpedoman berpatokan kepada ajaran-ajaran Krishna kenten ajaran-ajaran Bhagavad Gita kenten maksudnya jadi selalulah berpedoman kepada ajaran Krishna karena sering kita akan dikelirukan kepaksa kedet-det oleh naluri-naluri kelahiran kita, kenten. Nike yang menyebabkan seperti keadaan bebenah dogen, kenten. Padahal jauh melenceng dari ajaran-ajaran Krishna sehingga akan menyebabkan pendapat kita niki, ya, kalau kita ikuti akan menyebabkan kita menderita lagi. Elingan bahwa kita niki belajar bagaur kita untuk berbahagia. Begitu melenceng dari ajaran-ajaran bagaur kita, maka penderitaan akan muncul lagi, kenten. Nggih. Nah, kenten para pamirsa ngiring lanturang makin pengocenan kekawin berarti yude Wirat Raga Kusuma nggih. Nah, sering Ibu Madi Widiyati pun kesane ngwacen. Laris Bapak Ketut Rikse tunasin di tiang negesin nggih. Gerusang.
3: Inggih. Suksema antuk galah

Nyasaring punike nyau nuli kleb entud ring sawane sane sampun berak benyah.

Sakewanten ide nenten punike ngeraris runtuh iya diastun angan ide sering nyawuh.

0: tegang ide hering kesiran angini puniku sanyalon.
1: Inggih sih semua terang titiang ring Ibu Madi Widiyati talar Bapak Ketut Rikse wawasani negesin ring raine kaping pelekutus perang berarti yudha puniki Bapak Miarse perang durung ke jantenang puput riantungerkan pemimpin perang ya punike Duryodana puniki durung menyerah ataupun durung padem kewantan kererehin kantun mengkep punike kentan ya kari kerereh-rerehin naris kentan ya naris settingan cerita puniki ke beralih ke kewentenan dia Satiwati ya sani ke aturun ingin di kewentenan Prabu Salya sampun sede ya ini keraris ide ngelingin kerita ngerarah ide Prabu Salya ke Kurukshetra ya naris yang tampak-tampak Kurukshetra kereta ni dani rusak maknanya ide memarga kentan keiringan oleh dia Sugandika kadiasa punika para pamiarsa ngiring lanturang cerita puniki kantun punika Wirat Raga Kusuma ya sering bapak nyaman gunung di sana yang wacan harus mangga bapak teriksa di sana yang kesin berusang
2: ya enggak seksyum

0: nyane waluyo pulon nyane senjata sane bek medaging sekar
1: dek.

Dok punike kadudut pekayuna nidane ngaksi beberoke waluye bidak.

0: Tut ngawe kawula sarsan.
1: Inggih semua aturan tiang ring Bapak Nyaman Gunung nggih saning wajan wirama wirat ring kusuma ketegesin oleh Bapak Ketut Rikse nggih. Lan urang para pamirsa nas ring Ibu Putu Sukemi saning wajan kantun wirama wirat ring kusuma laris mawali ring Bapak Nyaman Gunung saning tunasin tiang negesin nggih terus.
2: Inggih sukses.

mes tan pageh pekayunan ida-ide dewa gong istri ngelanturang pemargi.

Unik awinannya ide mau sahe ngibras ngibras angkayun jageng lanturang pemargi.

0: Ngemaranin genahe sane mati je ngeredep.
1: Inggih sesumat orang titiang ring putu sukemi nggih talering Bapak Nyoman Gunung nggih. Nahan hetuniran pangingkin angebang ngebange kitu. Angebang-ngebange mahase mangusir kilat kinten ngajaran nggih. Lantaran para pamirsa undang sering Ibu Kade Asri Dewi pun kesane wacen dari Ibu Madi Widiyati tenasih sane kesin turisan.

0: dan mari ke Jampiang.
1: Inggih, sing maturang ditiang ring Ibu Kade Astri Dewi, taler Ibu Madewi Diati bahusane negesin nggih. Para pamirsa das-dasan sampun frustrasi nggih. Ide dia Satiwati ngererehin layon ide Prabu Salya nggih. Asing-asing prajurit cane make panah nike ketujuh boye taler ide. Aris wenten cane prajurit perwira sane mepenganggi sane napi wasna jangkep pesan meriah pesan nike keruruh boye taler. Malihut

0: terus jangan tenang kepekikan prajurit watah perapatan gitu. Watah cocok merupa penyeruan-penyeruan utawi prajurit-prajurit ide gitu. Sampun das-dasan ide nyuduk raga gitu. Frustrasi sampun ide sakewanten tanpa jamuge gitu. Wenten dari skrite sani iri ke wenten sabah sekar gitu. Wenten biang lalah iri ke nike nyih nayang kewentenan sang perjurit utama gitu. Nike sani kererah ketuju oleh dia dia satiwati dari pasti ke sampun kepanggihin layon rabi nidani gitu. Raka nidani gitu. Punike para pamiarse jaga lanturan yang makin nasi ibu Madi Widiyati pun kesana yang wacan dari bapak ketetrikse tunasin sana negesin gitu durusan.
1: Inggih, sukseme antuk galah

Murusang pendakin punika titiang panyeruan irah tuh.

Ngan kayun nganike ering titiang sang katunan kanti.

Sapa sira malih punika pacang suece ring indik di tiange kawelasarsan.

Nemangkin patude ratu mesaur sampunang memengos ratu.

mangkinuning titiang ring tan suwejan palungguh ratu sang prabu.

Kang Prabu maafil abi ngerumrum puni ke didiang antuk pangrumrum sane nyunyur manis.

Wirwacanan Sang Prabu Sanewaluye Kritisan Madu. Wah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sinyal aja, siang ini kami hadirkan cek fakta di mana pendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan pekerjaan JNT Express tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbadhoax.id, diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melansir dari akun Instagram resmi JNT Express Indonesia @JNTExpressID pada Agustus tahun 2025, pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tidak mengklik tautan lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan JNT Express. Perusahaan juga mengimbau agar masyarakat menerima informasi resmi dari akun sosial media resmi atau laman jet.co.id. Informasi ini kami kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja JNT Express tahun 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa Bill di Singaraja siang hari ini. Dan pendengar, di segmen kali ini kami hadirkan dialog Indonesia Sehat, di mana pendengar perlu kita perhatikan bersama bahwa tren jajanan makin beragam dan viral di media sosial. Mulai dari minuman manis kekinian, makanan pedas ekstrim, dessert berlapis topping, hingga jajanan instan dengan tampilan menarik. Tidak sedikit masyarakat tertarik mencoba karena rasa, tren, ataupun pengaruh konten digital. Namun dibalik kelezatan dan popularitasnya, muncul pertanyaan penting pendengar. Apakah jajanan masa kini aman dikonsumsi setiap hari? Bagaimana dampaknya terhadap kesehatan, terutama jika dikonsumsi berlebih? Nah, untuk membahas tersebut telah hadir bersama kita di Studio Pro 1 narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Putu Indah Gita Pramesti, STRGZ, selaku tenaga nutrisionis. Dan saatnya saya sapa terlebih dahulu narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Kak Gita.
1: Halo, selamat siang.
0: Sehat ya Kak ya kabarnya hari ini?
1: Sehat
0: selalu. Yeah. Baik Kak Gita, terkait topik kita siang hari ini ya Kak ya, tren jajanan masa kini, apa dampak dan resikonya bagi kesehatan nih Kak Gita? Nah, untuk memulai ini tuh kan kalau kita lihat sekarang nih Kak Gita ya, jajanan viral itu sangat cepat muncul, digemari masyarakat. Dan menurut Kak Gita, ini apa nih Kak yang membuat tren jajanan masa kini begitu menarik, terutama bagi anak muda nih Kak Gita? Silakan.
1: Baik Kak Salsa ya.
0: Jadi
1: di era globalisasi dan arus modernisasi yang sangat cepat ini, semua jajanan itu pada berubah semua ya.
0: Betul.
1: Segala jajanan isi topping. Kalau dulu martabak cuman isi meses, kalau sekarang ada topping keju kah atau
0: susu.
1: Apa? Susu dan berbagai macam. Terus kalau dulu misalnya kita makannya klepon. Nah, kalau sekarang kan ada klepon cake. Udah berapa tuh penambahan gulanya?
0: Aduh banyak banget.
1: Iya, kalau dulu donatnya donat kampung, kalau sekarang udah isi topping maca dan sebagainya. Ya, kita sebagai masyarakat harusnya lebih cerdas untuk memilih makanan. Memang viral gitu, pingin nyoba bolehlah sekali, tapi tidak berulang. Karena kita tahu kandungan gula, garam dan lemak itu harus kita batasi untuk hidup yang lebih sehat.
0: Harus seimbang ya Kak ya, dan jangan sampai kecanduan tentunya ya Kak Gita ya. Kalau mungkin nih Kak, dari sisi kandungan gizi, bagaimana gambaran umum jajanan kekinian yang saat ini banyak dikonsumsi nih Kak?
1: Kalau kandungan gizi sebagian besar saya bisa infokan bahwa pasti akan mengandung gula, garam dan lemak. Kenapa? Karena itu yang enak.
0: Iya
1: kan?
0: Yang enak bikin candu ya Kak ya.
1: Yang enak bikin candu. Kalau kita makan gulanya udah apa namanya berlebih, kita pasti akan kecanduan terus. Jadi kalau tips saya, selain kita harus mengurangi gula, garam dan lemak, adalah tidak menstok ya. Jangan di stok. Jadi kalau memang mau cemilan ya sudah, beli seperlunya, jangan di stok. Kenapa? Kalau kita udah tahu itu camilannya ada di rumah, kita pasti
0: pengen terus.
1: Beli yang kemasan paling kecil, jangan beli kemasan besar. Kenapa? Kalau beli yang besar kita pasti akan menghabiskan itu.
0: Betul Kak.
1: Jadi triknya begitu. Kalau memang mau coba boleh sesekali, kalaupun pingin pilih porsi yang paling kecil.
0: Kayak dibatasin gitu sebulan sekali.
1: Iya,
0: nah,
1: bisa
0: gitu biar tidak efeknya tuh tidak jahat buat tubuh gitu ya Kak Gita ya. Kemudian nih Kak ya, seperti ya Kak Gita katakan tadi, banyak jajanan yang identik dengan rasa manis, gurih, apalagi ya pedas nih Kak berlebihan. Apalagi Gen Z sekarang tuh suka banget kan Kak makanan-makanan pedas. Nah, itu tuh apa dampak jika dikonsumsi terlalu sering nih Kak, dampaknya untuk kesehatan bagaimana Kak Gita?
1: Sekarang kan saya sebut nih seblak.
0: Aduh,
1: siapa yang suka seblak nih?
0: Salsa.
1: Berapa kali nih sehari?
0: Sebulan sekali,
1: Kak.
0: Aman ya Kak Gita.
1: Jadi perlu diperhatikan adalah kondisi perut. Kalau sebelum seblak ya, khusus yang pedas nih ya.
0: Betul, Kak.
1: Jadi kita harus isi dulu perutnya. Gak boleh pagi-pagi belum makan apapun langsung seblak, itu gak boleh. Satu, memang bikin perutnya mules. Terus kita harus cek juga apakah pedagangnya bersih, cara pengolahannya benar. Jadi kalau memang kita lihat dulu tuh ke tempat beli seblak, kalau tempatnya gak bersih, terus pedagangnya batuk-batuk gitu, jangan deh beli di sana, beli di tempat lain. Jadi kita harus jadi konsumen yang lebih cerdas. Kenapa? Karena Kalau tempatnya nggak bersih itu rawan nanti kuman, ada salmonella, nanti kita mules, bisa tipes dan sebagainya.
0: Iya.
1: Itu yang perlu kita jaga. Terus untuk yang manis-manis, sekarang tren penyakit sekarang itu umur 19 tahun udah ada yang kencing manis.
0: Aduh ya itu kak.
1: Ya, jadi itu karena pola hidup yang kurang sehat, pemilihan jajanan yang kurang sehat. Sebut aja ada teh-teh dulu kan, jelly-jelly waktu kita kecil. Nah itu dulu mungkin kita belum teredukasi, dan sekarang ayo kita gencarkan edukasi itu untuk generasi Indonesia yang lebih baik.
0: Baik gitu. Iya kak, jadi sebenarnya itu boleh kita mengonsumsi, tapi memang harus ada batasnya. Kemudian nih kak, kadang masyarakat tuh memilih makanan karena tampilannya menarik tanpa melihat kandungan gizinya. Nah itu menurut kak Gita nih, seberapa penting kesadaran membaca kandungan atau komposisi makanan nih kak?
1: Okay. Jadi perlu diinfokan juga ke para pendengar bahwa per 14 April 2026 itu Kemenkes sudah meluncurkan sebuah inovasi baru ya, yang namanya Nutri-Level.
0: Nutri-Level, oke. Okay.
1: Jadi Nutri-Level itu adalah bagaimana memberikan label ke setiap pangan olahan. Jadi ada labelnya itu A, B, C, dan D. Jadi ini masa transisi 2 tahun, Kemenkes juga dan semuanya sedang berupaya untuk itu. Jadi itu akan menjadi solusi kalau masyarakat malas membaca label makanan. Kalau membaca label gizi itu kan harus buka tulisannya kecil,
0: iya, kecil banget.
1: Belum lagi yang satu takaran untuk sekian kali minum, betul, kayak gitu kan, iya, bikin kita bingung kan, ini berapa sih ternyata minuman ini seharusnya 2 kali minum, kayak gitu. Itu sering bikin kita bingung. Nah, jadi Kemenkes punya solusi namanya Nutri-Level. Jadi ada Nutri-Level kalau di A itu makanan paling bagus. Dia nggak boleh isi pemanis buatan dan gulanya kurang dari 5% per 100 mili. Ada terus Nutri-Level B, ada C dan D. Jadi kalau kita udah mau beli makanan yang kemasan ya, itu tinggal pilih aja yang A atau B. Kalau C sama D udah tidak direkomendasikan dikonsumsi dalam jangka panjang.
0: Oh iya kak. Itu kan Nutri-Level tuh dalam bentuk apa tuh kak?
1: Jadi kayak dikasih label
0: labelnya di tiap ya, label, kemasan ya kak ya.
1: Kemasan. Jadi misalnya produk susu ada label di kemasannya A, B, C, D gitu. Apakah produk susu ini termasuk di level A, B atau C gitu.
0: Oh,
1: jadi kita konsumen tinggal lihat itu aja. Oh, kalau A bagus nih, kita bisa konsumsi gitu.
0: Berarti tinggal memahami A, B, C-nya ya kak,
1: iya,
0: ya.
1: Nanti lebih mudah lah.
0: Lebih mudah lagi daripada harus membaca tulisannya kecil. Karena juga ribet ya kak ya, harus buka dulu, harus mikir dulu ini bagus gak ya. Oh, ternyata sekarang pemerintah juga lebih bagus lagi untuk ada Nutri-Level tadi ya kak ya, inovasinya. Kemudian nih kak Gita, mungkin kan apakah ada tanda-tanda tubuh yang perlu diwaspadai akibat terlalu sering mengonsumsi jajan tidak sehat nih kak Gita?
1: Oke. Kalau kita bahas gula dulu ya.
0: Boleh,
1: kalau gula itu kita ada bahasa sugar rush. Jadi kita suka banget makan yang manis. Jadi kayak kita udah kecanduan. Tapi akhirnya lonjakan energi itu cepat. Tapi akhirnya lonjakan energi itu akan cepat turun. Jadi kita tiba-tiba lemes, terus merasa haus, terus itu termasuk ciri dari kelebihan energi. Jadi kelebihan energi, kelebihan gula yang gak baik. Makanya kenapa disuruh konsumsi jangan yang manis-manis. Kita konsumsi kalau mau sumber energi boleh, misalnya pisang, ubi. Karena kalau kita konsumsi pisang, ubi itu kenaikan energi itu pelan dia. Tapi kalau kita makannya gula, kenaikan energi itu tinggi. Cepat dia. Turunnya pun akan cepat.
0: Berarti tergantung makanan yang kita, kalau emang gulanya banyak berarti semakin cepat naiknya ya, ya kak ya.
1: Semakin cepat juga turun dan bikin kita itu lemes, enggak konsentrasi gitu.
0: Berarti kayak serat gitu ya kak ya, serat itu lebih lama naiknya dan turunnya juga lebih stabil.
1: Kalau misalnya garam itu tandanya di kencing, terus tekanan darahnya tinggi itu juga. Jadi kita harus pantau nih kencingnya, nggak boleh warnanya terlalu terang, maksudnya gelap kuning kayak gitu, nggak boleh. Jadi itu harus dibarengi dengan minum air putih.
0: Air putih. Berarti kalau standarnya sehat tuh bening ya kak ya, bening. Berarti perlunya juga dehidrasi tubuh ya kak ya, air putih itu penting juga. Kemudian nih kak Gita, kan anak-anak hingga remaja itu menjadi kelompok yang cukup sering ya kak ya membeli jajanan viral, apalagi anak SD sekarang ya kak ya, dengan konten-konten yang aduh mereka sekali lihat aduh pingin gitu. Nah itu apa resiko kesehatan jangka panjang yang bisa muncul nih kak Gita?
1: Untuk sekarang, untuk anak-anak dan remaja itu ada orang tua yang harus menjadi contoh kan. Kita yang harus mulai membatasi, sortir ya, sortir apa yang harus anak kita makan. Nah kenapa? Karena jangka panjangnya udah mulai terlihat nih. Dengan adanya sekarang kasus gagal ginjal anak yang tinggi, kemudian itu bisa dipicu dari konsumsi gula dan garam yang berlebih ketika kecil, iya, begitu. Terus konsentrasi anak sekolah juga mulai menurun. Kenapa? Karena itu apa namanya, konsumsi gula yang gula sederhana kita sebutnya.
0: Iya kak.
1: Jadi bukan gula kompleks gula. Itu sih pengaruhnya ke anak dan remaja.
0: Remaja. Kalau untuk apakah ada perbedaan usia gitu kak? Kalau anak nanti pengaruhnya seperti ini, orang tua juga pengaruh seperti ini, apa sama gitu kak pengaruhnya juga?
1: Oke. Untuk pengaruh itu kita bisa lihat di jangka panjang. Gak bisa kita lihat seminggu kita makan gula, besoknya udah diabetes. Jarang seperti itu ya. Itu tentu jangka panjang. Jadi kalau memang sekarang konsumsinya sudah tidak bagus, maksudnya pola konsumsi makanannya kurang bagus, ya udah kita stop mulai sekarang aja. Jadi untuk berikutnya kita mulai nih beralih ke buah-buahan kah, atau jajanan pasar kayaknya lebih sehat.
0: Iya, gitu. Buatan
1: ada nagasari, sumping gitu. Lebih okay, gitu.
0: Iya, kayak buatan ibu rumah tangga tuh lebih sehat ya kak ya. Betul. Baik kak, kita terima kasih atas pemaparannya. Dan pendengar, ternyata di balik tren jajanan yang menarik dan viral itu ada banyak hal yang perlu diperhatikan agar kesehatan tetap terjaga. Lalu bagaimana cara menikmati jajanan kekinian tanpa harus mengorbankan kesehatan? Itu akan kita bahas di segmen berikutnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

kamu? Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali lagi bersama kami dalam dialog interaktif hari ini yang membahas tren jajanan masa kini, apa dampak dan resikonya bagi kesehatan. Dan pendengar, tadi kita sudah membahas bagaimana jajanan viral begitu dekat dengan kehidupan masyarakat serta dampaknya jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, di segmen kali ini pendengar, kita akan membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana membangun kesadaran hidup sehat di tengah banyaknya tren kuliner yang terus berkembang. Dan masih bersama kami, karena bersama narasumber kita yang sudah itu, ada Kak Putu Indah Gita Pramesti STRGZ. Selamat kembali lagi nih Kak. Baik Kak Gita, terkait ini nih Kak, bagaimana nih Kak cara masyarakat memilih, oh ya seperti tadi ya Kak ya, seperti nutri level ya Kak ya, itu perlu ditekankan juga. Mungkin apakah ada batas aman dalam mengkonsumsi makanan atau minuman manis kekinian nih Kak Gita nih?
1: Oke, pada prinsipnya yang harus kita jaga ketika ingin mencoba makanan manis atau makanan kekinian itu adalah prinsipnya boleh, tapi terbatas.
0: Terbatas.
1: Jadi bolehnya misalnya satu minggu sekali, terus belinya yang porsi kecil tadi.
0: Iya.
1: Tidak boleh porsi besar. Kenapa jajanan sekarang yang porsi besar kadang lebih murah?
0: Iya,
1: ya itu kan bikin kejanduan, besoknya datang lagi begitu.
0: Kadang tuh sosok juga mikir Kak, belinya double aja lah biar lebih murah. Iya, ternyata itu strategi marketing.
1: Itu strategi marketing. Jadi yang harus kita itu belinya porsi yang kecil aja, terus boleh tapi terbatas. Kemudian yang kedua, kita harus barengi dengan minum air putih yang cukup. Jadi ya, tidak boleh kurang. Kenapa? Karena misalnya makanan yang kita konsumsi itu tinggi gula, tinggi garam. Jadi air putih bisa untuk sedikit menetralkan.
0: Oh iya. Gitu.
1: Selain juga kita bijak nih memilih makanan, harus yang misalnya pewarnanya tidak terlalu terang, terus kandungan pengawet itu kita harus lebih pintar lagi memilih dan memilah gitu.
0: Memilih dan memilah sebelum dikonsumsi ya Kak Gita ya Kak ya. Kemudian nih Kak Gita, banyak orang menganggap asal masih muda pasti aman. Apalagi kita masih muda ya Kak ya, masih aman. Itu bagaimana nih Kak responnya terkait pola pikir seperti itu nih Kak?
1: Kalau respon saya, kalau nggak diperbaiki dari sekarang, kapan lagi gitu? Karena apa yang kita konsumsi hari ini itu menghasilkan kualitas kesehatan kita di masa depan. Jadi kita mau hidup lebih lama dan sehat tentunya ya. Nggak mau jadi orang sakit-sakitan yang maksudnya yang apa, membebani orang lain. Yang kita mau nanti ketika pensiun masih bisa pergi kemana aja, olahraga, masih aktif begitu kan ya. Jadi kalau bilang masa remaja boleh aja deh coba-coba, ya nggak benar juga, karena kita harus mulai berubah dari sekarang. Jadi kalau misalnya masih kecil tuh, anaknya masih kecil-kecil, nggak apa-apa, masih kecil, masih sehat gitu, imunnya masih bagus. Tapi kalau nggak kita rubah dari sekarang, pola hidupnya akan terus begitu sampai nanti dia besar dan tua nanti.
0: Apalagi efeknya ini jangka panjang ya Kak ya, masih remaja belum kelihatan, tapi efeknya itu bertahap ya Kak Gita ya. Jadi memang perlu kita harus mengontrol diri kita dari sekarang ya Kak Gita ya. Kemudian nih Kak, selain memilih makanan seperti yang Kak Gita tadi sampaikan, apa pola hidup seperti tidur dan aktivitas fisik itu juga berpengaruh nih Kak terhadap dampak konsumsi jajanan?
1: Oke. Jadi selain kecerdasan kita memilih makanan, pola makan, ada pola hidup. Sekarang kita cek dulu nih, berapa kali tidurnya dalam berapa jam tidur dalam sehari. Apakah itu cukup untuk jadi siang hari ketika bekerja itu tubuh kan sudah menghabiskan energi ya.
0: Iya, Kak Gita.
1: Jadi perlu tubuh itu perlu istirahat. Kita enggak boleh egois lah. Jadi tubuh perlu istirahat untuk merecharge energinya lagi, dan besok kita bawa untuk bekerja lagi. Jadi tidur yang cukup itu penting. Kemudian aktivitas fisik ya. Kalau kita sekarang kerjanya kebanyakan duduk, makanya hari Jumat kita ada Jumat sehat, jadi kita bisa senam, bisa beraktivitas di situ. Jadi pulang kerja bolehlah, sekarang ada lari-lari, ada event lari, jogging, gak apa-apa, kita ikut aja sebatas emang apa masih dalam kemampuan kita.
0: Gitu. Kemudian nih Kak, batas tidur minimal kita yang sehat itu berapa jam ya Kak Gita ya?
1: 8-6 jam.
0: 8 minimal 8 jam ya Kak ya, itu kalau malam.
1: Kalau malam itu udah, kalau siang bisa tidur ya sekitar 30 sejam itu udah cukup sebenarnya. Jangan terlalu lama. Jadi tidur itu penting. Karena kalau enggak kita jaga hari ini, besok-besok akan keterusan nih, iya, tidurnya cuma 2 jam, begadang, besok lagi begitu, besok lagi begitu. Jadi kita perlu menumbuhkan kesadaran hidup sehat itu dari sejak dini.
0: Jadi memang begadang itu sebenarnya itu juga merusak tubuh ya Kak Gita ya, mengurangi apa ya Kak ya, usia kita juga katanya Kak Gita ya. Padahal Sasa juga sering begadang nih Kak.
1: Begadangnya nonton nih.
0: Kemudian nih Kak Gita, bagaimana nih Kak, bagaimana pentingnya keseimbangan antara menikmati tren makanan dan menjaga kesehatan tubuh nih Kak Gita nih, untuk membaginya bagaimana nih Kak juga?
1: Oke. Mungkin gini ya. Jadi kalau sekarang kita enggak ikut tren tuh kayaknya ketinggalan banget ya.
0: Iya, FOMO ya Kak ya.
1: FOMO ya. Jadi ada klepon cake harus coba nih, gimana rasanya? Ya enggak apa-apa. Itu tadi maksudnya boleh, tapi porsinya kecil dan durasinya dalam misalnya 1 minggu 1 kali. Terus kita bayarnya pakai apa? Pakai hidup yang dari misalnya hari Senin kita makan klepon cake. Hidup yang Selasa sampai Minggu itu harus hidup sehat dong.
0: Iya.
1: Makan sayur, makan buah, minum air putih yang cukup, terus ada olahraga, bergerak, nyapu, ngepel itu juga bergerak.
0: Bergerak gitu. Iya, Kak.
1: Jadi jangan Senin makan klepon cake, Selasa makan seblak dan sebagainya gitu. Jadi ya kita bayarnya itu pakai hidup sehat yang lebih banyak.
0: Berarti misal dalam seminggu kita udah melakukan kesalahan nih Kak, kesalahan. Aduh, makan gulaku banyak, berarti harus ditebusnya 6 hari ya Kak ya, sehat-sehat. Air minumnya jangan lupa tentunya Kak Gita ya. Dan ini Kak, bagaimana nih Kak cara menanamkan kesadaran pada generasi muda bahwa makanan sehat juga bisa tetap menarik dan menyenangkan nih Kak?
1: Oke. Pola hidup generasi muda sekarang itu tidak akan jauh-jauh dari pola hidup keluarganya, orang tuanya. Iya. Kenapa? Karena orang tua itu adalah contoh paling dekat. Keluarga adalah contoh paling dekat. Jadi kalau misalnya nih, mohon maaf, ibu bapaknya masih sering jajan sembarangan, anaknya pasti akan ikut. Jadi yang perlu sadar terlebih dahulu adalah keluarganya, orang dewasanya dulu yang harus sadar bahwa jajanan itu tidak baik. Itu yang pertama, keluarga harus sadar. Yang kedua, mungkin ya orang dewasa harus melakukan inovasi menu itu, jajanan itu di rumah.
0: Di rumah.
1: Jadi iya, misalnya kayak dulu minum es pakai plastik isinya es sirup. Ya udah, ayo kita buatin pakai madu pewarnanya buah naga. Kan itu solusi yang lebih sehat kan. Kita bisa bagi-bagiin tuh ke anak tetangga atau anak-anak di sekitar. Jadi maksudnya biar anak kita, oh ternyata sama loh minumannya gitu. Jadi gak apa-apa, jadi kita rubah aja isinya tanpa merubah kemasan gitu,
0: kayak lebih kreatif lagi ya Kak Gita ya. Kayak misalnya ingin membuat puding, bisa tuh diganti dengan buah naga sama Nutrijel gitu ya Kak ya.
1: Bisa, Nutrijel plain. Terus es krim, saya sering buat nih buat anak-anak saya di rumah. Ya udah, buah naga aja dikerok atau apa alpukat aja, habis itu dimasukin ke cetakan es krim, udah deh tanpa tambahan apapun. Jadi semakin anak tidak pernah mengenal makanan yang tinggi pemanis, dia tidak akan komplain dengan cuman stik es krim isi buah naga aja tanpa gula. Itu dia nggak akan komplain karena dia belum tahu rasanya. Beda dengan anak yang sudah biasa makan yang tinggi gula, es krim yang berwarna-warni, ketika dia dikasih es krim buah naga, dia pasti gak berasa apa gitu, pasti seperti itu. Jadi itu pentingnya menanamkan hidup sehat sejak dini.
0: Jadi mungkin untuk kedepannya tuh anak itu lebih tahu, ini lebih enak, sehat lebih enak daripada kayak kalau udah kena gula itu bahaya ya Kak Gita ya.
1: Kalau bisa jangan dikasih dulu deh, kasih yang sehat aja dulu. Jadi dia gak tahu tuh rasanya itu lebih enak gitu.
0: Jadi lebih dikenalkan yang rasa lebih sehat tapi lebih enak juga gitu ya Kak Gita ya. Kemudian nih Kak Gita nih, banyak istilah seperti healing lewat makanan, kayak self reward nih Kak ya, atau stress eating. Nah, apakah itu kebiasaan tersebut perlu diwaspadai nih Kak Gita?
1: Oke. Ada orang, ada berbagai macam orang ya. Ada yang misalnya kalau perempuan sebelum menstruasi itu kita
0: BM kan,
1: BM ya, minta ini, minta itu, pingin coba pentol, pingin coba segala macam. Itu sebenarnya peningkatan hormon. Jadi kita yang harus menekan nih apa yang bisa kita coba. Kalau memang kayak gitu, solusinya ya itu, porsi yang lebih kecil aja. Kalau memang sedang seperti itu ya, porsi yang lebih kecil. Itu pilihannya. Kemudian kalau stres, coba deh pengalihannya ke olahraga aja. Bisa
0: lari.
1: Boleh lari, atau sekarang kan larinya enggak di kota aja, bisa maksudnya cari yang lebih menantang, ada naik ke bukit atau gimana, itu lebih seru sih. Gitu.
0: Kalau stres muncak gitu ya, Kak ya.
1: Bisa jadi tuh.
0: Iya, untuk pelampiasan juga, Kak ya. Jadi mungkin karena stres, jadi pelampiasannya itu yang berpositif ya, Kak.
1: Yang positif.
0: Jadi kalau misalnya pendengar atau itu anak-anak muda sekarang stres, jadi kayak akhirnya stresnya kan udah buruk, tapi makan makanannya juga buruk juga. Jadi double ya, Kak,
1: double
0: ya.
1: Double kill nih.
0: Jadi perlu diimbangin. Kalau stres berarti harus untuk healingnya yang positif ya. Kemudian nih, Kak Gita, apakah konsumsi jajanan berlebihan itu juga bisa berdampak pada kesehatan mental nih, Kak, atau produktivitas sehari-hari, Kak Gita?
1: Produktivitas sehari-hari tentu bisa menurun karena konsumsi gula berlebih, kemudian garam. Kalau apa namanya, kondisi mental itu tergantung lagi ke masing-masing individu, lebihnya seberapa. Kalau dia sudah berlebih, itu lebih cenderung ke penyakit degeneratif ya. Itu ada kencing manis, kemudian ada hipertensi. Nanti itu mengarah kemana? Itu akan mengarah ke ginjal. Sekarang pasien cuci darah itu banyak sekali, dan kalau bisa dibilang nggak terbatas umur, jadi pasiennya ada yang muda juga gitu. Jadi kalau apa namanya, ke kondisi mental ya mungkin tidak terlalu signifikan ya, tapi signifikannya ke penyakit degeneratif itu tadi.
0: Degeneratif, iya kan. Berarti kalau penyakit ginjal itu juga anak kecil juga ada ya, Kak Gita ya?
1: Ada. Jadi sekarang kan kemarin itu boomingnya adalah penyakit ginjal pada anak. Jadi itu karena konsumsi selalu penyebab dari penyakit ginjal ini enggak satu faktor. Ada nih faktor pendukungnya, saya bilang. Contohnya itu kencing manis. Jadi kalau kita lihat aja nih, misalnya ada pasien ginjal, pasti ada kencing manis. Kalau enggak kencing manis, ada asam urat atau ada hipertensi. Itu udah jadi satu paket biasanya.
0: Aduh, komplikasi ya, Kak ya. Komplikasi. Udah ginjal itu banyak sekali. Berarti memang harus kesadaran diri ya, Kak Gita ya. Seperti yang Kak Gita tadi katakan tuh, peran keluarga sangat penting ya, Kak ya, untuk menanamkan sehat sejak dini. Kemudian nih, Kak, apakah bagaimana peran sekolah dan lingkungan dalam membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini nih, Kak?
1: Untuk peran sekolah sama lingkungan itu kan sama-sama penting nih, karena anak kita yang udah bersekolah itu tentu tidak 24 jam bersama kita.
0: Iya, betul, Kak.
1: Yang salah satu yang menjadi solusi adalah kantin sehat. Di sekolah mungkin anak akan banyak beli jajan ya di sekolah. Kenapa? Karena gak diawasi ibunya nih. Gak diawasi ibunya, otomatis anaknya merasa, oh bebas nih, mau beli apa aja, yang penting udah dikasih uang saku gitu ya. Jadi yang harus dikontrol adalah kondisi di kantinnya. Jadi maksudnya yang dijual adalah makanan yang sehat, bersih, higienis, dan aman bagi anak-anak.
0: Iya, berarti penerapan kantin sehat ya, Kak, ya, itu perlu
1: itu bisa
0: juga
1: jadi solusi sih.
0: Inovasi ya, inovasi untuk para UMKM di sekolah ya, Kak Gita ya. Dan ini nih, Kak, mungkin jika seseorang sudah terbiasa mengonsumsi makanan tinggi gula, tinggi garam, itu langkah awal, Kak, untuk memulai menguranginya tuh gimana nih, Kak Gita?
1: Itu bukan hal yang mudah.
0: Iya, apalagi kecanduan atau stres gitu kalau gak konsumsi gula.
1: Biasanya itu yang paling sering datang konsultasi adalah dia udah biasa makan manis. Minum itu makan 3 kali sehari, minumnya harus teh manis. Kalau gak gitu dia belum gak puas. Terus ngemilnya es krim, donat. Nah, ketika di stop, dia akan sakit kepala berlebih, terus bisa kadang muntah-muntah, padahal di stopnya sedikit gitu misalnya. Itu yang sering terjadi. Nah, caranya adalah ya tidak ada yang instan, semua perlahan. Jadi ya kita mulai kurangin aja. Kalau misalnya memang es tehnya 3 kali makan, kita kurangin jadi 1 kali makan, sisanya pakai air putih aja. Itu harus prosesnya pelan. nggak ada proses yang instan.
0: Mm-hmm.
1: Begitupun kalau mau turun berat badan kan,
0: yeah,
1: nggak
0: yeah.
1: ada yang instan langsung mm-hmm. satu bulan turun satu kilo nggak ada.
0: Mm-hmm.
1: Itu proses, proses. Jadi ya harus kita mulai kurangin. Nah itu dah porsinya mulai kita kecilin. Kalau biasanya ngemilnya donat dengan berbagai topping, kita ganti donatnya jadi donat kampung aja
0: mm-hmm.
1: yang cuma isi gula sedikit yeah. kan.
0: Nah,
1: terus kalau itu dah misalnya apa ya? Sebelah misalnya gitu kita ganti aja, maksudnya toppingnya,
0: isiannya banyak sayur,
1: banyakin sayur, telur gitu. Jadi pelan-pelan memang nggak ada yang instan.
0: Iya, jadi memang perlunya itu sih ya kak ya, kesadaran diri ya, lagi itu yang pertama ya kak ya, apalagi untuk jangka panjang kita juga, karena sehat itu mahal ya kak kita ya. Dan mungkin nih kak, banyak masyarakat yang sibuk dan akhirnya memilih makanan instan atau cepat saji. Nah itu apa solusi praktis agar tetap menjaga pola sehat nih kak?
1: Okay. Kita bisa lihat di sosial media sekarang itu udah banyak inovasi-inovasi ya yang ada. Misalnya saja menyiapkan makanan, misalnya dia masak besar nih buat opor, masaknya langsung misalnya 3 kilo, habis itu dibekuin. Jadi besok mau berangkat kerja tinggal diangetin aja. Itu bisa jadi solusi.
0: Iya kak.
1: Jadi itu dibekuin, entah buat apa, makanan hewani apa, dibekuin, besoknya tinggal diangetin. Itu bisa jadi solusi kita untuk yang pekerja yang pingin instan. Kemudian yang kedua adalah itu tadi, Nutrilevel, pemilihan makanan instan. Jadi kita harus pilih yang kandungannya memang paling tinggi makanan yang kita cari gitu. Misalnya apa, misalnya saja susu. Kita harus lihat tuh bahwa kandungan susunya memang 100% susu dulu yang ditulis di komposisi.
0: Iya,
1: susu sapi segar 100%, kita pilih yang itu, jangan yang di depannya apa, gula gitu. Kalau udah gitu, kalau yang paling depan tuh udah gula, berarti gula komposisi yang paling tinggi.
0: Iya,
1: kalau memang kita mau nyari susu, cari yang paling depan itu adalah susu,
0: susu
1: sekian persen, cari yang di atas 90%
0: gitu. Iya,
1: itu akan lebih bagus sih kalau memang mau yang instan.
0: Enggak
1: ada salahnya.
0: Instan boleh, tapi juga harus bijak ya
1: kak,
0: memperhatikan kandungannya gitu. Apalagi itu ya kak ya, di food prep gitu ya kak ya istilahnya ya, kita menyiapkan untuk satu minggu ke depan. Mungkin repot di awal, tapi untuk jangka selanjutnya kan lebih ringan. Baik nih kak Gita, karena kita sudah di penghujung dialog kak, gak kerasa sekali, mungkin ada closing statement buat pendengar Pro 1 RRI Singaraja terkait topik kita hari ini nih kak Gita.
1: Oke, untuk para pendengar, closing statement hari ini itu adalah apa yang kita makan hari ini menentukan kesehatan kita di masa depan. Jadi itulah pentingnya kita menjaga pola makan, pola hidup untuk kualitas tentunya Indonesia yang lebih baik gitu, generasi Indonesia yang lebih sehat.
0: Iya, baik, keren sekali Kak Gita. Baik pendengar, tidak terasa pendengar kita sudah berada di penghujung dialog interaktif hari ini dengan topik tren jajanan masa kini, apa dampak dan resikonya bagi kesehatan. Dan dari perbincangan kita bersama narasumber Kak Putu Indah Gita Pramesti STRGZ, kita belajar bahwa mengikuti tren makanan memang boleh saja, tetapi tetap bijak dan memperhatikan kesehatan tubuh, karena apa yang kita konsumsi hari ini akan sangat berpengaruh mendengar bagi kondisi kesehatan di masa depan. Dan semoga informasi yang telah dibagikan hari ini bisa menambah wawasan dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap pola makan serta gaya hidup sehat. Dan saya Salsa mengucapkan

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2020.

0: di Malang. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: So yeah, in the first half we played really well, but
2: kami bermain sangat baik pada babak pertama dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
0: Sementara itu, Doningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Daniel Furbiljonsson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Fassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Daniel Pien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situasi rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn Ralf Ketemann menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belanda. Tanpa bintang mereka, Johan Cruyff, Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan dan Sumatera Utara.
1: Yang lagi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni. Kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap. Total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama

tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhen yang justru bermain lebih dominan pada game kedua, bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhen selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan utuh tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa itu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, khususnya bagi umat muslim, sesaat lagi kami akan melakukan siaran langsung khotbah sholat Jumat dari Masjid Jami Singaraja, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم جماعة صلاة الجمعة مسجد أغنج جامع yang dimurkan Allah mari kita bersama-sama khususnya dari kami pribadi dan para umumnya jamaah sekalian mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Menjadi muslim memang tidak hanya sekedar pengakuan. Karena sebagai muslim setiap kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan keislaman kita dalam sikap dan tingkah laku kita sehari-hari. Meskipun kita mengalami banyak kesulitan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari pihak lain. Namun kesulitan dalam suatu perkara bukan berarti perkara itu tidak bisa kita laksanakan. Diperlukan kesungguhan yang kuat dari diri kita untuk bisa melaksanakannya. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengumpulkan tentang amal yang sulit untuk dilaksanakan. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, "Inna as'abal a'mali arba'u khisal. Al-'afwu 'indal ghadab wal judu fil usrati wal 'ifatu fi khulwati wa qawlul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuh." Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan amalan yang paling sulit ada empat. Yang pertama, memberi maaf ketika kita marah, bermurah hati ketika sulit, iffah atau memelihara diri dari yang haram ketika sendirian dan mengatakan suatu yang benar baik kepada orang yang disegani maupun orang yang mengharapkannya. Dari ungkapan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada empat perkara yang meskipun sulit kita tetap harus berusaha untuk bisa melaksanakannya dalam kehidupan ini. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, memberi maaf saat kita marah. Ketika seorang melakukan kesalahan kepada kita yang membuat kita mengalami kerugian, maka muncullah kekesalan atau kemarahan kita kepada orang itu.
Bahkan tidak sedikit orang yang melampiaskan kemarahannya dengan sikap, ucapan, dan tindakan yang lebih buruk dari kesalahan yang dilakukan orang itu. Karena itu, memaafkan merupakan suatu yang jauh lebih baik, apalagi pada saat kita begitu marah. Dalam hidup ini, banyak yang bersikap dan berperilaku yang tidak menyenangkan. Karena hal ini menuntut kita untuk kelapangan dada kita, sehingga memberi maaf dalam bentuk ucapan, dan bukan sekedar memberi maaf di dalam hati, merupakan hal yang amat terpuji, sehingga hal itu menjadi lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan ucapan yang tidak menyenangkan bagi penerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 263. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan suatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Oleh karena itu, orang yang suka memberi maaf akan mencapai kedudukan yang amat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hal ini diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza." Allah tidak menambahkan pada hamba yang memaafkan melainkan kemuliaan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang diberikan Allah. Yang kedua, yang merupakan amal yang sulit untuk kita lakukan sehingga menuntut kesungguhan adalah berderma atau bersedekah dalam keadaan kita miskin. Keadaan miskin kadangkala membuat seorang merasa pantas untuk tidak mau bersedekah atau berderma. Bahkan ia juga merasa pantas untuk mengharapkan dan meminta orang lain bersedekah pada dirinya. Ternyata di dalam Islam, bersedekah itu tidak hanya pada saat seorang memiliki kelebihan harta, tapi bersedekah juga pada saat mengalami kesulitan, sehingga hal ini bisa menjadi penangkal dari kemungkinan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saat miskin, seorang mungkin hanya bisa bersedekah dalam jumlah sedikit, dan hal itu wajar karena Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dari sisi banyaknya atau sedikitnya, tapi yang dinilai adalah apakah bersedekah itu sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan atau belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisikkin tamrah." Jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, bersedekah apalagi pada saat miskin atau sempit rezekinya menjadi salah satu kunci untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amat mencintai orang yang berbuat baik, seperti dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimurkan Allah. Amal yang ketiga yang diakui oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai suatu yang sulit adalah menjaga diri dari yang haram. Halal dan haram merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita taati, dalam arti yang haram harus kita tinggalkan dan yang halal kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ketentuan Allah Subhanahu wa taala sudah kita taati, maka kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang haram. Meskipun secara duniawi menyenangkan atau menguntungkan dan kesempatan melakukan hal yang sangat besar, kita tetap tidak akan melakukannya. Ada banyak contoh tentang orang yang takut melaksanakan suatu yang haram meskipun peluang untuk itu sangat besar. Misalnya saja, seorang anak gembala yang tidak mau menjual kambing gembalaannya kepada Khalifah Umar bin Khattab karena dia merasa tidak berhak menjualnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak contoh-contoh yang kita lihat di kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimurkan Allah. Yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib, amal yang diakui sebagai amal yang sulit adalah berkata yang benar. Bagi seorang mukmin yang ingin memiliki kepribadian yang terpuji, ia akan selalu berusaha berbicara dalam rangka kebaikan dan kebenaran, karena hal ini menjadi ukuran keimanan seorang. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun harus kita sadari bahwa berbicara yang benar merupakan suatu yang sulit, meskipun hal itu tetap bisa kita lakukan. Ketika kita takut kepada seorang, kita cenderung berkata seperti yang dikehendaki orang tersebut. Begitu juga dengan orang yang berharap, kita mengatakan sesuatu yang diinginkan, maka kita cenderung berkata sesuai dengan apa maunya. Imam Ahmad bin Hanbal telah memberi contoh kepada kita bagaimana beliau berkata yang benar kepada penguasa yang zalim, meskipun risikonya tersiksa dalam penjara. Begitu juga dengan generasi sebelumnya, yakni Yasir, Sumayyah,
Dan kita dengar juga cerita Bilal bin Rabah, bagaimana dia disuruh menyetukan Allah Subhanahu wa taala dengan ditindih batu yang besar. Dia mengatakan Ahad, Allah Ahad, Allah yang kita sembah, bukan selain Allah. Begitulah jemaah sekalian, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya dari kami pribadi. Dan kesimpulan khutbah ini, kami menyampaikan lagi, ada empat perkara yang meskipun sulit, kita tetap harus berusaha untuk bisa melaksanakan dalam kehidupan ini. Ini kata Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, yang pertama, memberi maaf ketika kita marah. Yang kedua, bersedekah atau berderma ketika saat miskin. Yang ketiga, menjaga diri dari yang haram. Dan yang keempat, berkata benar. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya diri kami pribadi dan pada umumnya jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidaykum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: qiyamati sholah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
1: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa sufrahum fa'inna tafaita fi sufrahum intama min sholah. Mohon sof yang paling depan dipenuhi terlebih dahulu.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Sari berita, kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Sementara itu, DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantongi izin lengkap. Itulah pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Jumat 22 Mei 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Salsabil Sabita. Pendengar, kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Dinas Sosial P3A Buleleng pun memperkuat pendampingan korban hingga menyentuh aspek pendidikan dan pemulihan anak.
2: Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya. Lebih dominan kekerasan di persetubuhan, pemerkosaan.
3: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra mengatakan, kasus yang terjadi belakangan menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena berdampak tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban.
2: Dan kasus yang terakhir kan kita tahu bersama, ini di Panti Asuhan itu yang terjadi. Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya. Lebih dominan kekerasan di persetubuhan, pemerkosaan, pelecehan, dan itu ke pemerkosaan.
3: Ia menjelaskan penanganan kasus kekerasan anak tidak berhenti pada pelaporan saja. Dinas Sosial P3A melakukan pendampingan menyeluruh, termasuk memastikan pendidikan korban tetap berjalan dan hak-hak anak tetap terpenuhi sebagai bagian dari proses pemulihan berkelanjutan.
2: Sehingga kami gerak cepat pendampingan sampai dengan permasalahan sekolah dan pendidikannya. Sehingga harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak.
3: Ia menegaskan perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi potensi kekerasan terhadap anak. Sinergi semua pihak dinilai penting untuk menekan angka kekerasan di daerah.
2: Harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak. Jangan menjadi penonton terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat perlindungan anak melalui berbagai inovasi layanan agar masyarakat lebih mudah melaporkan kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Langkah ini diharapkan mampu menekan kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan sekaligus perlindungan terhadap anak.
4: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak.
5: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal Clarissa menjelaskan, peran dokter forensik tidak hanya menangani kasus orang meninggal dunia, tetapi juga menangani korban hidup yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kecelakaan. Ia menyebutkan kasus yang saat ini banyak menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng adalah kasus yang melibatkan anak dan perempuan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
4: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak begitu, kemudian dan juga perempuan begitu. Nah, ini yang akhir-akhir ini sedang meningkat. Jadi tren untuk kasus kekerasan terhadap anak, baik baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, tapi yang utamanya adalah kekerasan seksual, itu sudah mulai meningkat dari sekitar tahun 2025 atau akhir 2024 yang kami periksa. Dan sayangnya, kalau kami itu kan sudah dihilir sebetulnya. Jadi itu sudah terjadi.
5: Selain itu, meningkatnya akses informasi yang semakin mudah juga dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, keluarga memiliki peranan penting melalui komunikasi, perhatian, dan pengawasan terhadap anak sejak dini. Menurutnya, perlindungan terhadap anak memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara baik.
4: Kondisi masyarakat seperti apa? Dan tapi tetap nomor satu, bagaimana keluarga menjadi inti, bahwa keluarga itu adalah inti utamanya. Bagaimana semuanya berawal dari keluarga, komunikasi, pengawasan, dan lain sebagainya. Yang menarik juga berkenaan dengan perkawinan dini. Saya setuju bahwa kalau kami di rumah sakit, semenjak tahun 2025, kami mulai melakukan tracing dan juga pencatatan berkenaan dengan anak melahirkan anak. Kenapa? Karena memang sebetulnya aturan dari pemerintah.
5: Melalui keterlibatan keluarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng dapat ditekan. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantongi izin lengkap, menyusul ditemukan sejumlah pelaku usaha yang masih bermasalah dalam administrasi perizinan saat rapat dengar pendapat atau RPD evaluasi investasi.
6: Kalau memang nanti tidak ada progres terhadap asa, kami koordinasi lagi ke lapangan.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan bentuk usaha yang belum mengantongi izin maupun yang izinnya belum lengkap di wilayah Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan tata ruang dan administrasi di kemudian hari. Dorongan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi terkait yang membahas evaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Dari hasil evaluasi ditemukan masih adanya sejumlah investasi yang beroperasi namun belum melengkapi seluruh dokumen perizinan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng Wayan Masdane meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memantau perkembangan proses pengurusan izin investasi yang sedang berjalan.

0: di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi perlengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
1: Selain memperketat pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng juga mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi, namun masih menghadapi kendala administrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, ribuan prajurit muda TNI Angkatan Darat resmi memulai babak baru pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan dasar militer. Momen pelantikan tersebut menjadi langkah awal bagi para prajurit untuk mengemban tugas menjaga kedaulatan negara dan mengabdi kepada masyarakat.
3: Saya mengucapkan selamat kepada 17.702 mantan siswa yang
4: sebanyak 17.702 mantan siswa pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata Teknik TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2 anggaran 2026 resmi dilantik menjadi prajurit 2 atau prada. Amanat Kepala Staf Angkatan Darat yang dibacakan Kasdam 9 Udayana Brigjen TNI Taufik Hanafi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan peserta menyelesaikan pendidikan selama 2 bulan melalui proses disiplin, kerja keras serta dukungan keluarga dan lingkungan pendidikan.
3: Selaku Kepala Staf Angkatan Darat, saya mengucapkan selamat kepada 17.702 mantan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan hari ini resmi dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat prajurit 2.
4: Kasat menegaskan keberhasilan menyelesaikan pendidikan bukan hanya sekedar perubahan status dari masyarakat sipil menjadi prajurit militer. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam mengemban tugas negara. Para prajurit muda diharapkan mampu menjaga kehormatan diri serta memegang teguh nilai-nilai dasar keprajuritan.
3: Keberhasilan menyelesaikan pendidikan menjadi prajurit 2 sebagai tanda perubahan status sosial dari masyarakat sipil ke militer adalah tonggak awal perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Selama menjalani pendidikan intensif, para siswa dibekali teori dan keterampilan militer yang mengasah kemampuan fisik, mental, moral, dan disiplin keprajuritan. Pendidikan tersebut tidak hanya membentuk kemampuan teknis, tetapi juga karakter prajurit yang tangguh, profesional, serta berlandaskan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
3: Nilai-nilai mendasar inilah yang harus senantiasa menyertai setiap langkah dan tindakan, sekaligus pagar kehormatan dalam menyongsong pelaksanaan tugas ke depan.
4: Dalam amanatnya, prajurit muda disebut memiliki peran strategis dalam memperkuat batalion teritorial pembangunan guna menghadapi berbagai tantangan bangsa. Prajurit diharapkan tidak hanya siap bertempur, tetapi juga hadir membantu masyarakat dan pembangunan. Kasat juga berpesan agar prajurit terus mengembangkan kemampuan menjaga semangat pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi satuan, masyarakat, dan negara. Reporter Sukasa Brata Winang melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mematangkan langkah menjadikan Singaraja sebagai kota pendidikan melalui penguatan ekosistem pendidikan mulai dari peningkatan sarana sekolah, kajian akademis, hingga bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung pengembangan Singaraja sebagai kota pendidikan di Bali Utara. Pengembangan tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat identitas

0: Singaraja sebagai pusat pendidikan. Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidera menjelaskan konsep pengembangan tersebut terinspirasi dari filosofi lebah yang dikenal sebagai pekerja keras dan mampu menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Filosofi tersebut diharapkan menjadi semangat dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan kajian akademis melalui diskusi bersama akademisi dan psikolog guna memastikan konsep kota pendidikan dapat diterapkan secara matang, mulai dari aspek regulasi hingga kesiapan sarana pendukung. Sebagai bentuk dukungan nyata, tahun ini Pemkab Buleleng melaksanakan revitalisasi terhadap 80 sekolah yang mengalami kerusakan berat agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga melanjutkan program bantuan seragam gratis bagi siswa kurang mampu dan yatim piatu guna membantu menekan angka putus sekolah serta meningkatnya semangat belajar siswa. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat akses pendidikan yang merata dan mewujudkan Singaraja sebagai kawasan pendidikan yang mampu menampung kebutuhan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: PT PLN atau Persero UP3 Bali Utara memperkuat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 melalui gelar pasukan dan pemeriksaan peralatan operasional sebagai upaya menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Bali Utara.
2: PT PLN atau Persero UP3 Bali Utara memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 melalui kegiatan gelar pasukan dan pengecekan peralatan di kantor PLN UP3 Bali Utara Singaraja pada Rabu belum lama ini. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga keandalan layanan listrik kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi kesiapan personil dan sarana pendukung operasional di lapangan. Sebanyak 15 mitra kerja ikut terlibat bersama jajaran manajemen PLN UP3 Bali Utara dalam pemeriksaan personil, kendaraan operasional, peralatan kerja, dan alat pelindung diri atau APD. PLH Manager PT PLN UP3 Bali Utara Igede Aditya Satnuartika menegaskan keandalan jaringan listrik tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusia serta penerapan keselamatan kerja yang konsisten. Menurutnya kesiapan petugas perlu didukung peralatan kerja yang lengkap dan layak guna mendukung pelayanan kepada masyarakat. Selain itu PLN juga mendorong sinergi dengan mitra kerja melalui disiplin penggunaan APD dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan kelistrikan di wilayah Bali Utara tetap aman, andal, dan berkelanjutan. Reporter Sukasa Berata Unangun melaporkan.
1: Pendengar, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa truk kontainer di jalur nasional Denpasar Gilimanuk, wilayah Banjar Sumbul, Desa Yahembang, Kangin, Kecamatan Mendoyo, hingga sempat mengganggu arus lalu lintas Kamis dini hari.
3: Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa truk kontainer di jalur utama Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Banjar Sumbul, Desa Yembang, Kangen, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrada, Kamis dini hari 21 Mei 2026, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas di jalur nasional penghubung Bali Barat dan Selatan. Informasi di lokasi menyebutkan, truk kontainer bernomor polisi L9787UJ saat itu sedang berhenti dan hendak parkir di bahu jalan sebelah selatan. Namun secara tiba-tiba pohon di pinggir jalan roboh dan menimpa bagian kendaraan. Supir truk dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka. Meski kendaraan mengalami kerusakan akibat tertimpa batang pohon besar tersebut. Petugas gabungan dari Polres Jembrane, Unit Lalu Lintas Polsek Mendoyo, dan BPPD Kabupaten Jembrane langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan warga. Aparat melakukan pengamanan area kejadian sekaligus mengatur arus kendaraan untuk mengantisipasi kemacetan dan mencegah potensi kecelakaan lanjutan di tengah proses evakuasi pohon tumbang. Selain melakukan pengaturan lalu lintas, petugas juga melakukan pemotongan dan pembersihan batang pohon yang menutupi sebagian badan jalan. Setelah proses penanganan selesai dilakukan, arus lalu lintas di jalur Denpasar Gilimanuk kembali normal. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan saat melintas di jalur rawan pohon tumbang, terutama ketika cuaca buruk dan pada malam hari.
1: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Desak Pera. Halo, selamat siang Kak Desak Pera.
4: Selamat siang pendengar RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali berlaku 22 Mei 2026. Secara umum, cuaca di Provinsi Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dan angin secara dominan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 30 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk tetap mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali, di Selat Lombok bagian selatan, Selat Badung, dan Selat Bali bagian selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Desakpara atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
5: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-sila dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan sekeliling diri. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh itu bong, Dwi.
2: Bentuknya kayak botol atau tabung, ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
2: Iya, iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
2: Tenang, tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
3: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pertama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan minyak aji herbal oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan minyak aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai minyak aji.
2: Badan kurang fit, pakai minyak aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai minyak aji.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: I like Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut. Semakin asik.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Mendangdutan kembali hadir di Singaraja siang hari ini dan masih bersama saya Salsabil tentunya. Buat pendengar yang ingin merequest lagu-lagu dangdut di siang hari ini bisa menghubungi nomor telepon di 0811 3999790 atau juga bisa melalui line telepon di 24644. Baik pendengar, di segmen kali ini Salsa akan menyapa 3 penelpon pertama nih yang mau bergabung sore hari ini di 24644 terlebih dahulu nggih. Selamat siang mendangdutan.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Belitawan.
1: Iya, Belitawan.
0: Wis, betul ya Belitawan ya, Belitawan. Gimana kabarnya, sehat ya Beli ya?
1: Sama Salsa gimana?
0: Salsa juga sehat Miki Beli. Iya, alhamdulillah. Beli mau request lagu apa niki?
1: Pengen denger lagunya Ria Amelia boleh nggak?
0: Yang judulnya Ria.
1: Ria Amelia, Suratan Diri kayaknya.
0: Suratan. Oh, ada Bri. Ya. Oke, Salsa siapkan sudah. Dulu. Silakan.
1: Oke, sebentar ya.
0: Nggih.
1: Buat Bu Bunga, Mas Wawan, Pak Nyoman Tetep, Pak Lana di Tejakunda, Bu Ahri, Bu Nyoman Banyuning, Janura, Bu Mini, Bersumi, Bu Manda. Ada Pak Cip di Muncar masuk, Wadaeng, Pak Widi Tokyo, terus Pak Banus ke Bondo ya. Ada Pak Lee, Pak Jurumali Arce, Pak Loda, Pak Ramadan, Kakek Gaul semuanya pokoknya ya. Selamat, Pak Jaman Dewan Tari juga, selamat siang, selamat mendengarkan Godang.
0: Nge.
1: Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut.
1: Iya, Mas Asa, cuman Pro 1 di sini hilang timbul loh.
0: Oh iya, Bli. Pakai frekuensi berapa, Bli?
1: Di kalau di daerah Tejakulla itu 101,2 dia. Karena 7,9 enggak nyampe.
0: Iya Bli, itu kalau misalnya hilang-hilang bisa Bli didengarkan pakai RRI digital kita Bli Tawan.
1: HP-nya satu jadi susah ya.
0: Oh iya ya Bli ya, jadi harus dengerin sama telepon juga ya Bli ya.
1: Iya deh pokoknya tetap setia mendengarkan.
0: Nggih siap, baik.
1: Selamat bertugas, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bli Tawan sudah bergabung siang hari ini ya Bli. Sehat selalu Bli Tawan. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik mendengar, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya. Tadi sempat ada Bu Janura sama Bu Mini Niki yang masuk ya. Tapi ternyata Bu Janura terputus tadi, jadi belum sempat Salsa sapa. Kemudian Salsa akan menyapa penelpon kedua kita di 24644. Selamat. Ya terputus juga ya. Jadi 24644 belum masuk. Salsa bacakan WhatsApp terlebih dahulu. Niki ada WhatsApp masuk Niki ya pendengar ya. Assalamualaikum, Salsa hadir. Ini Widya mau request lagu Roma Irama yang judulnya Piano. Terima kasih, terima kasih Kak Widya. Lagunya Salsa carikan dulu ya. Piano. Piano. Ini nanti sambil Salsa carikan sebentar ya Kak Widya ya. Sambil itu Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya Niki yang tadi sempat masuk tapi ternyata tidak jadi, tapi sekarang jadi. Bu Mini, selamat siang mendangdutan.
2: Dan selamat siang Salsa.
0: Selamat siang Bu Mini. Bu Mini gimana kabarnya, sehat ya Bu Mini ya?
2: Ini kabarnya lagi bengek.
0: Oh bengek, iya pantas Bu Mini bindeng gitu.
2: Iya, dari kemarin mungkin gak enak badan.
0: Iya, semoga lekas sembuh ya Bu Mini nge.
2: Iya. Cintaku terbagi dua.
0: Aduh, cintaku terbagi dua. Aku terbagi. Iya. Kok tidak ada ya Bu ya? Cintaku terbagi dua. Kok belum? Dari siapa ya Bu Mini ya?
2: Siapa ya penyanyinya?
0: Cintaku terbagi dua. Salsa carikan dulu deh. Dari Yeni Eria nih ya, tapi kok di sini belum ada ya? Iya Bu Mini ya. Belum ada lagunya. Mohon maaf nih, Salsa requestkan ke MD kita ya. Nanti semoga sudah ada Bu Mini. Nggih, mau diganti apa Niki?
2: Kalau sayang ada?
0: Sayang dari sayang, sayangnya banyak sekali nih sayang. Sayang.
2: Iya, yang
0: Vita Alfia atau Via Valen? Ya, Via Valen, Bu.
2: Iya, Via Valen ya. Yang barusan siapa itu?
0: Ada
2: tadi ada
0: Vita Alfia, Vita Alfia Bu.
2: Iya, salamnya tadi ada Tawan, yang kedua siapa itu?
0: Oh, salamnya tadi Beli Tawan, ya. Terus ada Kak Widya tadi Bu, Kak Widya.
2: Oke, untuk semuanya kita gabung ya.
0: Masalah sama. Baik, terima kasih Bu Mini sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Bu Mini, geng.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi Salsa sudah menyapa dua penelpon dan ini lagu yang direquest oleh Kak Widya belum ada. Kak Widya, mohon maaf nih, lagunya Roma Irama yang piano belum ada ini. Nanti Salsa requestkan ke MD kita ya. Semoga kalau next Kak Widya request sudah ada. Terima kasih Kak Widya. Mungkin lagunya mau diganti apa nih, nanti Salsa tunggu ya di WhatsApp. Kemudian ada Ibu Manda Ketut Puspa Salsa, puterin lagunya Mary Andani Dinding Pemisah. Siap Bu Manda, sudah Salsa siapkan ini lagunya Mary Andani Dinding Pemisah. Baik pendengar, karena sudah 3 lagu ya masuk di playlistnya Salsa. Tadi juga berebut sekali nih di WhatsApp nih, ada Bu Ari, ada Bu Resmi, ada Pak Mahmud, ada Bu Janura, ada Kakek Gaul juga, Pak Jerumaliarse, Celi. Wah, luar biasa sekali nih antusias pendengar Pro 1 di mendangdutan siang hari ini. Tapi pendengar, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk siang hari ini karena sudah 3 lagu yang masuk di mendangdutan segmen pertama. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa buat yang belum bisa bergabung nanti bisa dicoba kembali setelah Salsa putarkan beberapa lagu ini untuk menemani siang pendengar.
1: Goyang, goyang, goyang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum Salsa lanjutkan ke lagu berikutnya, kami hadirkan cek fakta terlebih dahulu, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari tahun 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbud. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.co.id, pemerintah menerbitkan surat edaran atau SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Dan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran atau SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah atau Pemda untuk terus bisa memperkerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer, dan dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan atau DAPODI sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar hingga di satuan pendidikan milik Pemda. Dan informasi ini kami kutip dari kemdigi.co.id dengan judul Hoax Guru Honorer Dilarang Mengajar di Sekolah Negeri Mulai 2027.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi Salsa putarkan 3 lagu di segmen pertama, saatnya kita masuk ke segmen kedua. Salsa akan menyapa 2 penelpon di segmen kali ini, dan saatnya Salsa menyapa penelpon selanjutnya. Selamat siang Pak Mahmud.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Mahmud. Gimana Pak Mahmud, mau request lagu apa Niki?
1: Itu aku mau nggak ono?
0: Iya, nggak ono Pak Mahmud.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar yang dipilih oleh Pak Mahmud, Pak Banu, dan Kak Widya. Saatnya Salsa menyapa 2 penelpon lagi di segmen ketiga ini. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan mulai dari 2464 tempat terlebih dahulu sebelum Salsa ke WhatsApp. Niki, selamat siang mendangdutan.
1: Halo, selamat siang mendangdutan.
0: Halo Bu Bunga.
1: Iya.
0: Ibu Bunga, Salsa lama enggak dengar suaranya Bu Bunga nih.
1: Salsa enggak pernah siang ya.
0: Iya, bergilir sih Bu Bunga sebenarnya.
1: Di dangdut sana lo pindah.
0: Iya sih ya. Bu Bunga gimana kabarnya? Sehat Bu Bunga nge? Ya,
1: kabarnya sehat.
0: Iya, sehat selalu Bu Bunga.
1: Mau lagunya?
0: Iya,
1: mau. Anggur merah ada ya?
0: Anggur merah?
1: Iya.
0: Anggur merah dari Nada Soraya apa Muksin Alatas atau siapa ya, nih?
1: Ya, cewek.
0: Nada Soraya ya Bu Bunga nge?
1: Iya.
0: Siap, sudah Salsa siapkan Bu Bunga.
1: Iya, tadi ada Pak
0: Bandu
1: ya.
0: Ya.
1: Anwar. Terus ada Pak Dewan Cari ya, Pekalala.
0: Ya.
1: Ada Ibu Kartika. Ada Widi Made, Wadaen ya, ada Mas Ramadan. Terus ada Bersumbu Bu Manda.
0: Nge.
1: Ada Ibu Janura ya.
0: Nge.
1: Pak Ari 12.
0: Nge.
1: Mimi, Pak Rodas, Pak Jero. Lagi Mas Wawan ya, siapa lagi? Ada, ya semuanya udah.
0: Siap Bu Bunga.
1: Iya, buat Mbak sama tugas, Pak Inggris sama Pak Jero ya.
0: Nge.
1: Mana tahu semuanya buat Mbak sama tugas, makasih.
0: Baik Bu Bunga, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Bu Bunga nge. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Bunga, saatnya Salsa beralih ke penelpon kedua kita nih. Ada siapa? Ada Bu Ari. Selamat siang Bu Ari.
2: Halo, selamat siang Salsa.
0: Selamat siang Mendang. Bu Ari. Mendangdutan juga Bu Ari. Mau lagu apa nih Bu ya. Ari? Nge.
2: Ya.
0: Bu Ari sehat. Sehat ya Bu Ari ya?
2: Sehat, Sa.
0: Nge. Mau lagu apa nih Bu Ari?
2: Rekayasa Cinta dari Kamelia Malik.
0: Rekayasa Cinta. Ada Bu Ari sudah Salsa siapkan.
2: Salam tadi buat Bu
0: Bunga
2: Plastik ya. Terus Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, Ci Eli, Bu Tote Jekule, Pak Widi Made, Pak Jero Mariase, Jero Ribawe, terus Pak Kutuwe, terus ke barat Pak Sudarsana sama Ibu Me Ayannya Mbak Heni ya.
0: Nggih.
2: Terus siapa lagi ya? Terus Wak Daeng, terus Mas Wawan, Bu Arik Semeru, terus Bu Kartika, Bu Manda. Ya salam buat semuanya aja ya saya.
0: Siap Bu Ari.
2: Terima kasih Sal.
0: Baik, terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Bu Ari Inge. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan tentunya. Baik pendengar, setelah tadi Salsa menyapa 2 penelpon dan sudah 3 lagu masuk di playlistnya Salsa, lagu yang di request oleh Kakek Gaul, Niki, Cici Paramida, Ulan Merindu, kemudian lagu yang di request oleh Bu Bunga, Anggur Merah, sama lagu yang di request oleh Bu Ari, Rekayasa Cinta. Dan saatnya Salsa akan menyapa, membacakan pesan yang masuk nih ya. Setelah tadi Salsa menyapa penelpon, ada Ibu Janura. Selamat siang Mbak Salsa, salam godang buat Mbak Pipitku, selamat istirahat di kantin. Bu Resmi, Desak Redini, Ari BT, Semeru, Taci Eliana, Mini S, Mbak Ira, Bu Manda, Ibu Nyoman Banyuning, Bu Bunga, Pak Ketut, Jero MK Ribawa, Jero MK Maliarsa, Gerodak, Samong, Pak Inggris, Nyaman Astawa, Dewantara, ya Trims, Mbak Salsa. Terima kasih kembali Ibu Janura sudah bergabung siang hari ini. Menyampaikan salam-salamnya, sehat selalu. Kemudian setelah tadi ada Bu Janura, ada pesan masuk dari Nini Zeren di Denpasar. Request lagu di Salsa, Ingat Waktu Susah, Maggie Z. Terima kasih. Baik Nini, lagunya Salsa carikan terlebih dahulu. Nanti kalau ada Salsa masukkan ke playlist Mendangdutan siang hari ini. Sehat selalu nge Nini Zeren. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi Salsa sudah menyapa penelpon, Salsa sudah membacakan pesan-pesan, akan Salsa putarkan beberapa lagu yang sudah direquest oleh pendengar di siang hari ini. Buat yang belum bisa bergabung, nanti ada ini ada Bu Resmi yang tadi mencoba untuk bergabung tapi belum bisa. Nanti bisa dicoba kembali nggih Bu Resmi setelah Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani siang pendengar.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Lisa, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya Tika, lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
1: Penting banget tau G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
0: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
1: Bisa jadi, G. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
0: Selain itu, lebih hemat juga ya?
1: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
1: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit menunjukkan pukul 55 lepas dari pukul 14 menandakan mendangdutan udah di penghujung waktu nih pendengar. Tak terasa kebersamaan kita udah mulai usai. Dan Salsa akan menyiapkan satu lagu terakhir yang direquest oleh Nini Zeren di sebelumnya. Nini Zeren yang request waktu ingat waktu susah dari Meggy Z. Sudah Salsa siapkan ini, sehat selalu, dan lagunya akan menjadi penutup di mendangdutan siang hari ini. Dan baik pendengar, Salsa ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan dan yang sudah bergabung. Ada Blitawan, Pak Banu, Bu Bunga, Bu Mini, Bu Manda, Kak Widya, Pak Mahmud, Kakek Gaul, Bu Janura, Bu Ari BT, Nini Zeren, Bu Resmi, C. Eli, Pak Jerma Liarse, Pak Gerodak, dan kesemua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih kebersamaannya. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menemani pendengar di siang hari ini. Dan tentunya sesaat lagi buat pendengar yang belum bisa bergabung di Menandutan, nanti bisa dicoba kembali di Lopina yang akan hadir sesaat lagi. Lagu sore pilihan Anda bersama Cece Irna yang hadir di Singaraja sore hari ini. Baik pendengar, Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore. Ketemu lagi bersama saya Irna. Untuk Singaraja sore ini kami awali dengan Lopina, lagu sore pilihan Anda. Halo, selamat sore Lopina.
1: Lopina, selamat sore Mbak Irna.
0: Iya Pak Benu.
1: Betul.
0: Betul, 100 untuk Irna.
1: Ya, tak sampai 1000 sama.
0: Nanti kalau sampai 1000 boleh ambil ya ke Muncar ya. Ke Muncar, ke Banyuwangi ya.
1: Situ Bondo.
0: Oh, Situ Bondo. Oke, oke, oke. Mau lagu apa, Pak Banu?
1: Tetap dalam jiwaku.
0: Oke, siap.
1: Ya, salamnya ada Bisma Dewi Tawa, ada Wadai, ada Termahmu, Pak Nete, Pak Nyoman, Bu Jero, ada lagi, Pekak Olala, Wowo, Armada, ada Mas Dewantara, Pak Dewantara, adalah Bu Desa, ada lagi Bu Mini, semoga sehat selalu, ini cepat sembuh. Ada lagi Bu Resmi, wari ke semua, ke semuanya.
0: Iya.
1: Mbak Irna.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Irna.
0: Iya.
1: Matur, thank you.
0: Terima kasih Pak. Selamat sore. Halo, selamat sore Lopina. Ini how ma?
2: Halo. Anme.
0: Oh, Anme. Wose, Irna. Oke, Mbak Eceli, apa lagunya, kabar? Apa?
2: Boleh.
0: Apa?
2: Lagunya Ratih Purwasih boleh?
0: Enggak, kalau Ratih Purwasih
2: enggak boleh ya?
0: Iya, malam nanti malam ya.
2: Oh, kalau gitu lagunya Budi Doremi ya.
0: Ah, boleh.
2: Yang Tolong.
0: Ngapain ditolongin nih?
2: Kalau bantuin kerja.
0: Boleh, boleh, mau banget. Celi bikin apa gitu saya bantuin, pasti habis cepet.
2: Boleh.
0: Ayo. Salamnya buat salam siapa? Ya. Boleh.
2: Yang baru ada Pak Banu ya. Selamat sore aja. Ada juga Bang Ramadan ya. Ada Pak Komang Armada ya, gimana kabar? Ada juga Pak Jerum Aliarse, ada Mas Wawan, ada Ken Aro, ada Bli Widi Made, ada Mbak Mini ya, semoga lekas pulih ya. Ada juga Bu Kartika, Bu Yeni, Pak Samong, Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Astawe, ada juga Nini Jero di Sari Mekar, Pak Putu Wayang, Bu Ketut di Tejekule. Ada juga Bu Desa Redini, Bu Resmi, Bu Bunga, Bu Arik Bete, Bu Arik Semeru, Bu Nyoman Supartini juga ya. Salamnya untuk semuanya ya, Mia.
0: Iya, sama. Terima kasih, Sisyeni. Halo, selamat sore, Lopina.
3: Sore, Lopina.
0: Selamat sore juga, Wak Daeng.
3: Ya, mau dengerin lagunya dari Via ya.
0: Siapa?
3: Yang Via.
0: Via?
3: Ya, ada rindu, ada cemburu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Oke, Mbak, tadi ada Pak Banu ya, ada Mbak Eri Kampung Wari juga, ada Bu Resmi Timur sana juga, ada Beli Tawan juga di Tembok ya, ada Pak Broda, Pak Jiru Malaysia, Pak Jiru Tajun juga, terus ada Mbak Bunga, Mbak Mini, ada Semeru, ada WC juga, ada Kakek Gaul juga, Bapak Dimas juga, Pak Pipit, Mbak Kartika juga, terus ada siapa lagi ya, ada cuma deh.
0: Iya.
3: Buat Mbak Irnanya beraktivitas saja.
0: Terima kasih kembali. Yuk, sudah 3 penelpon ya. Jadi kita dengarkan dulu lagunya. Terima kasih untuk Anda yang selalu berpartisipasi dan aktif untuk mengikuti acara request kami. Ini dia Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Selamat sore juga Dini Jero.
1: Yeay.
0: Apa kabar?
1: Kecil-kecilnya gimana kabarnya?
0: Baik juga, terima kasih.
1: Ini ide lagu nih.
0: Nggih.
1: Dados Cinta Biru Dados.
0: Dados.
1: Nah, jalan-jalan dulu.
0: Nggih.
1: Cek Eli, Singapura ini baru bilang masuk. Hari Semeru, Cik Eli Kampung Baru, ampun, Dewan Taru yang ada di Kedawe, di studio, Salsa, Irhan, Ayu Sundari, selamat bertugas dan semua sehat selalu. Terima kasih.
0: Oke, Suksman ini. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina, Mbak Irna.
0: Halo Ibu Ari.
2: Iya. Minta lagu Mbak Irna.
0: Apa itu?
2: Kesayangan.
0: Idi.
2: Al-Ghazali.
0: Idi. Siapa kesayangannya nih? Kesayangannya Al-Ghazali ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam tadi buat Nini Jeru ya, punya Manpulau Menjangan, Pak Ramadan, Pak Armade. Armade kok gak pernah on air, Mang?
0: Iya, apa kabar itu?
2: Iya, apa kabar, Mang? On air naik, Mang. Terus Pak Widi Made, terus Celi, Bu Resmi, Bu Mini. Ya, buat semuanya aja, Mbak Irna.
0: Iya.
2: Buat Mbak Irna, makasih ya.
0: Terima kasih kembali ya. Baik, saya sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat sore Lopina.
3: Lopina, lagu sore pujian saya sendiri.
0: Iya. Halo, Pak Pipit.
3: Iya, Uli, ini baru penyiar idola, tepat sasaran nih.
0: Terima kasih.
3: Ada melesetnya di tebak nih.
0: Asik. Pak Pipit,
3: ya.
0: Apa kabar hari ini?
3: Oh ya, masih di rumah ini.
0: Oh gitu.
3: Kasihnya Pak Pipit ini kena kot, belum bisa kesana sini nih.
0: Iya, cepet sehat ya, cepet sembuh.
3: Oke, hanya permintaan lagu ini yang bisa mengobati nih.
0: Asik, apa nih?
3: Kalau bisa ya, Elegi Esok Pagi dari Ebet ya.
0: Elegi Esok Pagi, oke
3: dari
0: boleh.
3: Dari Ebet ya, aduh. Salam dulu deh Irna.
0: Iya.
3: Sama Pak Tuayang, bagaimana kok tengklam nih, gak pernah muncul nih. Pak Lile, Pak Gerodak, Pak Armade juga tenggelam nih. Pak Daeng, Pak dari Sorong itu siapa itu kira-kira? Pak Ramadan ya? Pak Ramadan, kemudian keluarga di Irna, dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dan banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Buat di Irna, selamat tugas.
0: Terima kasih. Oke, 3 penelpon sudah. Jadi langsung saja saya kembali putarkan lagunya. Bunda nanti lagi ya. Bunda sama Pak Gerodak berebutan. Jadi susah masuknya nih kalau cuma dua-duanya masuk ya. Nanti lagi ya. Soalnya juga kebetulan lagunya sudah ada 3 penelpon. Kita dengarkan dulu Desi Ranasari, Al-Ghazali, dan Adera featuring ayahnya yaitu Ebit Gade.

0: Masih seneng dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enakan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Oh, iya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro Satu Radio Singaraja, saya langsung sapa lagi untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina.
0: Iya, dengan Mbak siapa? Niki. Dengan Mbak Irna, Pak.
1: Mbak Irna.
0: Inge.
1: Kurang lagu ke?
0: Napi.
1: Lagu debur jadi debu ke?
0: Apa tuh? Dari Jamal ya?
1: Nggih.
0: Pak, mohon maaf kalau tahu lagu 80-an, 70-an belum bisa, Pak. Tahun 2000-an nggih. Lagu yang lain?
1: Lagu apa ya?
0: Bapak suka lagu ini ya. Lagu dari grup band mungkin Armada atau apa? Dewa.
1: Lagu apa ya?
0: Dari band Armada atau Dewa atau apa gitu, Pak?
1: Ya dari Dewa bisa ya. Coba lagunya apa?
0: Dewa.
1: Iya.
0: Dewa 19 Dewa. Itu ada banyak, Pak. Ada Kirana. Terus Dewa tuh mana sih? Banyak, Pak. Cuma sebentar. Dewa 19. Sebentar ya, Pak. Waktunya keburu habis nih. Kamulah satu-satunya.
1: Ya itu, Pak.
0: Kamulah satu-satunya, oke.
1: Iya, iya, nyalam sebentar ya.
0: Enggak, boleh.
1: Bapak Tulila, Pak Gedilan, Pak Gedilan Bayu, Pak Gedilan Mo, Pak Gedilan Basi, Pak Gajarul Tajil, Bu Bunga, Bu Janura, Bu Tuti Jepulu, Bu Resmi, Bu Yuda, Bu Desa, Bu Ari, Pak Inggris, Pak Pipit, Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Astawu, Pak Gaul, Pak Sumping, Pak Olala, Pak Nyoman Armada, Pak Adayang, Pak Ramadan, Pak Anwar, Pak Wawan, Pak Bambang.
0: Nggih.
1: Semua-muanya ada ya?
0: Nggih.
1: Makasih Bu Erna.
0: Nggih, sama-sama Pak Rogrodak. Oke. Ibu Bunda Budi jangan dulu naik, cuma sekarang lagi nelpon. Coba telepon lagi karena tadi masih ada masih ada Bapak Grodak, Pak Grodak belum turun ini. Ibu Budi coba ulang lagi, Bu Budi. Pak Grodak belum turun. Ayo Bunda Budi, coba. Nah, kalau sudah turun pasti bisa. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo. Dikangenin sekali nih.
0: Iya, apa kabar?
2: Apa Pak kabar? Grodak turun, Pak Grodak.
0: Iya.
2: Sudah hujan.
0: Oke, Bunda, apa kabar Bunda?
2: Baru selesai hujan nih.
0: Iya.
2: Mbak Irna, lagunya dari ada band saja.
0: Ada band yang mana?
2: Pemain Cinta.
0: Oke. Okay.
2: Lama nggak jumpa ya Mbak Irna?
0: Iya.
2: Bunda lagi keliling NTT itu.
0: Oh, pantesan.
2: Kita ada di Kelimutu.
0: Oh, keren sekali. Baiklah.
2: Itu pelajaran di sejarah baru umur 63 baru bisa sampai ke sana ya.
0: Astengkara udah bisa tapi ya, Bunda. Bunda, lagunya tadi ada band yang mana nih maunya?
2: Pemain cinta.
0: Oke, siap.
2: Mbak Irna, salamnya buat teman-teman semua. Semua sudah ngabsen itu, jadi Bunda di klop saja jadi
0: iya.
2: Satu ya.
0: Oke.
2: Buat Mbak Irna, selama bertugas tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Hati-hati pulangnya ya.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak
0: Irna.
2: Sama-sama cantik.
0: Bunda. Dadah. Satu lagi penelpon. Halo, selamat sore Lopina. Halo.
3: Sore.
0: Halo, suaranya jauh sekali dan tidak terdengar, mohon maaf. Halo, mohon maaf ya, suaranya tidak terdengar, aduh, mohon maaf sekali. Oke, selamat sore dulu untuk Mbak Mini, salam buat Cik Eli, Bu Ari, Bu Janura, Mas Banum, Pak Tawan, Wak Daeng, Dewantara, Bu Bunga, makasih callingan. Ibu Resmi mau coba masuk. Halo, selamat sore Lopina. Halo.
4: Halo, selamat sore.
0: Aduh,
4: Mbak Irna.
0: Kenapa hari ini? Iya, selamat sore juga.
4: Sekarang gimana suaranya, deket kah?
0: Bagus.
5: Tadi siapa tadi jauh
0: tahu,
5: suaranya itu?
0: Makanya tuh deket, jauh banget kan, gak kedengeran kan?
5: Ya udah Mbak Irna, cinta terbaik ya, Kasandra ya,
0: okay.
5: Biar cepat ya.
0: Siap.
5: Ya, salamnya untuk kesemuanya aja. Makasih yang sudah kuling-kuling tadi ya. Selamat sore, Mbak Irna.
0: Terima kasih juga. Selamat sore.
5: Sore.
0: Baik untuk Pak Grodot, ini dia Dewa 19, kamulah satu-satunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti acara Lalopina. Dan kami akan masih akan menemani Anda di Singaraja sore ini. Saya Irna, masih akan bersama Anda pukul hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
0: Selamat pagi.
3: Pagi, Bu.
0: Anak-anak, sudah baca LKS halaman 20 kan? Ibu akan adakan kuis. Ketop Dame, apa itu teks eksposisi?
4: Teks yang berisi gagasan atau pendapat yang bertujuan agar orang lain memahami gagasan atau pendapat tersebut, Bu.
0: Bagus. Sekarang, Komang Agus, sebutkan struktur dari teks eksposisi.
5: Apa ya? Nggak tahu, Bu.
0: Oke, yang lain. Silahkan, ada yang bisa?
6: Saya boleh, Bu.
0: Ya, silahkan Ketut lagi.
4: Pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Wow!
7: Bukankah dengan membaca, kita bisa mengetahui berbagai hal? Tambah wawasan, membacalah.
8: Pro 1.
9: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
8: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sore ini kami akan membahas sedikit tentang ekonomi digital. Apakah itu ekonomi digital? Ekonomi digital itu adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam proses produksi, pemasaran, transaksi, hingga pelayanan kepada konsumen. Ekonomi digital berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan smartphone, media sosial, dan platform online. Jadi ada beberapa contoh ekonomi digital seperti belanja online melalui marketplace, pembayaran digital menggunakan e-wallet ataupun mobile banking, promosi usaha melalui media sosial, layanan transportasi online, pemasaran produk UMKM melalui platform digital, serta konten kreator dan jasa freelance online.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang ingin mendeteksi dini resiko penyakit diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker leher rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis, talasemia, kanker paru, kanker usus, hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit paru, Semeton bisa banget nih screening riwayat kesehatan melalui mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 08118165165.

0: Apabila beresiko, Smeton bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter di FKTP terdaftar. Nah, Smeton, yuk screening kesehatan sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. BPJS Kesehatan.
1: Aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
2: Loh itu bong, Dwi.
3: Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
1: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
3: Iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
1: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
3: Tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
4: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN

PPN di Klinik Pratama BNN Kabuleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNN Kabuleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNN Kabuleleng.

Baik pendengar, manfaat ekonomi digital sendiri mempermudah transaksi jual beli, memperluas pasar hingga luar daerah dan luar negeri, menghemat waktu dan biaya operasional, membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru, membantu UMKM berkembang lebih cepat. Tapi ternyata ekonomi digital juga memiliki tantangannya. Apakah? Yaitu persaingan usaha semakin ketat, risiko penipuan dan kejahatan cyber juga ada, kurangnya literasi digital masyarakat, serta ketergantungan pada internet dan teknologi.

0: adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Buku berjudul Everything About Overthinking mengulas berbagai hal yang berhubungan dengan overthinking, baik secara definisi, penyebab, bahkan juga penyelesaiannya. Di dalam buku ini terbagi menjadi dua bagian, yakni memikirkan pikiran dan mengatasi overthinking. Buku ini sangat direkomendasikan terutama bagi anak-anak ataupun remaja yang memiliki masalah dengan overthinking. Pada halaman 37, kita diajak untuk melihat apa saja alasan-alasan yang menyebabkan orang overthinking. Diperoleh kesimpulannya, ternyata ada 7 alasan yang menyebabkan orang overthinking, yaitu pengaruh masa kecil, ilusi kendali, ilusi kepastian, perfeksionisme, cari perhatian, sama rata berlebihan, dan juga takut akan konflik. Dalam buku ini juga dipkan berbagai cara untuk mengatasi masalah overthinking, seperti menjadwalkan rasa khawatir, mengenalkan kelemahan emosional, membuat overthinking journal, dan masih banyak lagi yang telah dijelaskan pada buku ini. Hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi buku Everything About Overthinking.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Satu RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, secara keseluruhan kesimpulannya bisa didapatkan adalah ekonomi digital ini menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Pemanfaatan teknologi secara bijak dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha meningkatkan produktivitas, memperluas peluang bisnis, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Baik pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, pukul 16 lewat 48 menit itu berarti sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju RRI Mataram ya, untuk mengikuti lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan setelah itu akan hadir playlist kami hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saya segera kembali setelah azan maghrib ya. Tentunya nanti juga kami akan ajak Anda umat Hindu Dharma untuk sama-sama mengaturkan puji Trisanje. Setelah itu akan kami kumandangkan pula azan maghrib pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku mau ke warung beli makanan. Apa kamu mau nitip sesuatu?
1: Boleh juga sih. Tunggu bentar ya, aku mau ambil duit dulu.
0: Baiklah, aku tunggu di sini saja ya.
2: Gak usah, Sa. Kok berdiri di sini? Memangnya lagi nunggu siapa, bro?
0: Hei, kau Jaya, kirain siapa? Aku lagi nunggu teman kita. Itu loh, si Cica. Kebetulan aku mau ke warung beli makanan. Jadi si Cica mau nitip biar sekalian gitu.
2: Ah, ngapain kau repot beliin makanan dia? Dia kan jahat dengan kamu.
0: Sudahlah Jaya, gak baik kita dendam. Semoga saja nanti dia sadar kalau dalam hidup ini harus saling menolong.
3: Menyimpan rasa dendam kepada seorang tidak ada manfaatnya. Berbuat kebaikan seperti menolong akan membangun ikatan persahabatan. Tolong menolong akan memberi pengajaran untuk membantu diri sendiri.
4: Tolong menolong menjadikan perasaan yang senang, nyaman, dan juga bangga. Sebab manusia selalu ingin memiliki manfaat bagi sesama, walau hanya dalam bentuk bantuan yang kecil.
5: Mari kita tingkatkan sifat saling tolong menolong dan hindari tindakan balas dendam.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja.
6: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
7: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
6: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
7: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
6: Format iklannya seperti apa?
7: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
6: Kalau mau pasang iklan?
7: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
5: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan.
3: Tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus tinggi dengan tetap menutup makanan dengan baik.
0: Badan Gizi Nasional mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan ini disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Hal itu disampaikan Dadan saat berkunjung ke Mataram. Ia menegaskan seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
2: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
0: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik hijin sanitasi. Ia mengatakan BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLHS yang diterbitkan pemerintah daerah. Penipuan berkedok pembangunan dapur MBG khususnya di Lombok Timur terus diwaspadai. Masyarakat diminta lebih teliti keabsahan pembangunan MBG. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
4: Masyarakat kita yang beringin ikut partisipasi, nah hanya ditawarkan dia mau saya, tapi dia tidak pernah menanya secara detail itu loh.
5: Masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur diminta lebih waspada terhadap potensi penipuan berkedok kerjasama pembangunan dapur program makan bergizi gratis MBG. Kewaspadaan ini dinilai penting, mengingat tingginya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas pendukung program tersebut. Ketua Forum Mitra SPPG MBG BGN Lombok Timur Mualani menjelaskan, masyarakat harus lebih teliti sebelum menyepakati kerjasama dengan pihak yang menawarkan pembangunan dapur MBG. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu legalitas layanan, identitas SPPG, serta keberadaan titik lokasi yang ditawarkan. Ia menyebutkan pengecekan dapat dilakukan melalui koordinator wilayah, portal resmi, maupun pihak terkait di tingkat kecamatan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran yang belum jelas kebenarannya. Mualani menerangkan pembangunan dapur MBG membutuhkan modal besar karena harus memenuhi standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional. Karena itu, yayasan biasanya mencari mitra yang bersedia berinvestasi dalam pembangunan fasilitas tersebut. Ia menegaskan seluruh proses kerjasama harus memiliki dasar hukum yang kuat, legalitas lahan hingga perjanjian kerjasama harus dibuat secara resmi dan diperkuat melalui notaris untuk menghindari persoalan di kemudian hari.
4: sebelum terlanjur atau ingin berkecimpung, ingin ikut partisipasi mensukseskan program ini, program pusat pemerintah ini, tentunya lebih awal kalau memang ada yang ngajak, tanya dulu apakah dia sudah masuk portalnya, tanya ID SPPG-nya, dia pakai yayasan mana, tanya dia. Dan kalau memang dia ikut berpartisipasi itu, tentunya harus minta ya, kalau bisa itu orang yang berinvestasi itu yang menjadi PIC-nya.
5: Mualani mengatakan hingga saat ini belum terdapat laporan resmi terkait korban penipuan pembangunan dapur MBG di wilayah Lombok Timur. Meski demikian, pihaknya mengaku telah mendengar sejumlah cerita dan keluhan yang berkembang di masyarakat terkait dugaan kerjasama bermasalah. Ia juga menjelaskan mekanisme program MBG, di mana yayasan yang telah memperoleh kuota titik pembangunan dari BGN akan mencari mitra investor untuk pembangunan fasilitas sesuai dengan standar. Mualani kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi tanpa melakukan pengecekan secara mendalam. Ia menilai masyarakat perlu memastikan seluruh identitas dan legalitas program benar-benar terdaftar agar terhindar dari potensi kerugian.
0: Maraknya penipuan terkait pembangunan dapur MBG menjadi keresahan masyarakat. Beberapa pernah ditawari, namun menolak karena iming-iming penghasilan yang dirasa kurang masuk akal dan cenderung menipu. Berikut beberapa petikan tanggapan masyarakat.
6: Suharli dari Cakra. Pandangan saya sebagai masyarakat itu, ketika ada orang yang menjanjikan dengan nilai uang yang cukup besar keuntungan, jangan pernah dipercaya, karena terlalu naif lah kalau kita berbicara bisnis, kalau pasti itu akan merugikan diri sendiri, karena namanya niat jahat orang menipu itu melihat konteks memberikan iming-iming keuntungan yang lebih besar. Misalnya seperti SPPG saat ini, misalkan banyak orang yang ayo ikut gabung, kita membangun dapur nih, uang sama 50, nanti dari masing-masing ompreng dapatkan sekian rupiah, tapi pada ujung-ujungnya tidak akan dapat seperti itu. Nah, itu dari hal yang pernah terjadi, di saya juga pernah ditawarin hal-hal begitu tuh.
7: Umami dari Luang Balok. Sedang ribut itu banyak broker-broker yang fiktif gitu untuk pengadaan lahan untuk MBG, karena memang lahan MBG ini cukup tricky untuk pengadaan lahannya. Nah, kemarin saya lihat tuh banyak sekali fenomena yang begitu tuh. Nah, akhirnya saya sebagai warga biasa sih sangat resah gitu kan, apalagi dia misalnya udah transaksi, udah bayar sampai puluhan juta, terus tiba-tiba dia ditipu gitu kan. Siapa yang gak resah gitu? Itu kalau info yang saya dapat itu sampai 30 juta loh, itu untuk pengadaan lokasi aja. Itu untuk bayarnya 30 juta loh ditipu, siapa yang gak rugi gitu. Nah, itu sih saya sangat kecewa dengan orang-orang broker-broker yang gak jelas kayak gitu.
0: Sebanyak 824 dapur makan bergizi gratis telah berdiri dan beroperasi di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk 136 dapur yang melayani daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Keberadaan ratusan dapur tersebut kini menjangkau hampir 2 juta penerima manfaat, mulai dari balita hingga ibu hamil. Pemerintah Provinsi NTB menilai jumlah dapur MBG yang saat ini sudah cukup memadai, sehingga fokus selanjutnya diarahkan pada pemerataan distribusi layanan penerima manfaat. Berikut penjelasan Ketua Satgas MBG NTB Fathul Ghani terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
8: Sebenarnya bagaimana sih prosedur untuk masyarakat kalau misal mau investasi untuk pembuatan dapur MBG ini? Kepala BGN juga kan mengimbau masyarakat supaya tidak tergiur masalah itu. Karena banyak memang masyarakat kemarin dia diajak untuk investasi bangun dapur, ternyata sampai sekarang itu tidak ada kejelasan gitu.
9: Untuk saat ini, NTB itu sudah, untuk jumlah itu sudah memadai sebenarnya. Sehingga sekarang pengaturan penerima manfaat aja yang kita atur. Supaya terjadi pemerataan. Pemerataan dalam arti kita melihat dari jangkauan area penerima manfaat. Ini ada yang lompat desa ini mengantar. Nah, ini yang perlu ditata.
8: Jadi sebenarnya untuk NTB, apakah sudah diberhentikan untuk pembangunan dapur atau seperti apa?
9: Bukan diberhentikan, tapi untuk saat ini proses untuk dapur itu kan sudah memenuhi sebenarnya dari target BGN. Tinggal sekarang langkah yang perlu kita lakukan adalah mengatur kembali jangkauan penerima manfaatnya. Kalau memang di suatu wilayah terdapat calon penerima manfaat yang belum bisa tercover, maka itu ada peluang untuk diadakan dapur SPP. Nah, itu pun kita akan lihat wilayahnya nanti Satgas Kabupaten Kota, kemudian Kepala Desa, Pak Camat, itu akan memberi laporan secara tertulis bahwa di situ memang ada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, dalam hal ini misalnya ibu hamil, ibu menyusui, itu belum terjangkau oleh dapur SPTG, dapur MBG. Jadi sehingga kita akan membuat usulan melalui koordinasi dengan Korwil setempat, baik itu Korcam, Korwil Kabupaten Kota, kemudian Provinsi.
8: Berarti sekarang yang 781 dapur itu di luar
9: 800 sekarang posisi 821 posisi SPTG hari ini ya.
8: Di NTB ya?
9: Di NTB.
8: Ini termasuk dapur yang di wilayah 3T Pak?
9: Termasuk itu.
8: Sasarannya berarti berapa deh? Kemarin kan ada 1,8 itu dari...
9: 1,8 sekian, sekarang mendekati 1,9 sekian lah. 2 juta kita ini, hampir 40% terjangkau ini.
8: Berarti Pak Asisten, maksudnya yang 800 ini termasuk yang sudah di luar suspend atau bagaimana?
9: Seluruhnya yang tercantum ini adalah data terakhir yang SPPG-nya operasional.
8: Pak Asisten, ini kan kemarin ada penegasan juga dari Pak Kepala BGN. Supaya bagaimana memastikan dapur-dapur ini juga bisa melibatkan para petani kita. Ini seperti apa skenarionya?
9: Jadi nanti skenarionya, kalau Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan ini sudah operasional, maka insya Allah kita akan arahkan nanti mekanisme itu lewat operasi itu. Ini kan masih menjadi ini rencana ke depan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti ada semacam dari hulu ke hilir itu jadi satu kesatuan.
8: Targetnya bulan 7 ya kemarin Pak Gubernur, supaya bisa Kopdes ini bisa menyuplai untuk MBG.
9: Operasinya sudah secara operasional sudah memenuhi syarat, ya bisa. Tapi kan sekarang kita tahu bahwa beberapa koperasi kan masih belum ini kan, masih tahap pembangunan, pengisian personil juga masih ini kan itu. Kita akan menunggu kelengkapan dari sisi pembangunan fisik maupun personalianya gitu.
8: Terakhir Pak Asisten, himbauan ini dari pemerintah provinsi supaya masyarakat benar-benar tercerdaskan, tidak teriming-imingi untuk investasi ini. Seperti apa mungkinnya masyarakat itu bisa
9: terkait masalah dapur MBG, SPPG, maka yang perlu diperhatikan adalah untuk memastikan bahwa penerimaan manfaat di suatu wilayah itu sudah terpenuhi atau tidak. Ketika suatu wilayah itu belum terjangkau atau belum menerima layanan SPPG, maka ada peluang untuk
8: membangun dapur.
9: Layanan itu maksimum 3.000, itu bisa ke depan bisa untuk optimalnya layanan kepada masyarakat. Bisa saya itu nanti berkurang. Ada yang menerima layanan PM itu ada yang 1.500, 2.000, 2.500. Sekarang masih maksimum 3.000. Kalau di atas 3.000 maka akan dialihkan kepada SPPG terdekat. Ketiga, misalnya kita dalam SPPG penerima manfaatnya 3.000 tapi keteteran, maka ada kebijakan juga untuk mengalihkan penerimaan manfaat kepada SPPG terdekat. Tadinya 1.500 mungkin bisa berbagi menjadi 3.000 menjadi 2.500 atau 2.000, maka sisanya dialihkan kepada SPPG terdekat yang penerima manfaatnya mungkin masih 1.000 atau 1.500. Tetapi kalau khusus untuk 3T kan itu bisa di bawah 1.000.
8: Terus syaratnya untuk bisa bangun dapur ini harus punya yayasan atau seperti apa Pak? Selain sasaran tadi.
9: Ya jelas untuk saat ini kan yayasan dan mitra itu bergerak sama.
8: Siap. Terima kasih Pak Sisten informasinya.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Langkah pencegahan saat ini difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat dengan memastikan lingkungan rumah tidak menjadi sarang tikus.
3: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada.
11: Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan melakukan langkah preventif untuk mencegah penularan infeksi hantavirus yang ditularkan vektor tikus. Langkah preventif perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi prioritas karena hingga kini belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kesusanti kepada RRI di Denpasar menekankan pentingnya PHBS sebagai langkah preventif paling efektif mengingat virus ini menular melalui kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi, bukan melalui pernapasan atau droplet seperti COVID-19. Ia menyebut kunci utama pencegahan infeksi hantavirus yakni PHBS, serta menjaga kebersihan lingkungan terutama gudang atau tempat penyimpanan makanan, agar terbebas.
3: Tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik, dengan rapat, sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus.
11: Sementara Ketua Perhimpunan Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gedi Artawan Eka Putra, MEPIT, mengatakan virus hanta memang sudah ada sejak lama, namun hingga saat ini belum ditemukan di Bali. Ia menjelaskan penularan virus ini zoonosis dari hewan terinfeksi ke manusia, dan kecil kemungkinan penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Artawan Eka Putra menekankan jika satu kasus saja ditemukan di Bali akan menjadi kejadian luar biasa, mengingat beberapa tahun belakangan belum ada temuan kasus hantavirus di Bali.
12: Hantavirus ini di Bali kan belum pernah ditemukan. Ketika ditemukan ada satu kasus saja, kita sebut sebagai kejadian luar biasa, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi.
11: Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia karena hingga kini belum ada vaksinasi penyakit zoonosis tersebut. Selain memprioritaskan PHBS, memperketat pengawasan di pintu masuk internasional dan jalur kedatangan luar negeri juga menjadi salah satu langkah preventif mencegah infeksi hantavirus. Pemerintah pusat bahkan bekerja sama dengan WHO menyiapkan PCR dan rapid test agar deteksi hantavirus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Tingkat kematian penyakit ini bisa tinggi sehingga kewaspadaan melalui PHBS menjadi hal krusial yang didukung surveillance karena menyangkut isu kesehatan global. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
0: Literasi digital dinilai berperan strategis dalam membangun budaya membaca yang kritis dan berkelanjutan di tengah derasnya arus informasi digital.
13: Budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari...
14: Literasi digital dinilai memegang peran kunci untuk menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan teknologi yang masif tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar aktivitas membaca tidak sekedar bersifat konsumtif, melainkan bermakna dan mencerdaskan. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Putu Dewi Puspitawati menegaskan, literasi digital menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, kualitas, dan bermanfaat. Menurutnya, tanpa literasi digital yang kuat, masyarakat rentan terjebak informasi instan, hoax, serta konten dangkal yang justru melemahkan minat baca dan daya analisis.
13: Betul sekali, literasi digital. Nah, di sini kami... Literasi digital yang di sini merupakan konteks budaya membaca itu merupakan kemampuan individu yang mengakses, yaitu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak. Nah, kemudian dalam konteks budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari buku cetak, tetapi juga dari sumber digital seperti e-book, jurnal, online, dan artikel daring.
14: Ia juga menjelaskan transformasi perpustakaan saat ini tidak lagi sebatas penyedia buku fisik, tetapi juga pusat literasi digital yang menyediakan akses e-book, jurnal elektronik, hingga ruang belajar berbasis teknologi. Perpustakaan dituntut adaptif agar tetap relevan dan menjadi magnet bagi generasi muda yang akrab dengan gawai.
13: Dan kami di DAPD saat ini punya e-pus Buleleng. Yaitu sudah kami laksanakan mulai tahun 2025. dan sampai sekarang masih terlaksana.
14: Lebih lanjut, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media, dan komunitas literasi untuk membangun ekosistem membaca yang berkelanjutan. Ditambahkannya, literasi digital harus diarahkan untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, serta membentuk karakter kritis dan beretika dalam bermedia. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat Buleleng yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
0: Satpol PP Buleleng bakal kembali menertibkan billboard yang melanggar aturan perizinan. Langkah ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard tahap pertama.
15: Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggan di perizinan.
16: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng bakal kembali melanjutkan penertiban billboard yang melanggar aturan perizinan dan titik pemasangan. Langkah lanjutan ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard pada tahap pertama sebagai bagian dari upaya penegakan aturan reklame di wilayah Buleleng. Kasatpol PP Buleleng Komang Kapatri Ariandono mengatakan penertiban dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah billboard yang diduga melanggar aturan namun belum masuk dalam data pelanggaran perizinan. Pendataan lanjutan kini tengah didorong agar penertiban tahap berikutnya dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, dari pendataan awal ditemukan 56 titik pelanggaran reklame. Setelah melalui tahapan surat peringatan hingga SP3, tersisa 24 titik billboard yang masih melanggar ketentuan.
15: Jadi dari awal 56 data yang diberikan perizinan sampai dengan SP3 memang tersisa 24 titik billboard reklame yang masih melanggar. Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan. Maka kita dorong juga perizinan untuk segera mendata-data reklame-reklame khususnya billboard yang melanggar SK.
16: Dari hasil koordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis, sebanyak 11 titik billboard berukuran besar telah dibongkar pada tahap awal. Reklame tersebut tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Kecamatan Grogak, Sawan hingga kawasan Kota Singaraja. Kapa menjelaskan proses pembongkaran dilakukan secara bertahap selama bulan Mei hingga Juni 2026. Waktu pengerjaan dinilai cukup panjang karena konstruksi billboard menggunakan rangka besi permanen dengan ukuran besar.
15: Karena untuk membongkar reklame kan perlu waktu juga. Mungkin satu billboard bisa memakan waktu 2 hari. Ya kita bertahap sampai dengan bulan Mei dan Juni inilah kita jadwalkan untuk membongkar.
16: Pihaknya menegaskan proses penertiban telah melalui tahapan administrasi sesuai ketentuan, mulai dari surat peringatan hingga pemberitahuan kepada pemilik reklame. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan penataan reklame yang lebih tertib, aman, dan sesuai aturan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional.
17: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
18: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan

0: event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan Kopitiam, nggak perlu pakai APBD yang bingung-bingung. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join gitu, supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
1: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
2: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah, Bali tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Oleh karenanya, para ketua Pengprov cabang olahraga, saya minta juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
1: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putri Mirawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Badan Gizi Nasional mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan investasi pembangunan dapur makan bergizi gratis. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Dari Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan.

0: Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gaslah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Pro 1 Playlist.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Awas. Minggir. Aku mau lewat.
1: Kamu kok menghindar gitu sih? Gak sopan tahu kalau ketemu orang kamu malah menghindar.
0: Ya habis gitu dia kak, jalannya bungkuk-bungkuk gitu, kayak aneh tahu.
1: Kalau ketemu dengan sahabat kita yang difabel, ya biasain aja. Lihat orangnya, bukan disabilitasnya. Jangan sampai kita menganggap difabel itu berbeda dengan fokus pada keterbatasan. Karena difabel itu bukanlah kekurangan, tapi keunikan. Sekarang coba deh kamu bayangin, kamu ada di planet lain selain bumi. Secara fisik, bentukmu juga dianggap aneh sama penghuni lain di sana?
0: Iya juga ya.
1: Nah, coba deh pikirin lagi.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Dupa adalah salah satu sarana upacara yang digunakan oleh umat Hindu. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar hingga berasap dan berbau harum. Dengan nyala apinya merupakan lambang dari Dewa Agni. Penggunaan dupa saat sembahyang memiliki makna yang sangat dalam, di mana sering disebut sebagai lambang penuntun umat. Penggunaan api dalam tradisi agama Hindu bersumber dari kitab suci Weda. Di dalam Rigveda dan Samaveda disebutkan beberapa peranan api. Api adalah pengantar upacara, penghubung manusia dengan Brahman. Api adalah dewa pengusir raksasa dan membakar habis semua mala dan dijadikannya suci. Bagi umat Hindu yang melakukan persembahyangan diharapkan juga menghidupkan api dalam dirinya atau buana alit, di mana dupa juga sebagai lambang pertemuan antara umat dengan Tuhan.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Rejang Sutri adalah tarian sakral Desa Batuan Sukawati Gianyar. Rejang Sutri ditarikan oleh penari perempuan dari usia anak-anak, muda maupun tua. Rejang Sutri di Desa Batuan memiliki keunikan atau gaya tersendiri. Ditarikan menurut sasi penanggalan kalender Bali, yakni sasi kelima saat Kajang Kliwon, Purnama atau Tilem, sesuai pewisi yang diterima oleh pemangku Desa Batuan. Selama 4 bulan kalender Masehi, tari Rejang Sutri dilaksanakan setiap hari bergiliran oleh 8 banjar pengempon. Tari Rejang Sutri diperkirakan tercipta pada abad ke-17 atau 1658 Masehi, saat Kerajaan Sukawati dipegang oleh Ide Sri Aji Mahasirikan yang bergelar Idewa Agung Anom atau Sri Wijayatanu.

0: Pendengar Pro 1 Radio Singaraja, pukul 18.28 menit terpantau hujan deras ya untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Tetap hati-hati dan waspada untuk Anda yang mungkin masih berkegiatan di luar ruangan, meskipun mendengarkan kami melalui mobil juga mungkin ya. Jadi tetap hati-hati karena mungkin jangkauan penglihatan di malam hari dan ditambah hujan, harus lebih berwaspada lagi. Baik pendengar, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda terkait pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya menjadikan Singaraja sebagai kota pendidikan melalui penguatan kualitas pendidikan, perbaikan sarana sekolah, hingga dukungan bagi siswa kurang mampu. Komitmen tersebut menjadi bagian dari pengembangan ekosistem pendidikan berkelanjutan di Bali Utara. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra juga menyampaikan pengembangan sektor pendidikan tidak cukup hanya melalui slogan, namun harus disertai langkah nyata yang menyentuh kebutuhan sekolah maupun peserta didik. Menurutnya, konsep pengembangan pendidikan di Buleleng terinspirasi dari filosofi lebah yang dikenal sebagai pekerja keras dan mampu menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Filosofi tersebut diharapkan menjadi semangat bersama dalam membangun kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng. Informasi selengkapnya bisa Anda cek melalui media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Blayak, makanan tradisional khas Buleleng Bali yang semakin diminati di tengah gempuran makanan modern. Blayak terdiri dari tipat blayak, ketupat atau kelontong yang dibungkus dengan menggunakan cador. Biasanya disajikan dengan bumbu kuah kuning, sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, dan keripik kulit. Sekilas kuliner ini memang mirip dengan lontong pecel atau gado-gado. Tapi, blayak Buleleng memiliki cita rasa yang berbeda. Karena kuliner ini tidak menggunakan bumbu kacang, melainkan kuah kuning yang sering disebut kuah ayam nyat-nyat. Kuah ayam nyat-nyat sendiri terbuat dari tepung beras yang ditumpuk halus dan dibumbui dengan bumbu Bali yang identik dengan warna kuning. Kuah ayam nyat-nyat dan bumbu Bali atau bahasa genep yang kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah inilah yang menjadi modal rasa yang utama, sehingga blayak sangat nikmat ketika dimakan. Dalam proses pembuatannya, tipat blayak biasanya direbus minimal hingga 3 jam. Karena itu, proses pembuatannya memang cukup lama. Namun percayalah, makanan ini

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tahukah Anda kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Ibu Tukaryaman Putra yang mengatakan kasus yang terjadi belakangan menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena berdampak tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban. Dijelaskan pula penanganan kasus kekerasan anak tidak berhenti pada proses pelaporan semata. Pemerintah melalui Dinas Sosial P3A melakukan langkah cepat agar anak korban memperoleh pendampingan secara menyeluruh. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi setelah mengalami peristiwa kekerasan. Menurut Karyaman Putra, pihaknya turut memperhatikan keberlangsungan pendidikan korban agar tidak terganggu akibat kasus yang dialami. Dinas Sosial P3A juga berupaya memberikan dukungan agar korban tidak bisa melanjutkan aktivitas belajar. Maksud kami agar korban tetap bisa ya melanjutkan aktivitas belajar dan kehidupan sosialnya secara normal. Pendekatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pemulihan secara berkelanjutan. Dan pemerintah Kabupaten Buleleng juga terus berupaya memperkuat sistem perlindungan anak melalui berbagai inovasi layanan. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online Terpercaya rri.co.id.
1: Tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio dui ini. Sane mangkin ngiring biar sayang tembang selantur nyanyi.

0: Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yaitu Desa Les, memiliki kesenian berupa tarian tapel ngandong. Tarian tapel ngandong ini sudah menjadi seni hiburan turun-temurun. Pertama kali, pemeran tapel ngandong ini diperankan oleh juru penyari Kanderase dan anak-anaknya. Ketika sudah meninggal, dilanjutkan oleh juru penyari Nail dengan penarinya Dengah Sri Kanti. Tapel ngandong ini bukan tarian sakral, tetapi sebuah tarian yang mengisahkan tentang seorang dadong atau nenek tua yang menggendong pria. Konon, awalnya bukan tapel ngandong namanya, tetapi dadong reyot. Kemudian seiring berkembangnya zaman, muncullah ide tapel ngandong. Pementasan tapel ngandong ini hanya dipentaskan pada hari-hari tertentu saja, seperti pawai Hut Kota Singaraja, penyambutan anggota dewan, hari raya pengerupukan, dan lain sebagainya. Tarian tapel ngandong tidak membutuhkan banyak teknik. Teknik tarian ini hanya mengikuti pola gerak kepala dengan kaki. Gamelan yang mengiringinya adalah tek-tekan. Tek-tekan adalah kentungan. Di Bali disebut kul-kul yang dibuat dari bambu. Saat hari tumpek atau sebelum pentas, tapel ngandong dibuatkan sesajen sederhana berupa ajengan dan canang sari.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Desa adat Pedawe Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng memiliki tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka untuk melestarikan pertanian secara niskala. Tradisi tersebut dinamakan Namunang Pulpul. Namunang Pulpul berasal dari dua kata, yaitu namunang yang berarti mengumpulkan dan pulpul berarti alat-alat yang digunakan untuk najuk atau penanaman padi. Jadi, namunang pulpul berarti upacara menghaturkan sesajen pertama kali untuk alat-alat yang dipakai pada saat menanam padi. Pada namunang pulpul ini, dibuatkan sanggah atau pelinggih untuk diupacarai. Sedangkan untuk pulpulnya, dikumpulkan menjadi satu, lalu diikat dan diberikan sesajen. Tradisi namunang pulpul ini masih dilaksanakan hingga saat ini, guna melestarikan ekosistem desa adat Pedawe Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Playlist.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Saya Dinyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Undiksa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun,

0: Pendengar Pro 1 RRI Siang Raja, pukul 19 lewat 29 menit, itu berarti sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Islam dengan topik larangan orang yang sudah tua untuk berbuat dosa oleh Wahyu Islam SH. Dan dengan demikian tuntas pula kebersamaan saya untuk menemani Anda, dan pukul 20 akan kami ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Terima kasih untuk kebersamaannya, tapi jangan kemana-mana karena Siang Raja malam ini akan dilanjutkan oleh Mbak Tris hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, sampai jumpa.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdoh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil athar wa ashabihil akhyar adada ma amillahi wa ibdalih. Saudara pendengar RRI Singaraja dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita patut mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam, dan nikmat seluruhnya yang kita bisa rasakan di dunia ini. Tentu kalau bukan karena nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalah daya kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan ini. Tentu salawat ma'asalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cintai umat, Nabi yang sayangi umat, Nabi yang dari awal hingga akhir hidupnya selalu mementingkan kepentingannya umat. Untuk itu kita bersolawat bersama-sama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar RRI dimanapun berada, kehidupan yang kita lakukan saat ini tentu haruslah

yang luar biasa, yang menyadarkan kita. Tetapi hadis ini terfokus memang kepada syekh, orang yang lebih tua. Tapi ini tidak memungkiri bahwa kita juga adalah hamba Allah yang harus tetap bertegang teguh kepada sunnatullah, kepada petunjuk yang diberikan Allah, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam salah satu riwayat, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi subahan wa masa'an wa yakulu ya abdi qad kabura sinnuka wa riqqa jilduka wa daqqa azmuka wa aqtaraba ajaluka wa hana kudumuka ilayya fastahyi minni fa'ana astahyi min syaibatika an u'azzibuka finnar. Dalam hadis ini yang artinya adalah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat wajah syekh, wajah orang-orang yang sudah tua. Kapan dilihat Allah? Sobahan wa masaan, pagi-pagi dan sore-sore. Pagi dan sore Allah selalu melihat wajahnya syekh, orang yang tua. Apakah melihatnya Allah sama dengan kita? Tentu berbeda. Apakah ucapannya Allah sama dengan kita? Tentu berbeda. Inilah termasuk dari sifatnya Allah, berbeda dengan makhluknya. Apa kata Allah ketika sudah melihat syekh, seorang hamba yang sudah tua? Ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, sungguh telah tua, sungguh telah berlanjut usiamu. Wa riqqa jilduka, dan sudah keriput kulitmu. Wa daqqa azmuka, dan sudah keropos tulangmu. Wa aqtaraba ajaluka, dan sudah dekat ajalmu. Wa hana kudumuka, dan sebentar lagi engkau akan berada di hadapanku. Wa ana kudumuka ilayya, dan sebentar lagi engkau ada akan berhadapan kepadaku. Fa astahyi, maka malulah minni, kepadaku, katanya Allah. Fa ana astahyi, karena sesungguhnya aku malu. Min syaibatika, daripada uban-ubanmu itu. An u'azzibuka finnar, untuk mengazabmu di neraka. Dalam hadis ini kita bisa garis bawahi bahwa Allah mengatakan kepada sahamba yang sudah lanjut usia untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Karena kenapa? Karena Allah dengan orang yang sudah tua, orang yang syekh, katakan kategorinya sudah tua, sudah lansia, terus dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan kedzaliman, maka apa? Maka Allah itu melihatmu seperti itu malu sebetulnya, kasihan. Tapi kenapa? Akan gitu. Tapi kenapa masih melakukan segala keburukan-keburukan itu? Nah, hadis ini sebagai pengingat bahwa orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah lansia, untuk berhenti, stop untuk berbuat maksiat. Katanya Allah apa? Fa ana astahyi min syaibatika, aku itu malu. Malunya Allah. Allah saja malu melihat orang yang sudah ubanan berbuat maksiat. Apalagi seseorang harusnya lebih malu. Apalagi an u'azzibuka finnar. Kalau terus-terusan seperti ini, orang sudah tua, sudah renta, terus melakukan kedzaliman, maka Allah sudah pasti akan menyebloskannya kepada neraka pembalasan.
Di sana Allah malu melihat orang yang sudah tua, yang harusnya hidupnya diberikan lebih banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak mengingat kematian oleh Allah yang diberikan umur usianya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus sering-sering mengingat. Bahkan Allah di sini pun mengatakan qad kabura sinnaka, sudah lansia umurmu.

tidak selamanya manusia hidup dengan muda terus, tidak. Tapi ada rentan usia yang seharusnya itu menjadi rambu-rambu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia melakukan kebaikan, untuk dia ingat kepada Allah. Oh, saya sudah usia 50-an lebih. Harusnya saya introspeksi diri. Harusnya saya lebih dewasa. Harusnya saya lebih dekat kepada Allah. Oh, harusnya saya lebih mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Kan begitu. Namun seumpamanya. Jadi apa? Hubungan kita kepada Allah, semakin tua usia kita, semakin lanjut usia kita, harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja malu ketika melihat hambanya yang sudah tua ini melakukan dosa, apalagi kita sebagai manusia. Tapi di sisi lain, ada hal yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para syekh, untuk para orang tua. Karena kenapa? Ada satu kisah di mana Sayyidina Ali radhiyallahu an, ketika beliau Sayyidina Ali ini bergegas untuk sholat subuh, berjalan ke masjid, bergegas berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Pada saat beliau berjalan, Sayyidina Ali radhiyallahu an, kemudian Sayyidina Ali ini bertemu dengan seorang syekh, seorang orang tua yang berjalan sangat pelan sekali. Tapi Sayyidina Ali ketika melihat orang

Karena kenapa Sayyidina Ali tidak mau? Karena takriman, karena memuliakan wa ta'ziman dan mengagungkan li syaibati, karena sudah berubah. Jadi Sayyidina Ali karena niat ta'zim, karena niat menghormati orang tua itu, meskipun dia, beliau Sayyidina Ali bergegas untuk sholat subuh, tidak mau mendahului yang tua ini. Ketika itu, karena saking pelannya, Sayyidina Ali terus di belakangnya, sampai tampaklah akan waktu tuluknya Syamsi, apa namanya, waktu terbitnya fajar, waktu terbitnya matahari. Wih, sudah lama jalannya, sampai saking pelannya sampai kelihatan, mau kelihatan dekat sudah dengan tuluk Syamsi, sudah mau terangkatlah matahari itu, sudah mau terangkat. Akhirnya apa? Ketika sudah hampir mataharinya itu terbit, barulah sampai di depan pintu masjid si orang tua ini. Tetapi ada satu hal yang Sayyidina Ali tidak tahu, bahwa ketika sampai di depan masjid, si bapak, si syekh ini, si orang tua ini ternyata tidak masuk ke dalam masjid. Sampai terheran-heran Sayyidina Ali. Akhirnya barulah tahu bahwa Sayyidina Ali ini, si orang tua adalah orang Nasrani. Baru tahu ketika yang ternyata syekh itu adalah orang Nasrani, atau orang berbeda, bukan muslim. Setelah itu apa? Barulah bergegas ketika tahu Sayyidina Ali, si bapak ini, si syekh ini, orang tua ini bukan golongannya, bukan termasuk orang muslim. Akhirnya Sayyidina Ali masuklah ke dalam masjid. Ketika di masjid, eladahlah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang ruku. Tapi rukuknya Rasulullah berbeda dengan rukuk-rukuk sebelumnya. Bahkan kok sama dengan dua rukuk ya. Akhirnya apa? Akhirnya nututlah Sayyidina Ali ke rukuknya, rukuk sholat subuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah satu rakaat. Nah, ini yang menjadi dasar di fikih. Ketika orang yang nutut rukuknya imam, maka nututlah satu rakaatnya imam. Ketika selesai sholat subuh, kemudian ada sahabat yang menanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau rukuk tidak sebagaimana biasa engkau sholat Rasulullah? Katanya Rasulullah apa? Wahai sahabatku, ketika aku rukuk, aku biasa membaca Subhana Rabbiyal Azim sebagaimana biasa aku baca. Tetapi di pertengahan itu datanglah Jibril. Jibril yang mengepakkan sayapnya sehingga sayapnya nempel di punggungku. Ketika aku hendak bangun, aku tertahan oleh sayapnya Jibril. Nah, ketika aku terus membaca, aku membaca kembali, aku terus membaca Subhana Rabbiyal Azim, dan ketika Jibril mengangkat sayapnya, barulah aku bisa mengangkat untuk iktidal. Sahabat bingung. Sahabat bertanya lagi, kenapa demikian Jibril? Rasulullah pun bingung. Saya juga tidak tahu, katanya Rasulullah, kenapa kok Jibril tidak sebagaimana biasanya. Pada saat Rasulullah mengatakan seperti itu, datanglah Jibril. Datang Jibril, ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa aku melakukan hal seperti itu? Karena
aku melihat aku diperintah Allah, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahanmu ketika ruku. Kenapa menahanmu? Karena melihat Sayyidina Ali yang buru-buru untuk sholat subuh, ingin sholat subuh bersamamu di masjid, bertemu di jalan dengan seorang kakek-kakek, orang tua yang rentang, yang sangat lama jalannya. Sayyidina Ali karena punya rasa takzim, punya rasa menghormati, punya rasa menjaga haknya si pejalan, Sayyidina Ali tidak mau melewatinya. Ketika Sayyidina Ali tidak mau melewatinya, Allah menyuruhku untuk menahan rukukmu ya Rasulullah. Sehingga Sayyidina Ali ikut kepada sholat jamaah atau rukukmu ya Rasulullah. Dan palangnya ya Rasulullah, kalau bahasa kita. Dan Sayyidina Ali itu tidak tahu bahwa kakek-kakek itu adalah Nasrani, karena Sayyidina Ali mengagungkan karena sudah tua dan sudah berubat. Maka Allah mengutusku karena rasa hormatnya Sayyidina Ali, karena takzimnya Sayyidina Ali kepada Syekh sebagai orang tua, meskipun agama apapun. Bahkan ya Rasulullah, bukan hanya aku diutus, katanya Sayyidina Jibril, bahkan ya Rasulullah, bukan hanya aku diutus untuk menahanmu, tetapi ada malaikat Mikail yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan matahari agar tidak terbit. Jadi luar biasa sekali. Sayyidina Ali yang tidak tahu bahwa itu adalah orang tua Nasrani yang tentu jelas tidak akan ke masjid, tentu jelas tidak ke masjid tujuannya pada saat itu, beliau karena rasa takziman wa takriman, karena selisai batika, karena ubannya begitu besar, begitu luar biasa derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengutus malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk menahan Rasulullah dan menahan matahari. Maka besar sekali dan tinggi sekali derajat orang yang mengagungkan, yang menghormati orang tua. Dalam kesimpulan ini bagaimana? Dalam kesimpulan hadis ini bagaimana? Cerita ini bagaimana? Bahwa kita sebagai manusia, siapapun itu, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun perbedaannya, selama beliaunya sudah tua, selama beliaunya punya hak jalan, selama beliaunya sudah sepuh, wajib kita menghormati. Karena menghormati orang yang lebih tua tidak harus memandang agamanya apa, tidak harus memandang rasnya apa, tidak harus memandang sukunya apa. Buktinya apa? Sayyidina Ali tidak memandang, tidak menanyakan apa agamanya, apa sukunya, tapi beliau Sayyidina Ali radhiyallahu an adalah orang yang mengagumkan orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua. Maka derajat yang tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah mengutus malaikat, dua malaikatnya, untuk menahan matahari dan menahan Rasulullah sujud agar rukuk, agar Sayyidina Ali ikut sholatnya, rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka spesial sekali. Derajatnya berapa? Allah yang tahu. Di mana tempatnya? Tentu jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib menghormati yang lebih tua. Kita wajib tetap meminta pendapat orang yang lebih tua, wajib tetap meminta nasihat dari orang yang lebih tua. Orang lain tidak masalah, apalagi kedua orang tua kita.
orang lain saja perlakuannya luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang saat ini masih memiliki kedua orang tua. Maka takzimnya kita harus dimanfaatkan di dunia ini. Takzimnya kepada orang tua yang masih ada berupa apa? Tetap menghormati beliau, tetap menjaga hubungan kita, tetap kitalah sebagai anaknya. Meskipun kita kadang jabatan, kadang kekayaan, tapi kalau tidak ada jasa dari orang tua, tidak ada artinya. Bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal? Maka ada caranya, bukan berhenti ketika orang tua kita meninggal saja, tidak. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara kita selalu menyambung doa, dengan cara selalu bertawassul kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, apalagi sampai bisa menziarahi kuburnya. Berbuat amal baik kita hadiahkan kepada orang tua kita. Berbuat amal soleh kita hadiahkan kepada orang tua kita. Maka disinilah letak bagaimana contoh yang diberikan Sayyidina Ali hanya sebatas takziman wa takriman saja kepada orang yang lebih tua, Allah memberikan derajat yang tinggi di hadapannya. Apalagi kita sampai bisa memberi, sampai bisa membawakan sesuatu yang bermanfaat, atau bahkan menyantuni orang yang tua karena sudah tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Ini adalah derajat yang luar biasa nanti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari hadis ini bisa ditarik kesimpulan bahwa orang tua yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia, janganlah engkau sia-siakan usiamu untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang tidak baik, atau bahkan hal yang zalim. Lakukanlah hal-hal yang positif, tambah ibadah, tambah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih muda harus tetap berhormat, tetap mentakzimi karena kepada orang tua, karena sebagaimana yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, cukup sekian pada kesempatan di siang hari ini. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan menjadi referensi untuk kehidupan kita tambah baik, dan kehidupan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, keluarga besar kita tambah baik dan tambah berkah. Demikian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RR.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
4: Itu kan banyak senior-senior.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, di antaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
5: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
6: Rp16.000-Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
5: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
4: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
4: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberega Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000. Gitu Pak Jokra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita kolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, terus itu cek gula darah, cek profilipid, negatif, kan yang paling baru sini adalah HPV ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
20: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
21: Indonesia welcome
3: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
19: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
21: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan.

0: Ada kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.
1: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
1: Taunya, dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Anda masih mendengarkan kami, siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam ya. Kita kembali lagi di acara komunitas malam hari ini ya, pendengar. Nah, menemukan komunitas dari hobi ini merupakan cara terbaik untuk memperluas relasi ya, kemudian mengasah keterampilan dan juga berbagi minat yang sama. Nah, di Singaraja sendiri terdapat beberapa wadah lokal yang aktif begitu ya, yang bisa menampung berbagai kegemaran pendengar, mulai dari literasi, seni hingga olahraga. Nah, beberapa di antaranya ya, komunitas hobi yang ada di Singaraja dan sekitarnya. Untuk Anda yang barangkali memiliki hobi membaca, kemudian menulis, seni pertunjukan atau teater ya, Anda bisa bergabung dengan komunitas Mahima, karena komunitas ini sering mengadakan diskusi sastra, kemudian loka karya seni, bahkan menginisiasi Singaraja Literary Festivals. Nah, kemudian untuk Anda yang suka bersepeda atau cycling, penggemar olahraga sepeda di Bali Utara, ini bisa terhubung dengan Kopdar Bike Singaraja, yaitu sebuah komunitas yang sering mengadakan kegiatan bersepeda santai keliling kota dan juga edukasi. Nah, kemudian jika Anda merupakan penikmat kopi ya, dan sekaligus wira usaha begitu, hobi Anda meracik atau menikmati kopi serta ingin belajar bisnis, komunitas seperti Wirausaha Muda Singaraja ini sangat cocok untuk mengembangkan ekosistem usaha dan juga kopi, khususnya yang ada di Buleleng. Kemudian ada juga Perpustakaan Jalanan Lentera Merah Singaraja yang menjadi tempat yang tepat bagi pegiat literasi untuk berkumpul, kemudian membaca dan juga berbagi buku secara terbuka ya. Kemudian jika Anda merupakan pecinta olahraga ya, dan juga lari begitu di Singaraja, nah ada komunitas Singaran ya, juga bisa mengeksplor klub olahraga di wilayah Bali yang lebih luas lagi. Ini melalui rekomendasi komunitas seperti Vlog Bali Sport Communities. Nah, itu dia beberapa komunitas yang ada begitu ya di Singaraja yang menjadi referensi komunitas hobi begitu. Jadi berawal dari hobi, kemudian memiliki kegemaran sama, hingga akhirnya membentuk sebuah perkumpulan. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja. Kami akan hadir dengan acara menarik lainnya ya, untuk Anda, untuk menemani aktivitas Anda malam hari ini.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp1.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan yang terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan atau artificial intelligence atau AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Malam hari ini kembali kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio ya, di mana untuk malam hari ini kami akan hadirkan produksi RRI Kupang dengan judul Satu Botol, Satu Perubahan. Selamat mengikuti.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
3: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
4: Selamat pagi, Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak?
3: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
4: Astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
3: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
5: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Minggu depan, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat. Ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Om Swastiastu Rejeng Wengi Selamat Tahun Pro 1 RRI Singaraja Saminggi Makin Sampun Kata Racara Jebak Jejak Balik Gini Rene Sukerangge Durosa nih Melet Ngarsi Yang Tembang Utawi Megatara Ngini Pun Iki Duros Nge Niki Tembang Bali Dados Sani Makin Nedek istirahat kenten ge utawi kari niki makarya duros nyambi cinambi mirengang pro 1 ge duros 24644 utawi ring WhatsApp call kenten ge 08 11 399 9790. Oke, sampun wonten ge sedeng ranjing Om Swastiastu Om Jebat Jejak Balik Ini.
1: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Rahajeng Wengi. Angge patut sirirang tiang niki.
1: Yang ngasih negara matre.
0: Pak Nyoman.
1: Nih kasih negara. Oke,
0: penepi gatra Pak Nyoman.
1: Ini mungkin nanti yang segera ngerkena matre terus.
0: Oke. Napi niki tembangnya sana karsa.
1: Tembangnya bunga sandar keting.
0: Bunga sandar. Angke. Ajeng sira niki. Tembange.
1: Bunga sandar nggih.
0: Angke niki gatra sareng sira Pak Nyoman.
1: Sareng Pak Dimas nggih. Sareng Tokyo. Pak Inggris. Sira mawon nggih. Boras nggih. Arek BT. Arek Semeru. Di rumah ini sih, pakai narong nih, di rumah ini sih, itu kan bekasan ini dengan matres nih, matres dan tungkas nih.
0: Okay.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Suksema mawale Om Santi, Santi, Santi. Macam Pak Nyoman suksema nge ya, reng negara sampun tunggilan iki nyarengin pun megatere nalar makin ngelantor nge Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
2: Rahajeng Wengi.
0: Sire nanti yang niki?
2: Yang Sibu Bondo.
0: Ah, Pak. Pak Banu. Pak Banu. Pak Banu, iya. Apa kabar Pak Banu?
2: Ya.
0: Napi gatre?
2: Beci-beci.
0: Beci-beci. Ngarsa tembang napi Pak Banu?
2: Tembangi. Layang-layang.
0: Angge bagus wirateng eh. Terus ngatre? Wow, wenten Pak Nyoman reng negara?
2: Oh, Pak Nyoman di negara ya.
0: Angge.
2: Bukan Dewantara.
0: Bukan Pak Nyoman negara.
2: Well, Pak Nyoman negara. Ada intern Pak Dewantara, Cik Eli, Bu Yun, Pak Yuni, Pak Yeni, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Mini, semoga sehat. Sehat buat Bu Mini, Bu Ari Kodrat, ada Mr. Mahmud, Pak Netep, Cik Gaul, ada Pak Inggris, nggak ada lagi Bapak Dimas, ada lagi ya wes semuanya.
0: Semuanya ya, nggih.
2: So. Matris.
0: Ya.
2: Rajeng tugas.
0: Suksema.
2: Suksema.
0: Iya, terima kasih Pak Banu. Nggih, suksema. Ngelantor Om Swastiastu Rajeng Wengi.
3: Om Swastiastu Rajeng Wengi, Matris.
0: Ibu Janura, nggih. Penapi gater Ibu Janura.
3: Kena rayu Rajeng Reng Wangli.
0: Nggih, saking Bangli niki napi tembangi Ibu Janura. Oh, halo.
3: Napi pirang-pirang.
0: Angge, pirang-pirang. Napi tembangi Bu Janura.
3: Tembangnya 16 bulan.
0: 6 pelak bulan. Ye, majeng sira Megatra.
3: Ye, Megatra kede. Wau sira Pak Banu.
0: Pak Banu patut.
3: Nge, raja wengi Pak Banu yang ada di dirimi je jendring.
0: Situ Bondo.
3: Situ Bondo nge, raja wengi ya mata Pak Wawan, Bu Resmi, Mak Eni, Mak Eni, Mak Eni, buat Mak Pipit, Mak Raja Wengi, ayah buat Bu Mini, Mini S, Bu Ari, Ari BT, Ari Semeru, ya, buat Jeromangku, Mariasa, Jeromangku Ibawa, buat Jeromangku Wang Madewangsa, nih, buat Pak Nyoman Astawa, Pak Inggris, ya, buat Pak Gaur, Pak Krodak, Pak Samong, Pak Ketut, ya, untuk Bu Desa Redini, Pak Mbak Irna, Mbak Ira, Mbak Bunga, Bu Bunga, Bu Nyoman Banyuning, Bu Mandangnya sarang sami para semeton. Nek sani senang dengan jebak Bali. Suksema Mak Tri.
0: Suksema Mewali. Majeng Ibu Janorange semeton saking Bangli nih ye. Ini majeng semeton jantos dumun ye. Makin durus sarang-sarang dumun biar sayang. Tembang sani sampun karse puniki nggih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Senamplak bulan nge macam Bu Janura sang dengar sang tembang punik itu mugi sampun yang kenten nge sampun mirengan tembangi mungkin mewali kari bentan gala mulas menit nge kira ngajeng nge durus mewali motri jagi nyangkere kenten nge sempatan sani mulas nyarangin acara jebak Om Swastiastu Rajang Wangi jebak
1: Rajang Wangi
0: Mbak Yeni
1: Tembangin
0: teman mau. Ngapi tembangin mau ya nih?
1: Tembangin beli nengah.
0: Angge.
1: Magatre dumon. Majang yang beli di sini Tokyo, Bumi ini es. Bu Kartika, Bu Janura, semua jantung Bu Resminya juga, Pak Inggris, Pak Madelane, Pak Setlajur, Mas Banunya juga, Bang Cip. Maaf ya Bang Cip, saya belum sempat telepon, soalnya lagi sibuk. Itu. Nah, sedikit lagi Mak. Majang ring kami pendungan mau rahajang wangi rahajang istirahat seksama mak teri
0: seksama mewali mak jang mbak Yeni nge ingin selanturnya nih wenten Om Swastiastu
2: Om Swastiastu
0: ingin ini semeton saking batu puluh
2: nggih saking batu pulupan ya anom sing Bali
0: nggih beli madi dan muang sengar sian tembang napi
2: nggih tembange bebas
0: kita
2: milikan ya semua tembang baik-baik ya
0: Mengatur
2: dumun nggih
0: lurus
2: pajang yang Bu Janura Bu Resmi Arek Semeru Arek Nyategal Malik Pak Ali Asir Pak Samo, ring mana jauh di sini dari jauh sini kan? Ring mana jauh?
0: Dari bawah sini?
2: Sini?
0: Banjir jauh kan?
2: Nggih ring mana jauh sini?
0: Pak Made?
2: Nggih Pak Made nih gue. Rah jauh ini, cepet nek, mungkin Bu Mini nih, rah jauh ini. Nggih cepet sami apa nggih?
0: Nggih.
2: Nggih rajang bebas tuk semua.
0: Seksama beli made dan muang sering panjian nom nggih ring batu puluh. Mungkin malih siki panelpon Om Swastiastu rajang wengi.
3: Om Swastiastu rajang wengi. Sareng mbok Tri siki
0: nggih. Nggih Bu Kartika niki nggih.
3: Kenapa nggih betul.
0: Betul. Bece mau tris, Bu Kartika menapi gatre.
3: Iya, sungkarep yang sehat-sehat kemanten.
0: Oke.
3: Mau tris.
0: Napi?
3: Yang nuna semang nih tika pagraki nih.
0: Tika, sani.
3: Sani. Canggu Karangasem.
0: Canggu Karangasem, engke. Majeng sira tembangnya.
3: Dan tiang gater gemon
0: terus.
3: Ini mengelal bau kira ni ke?
0: Mau beli made dan mau angsa ring batu pulu.
3: Oh, ni. Rajang wangi kemanten ni, rajang kenal. Wenten bu Mimi ni, sekarang bu Yeni, wenten bu Eli, bu Tepeja Kule, rajang wangi. Mugi-mugi ngedang miar sayangnya. Wenten Pak Widi Made penapi jatring ya Wenten Kenaro Taler Wenten Mas Lawan Wenten Pak Tut Lacur Pak Lajaul Pak Nyoman Belantara Wenten Pak Banu Pak Cip ya Pak Inggris Lan kesamian semepan sani sampun wenang ring acara penici Rahajang ini Rahajang sandakan semantan ya
0: Okay.
3: Macamnya temangnya wenten mbok
0: sampun canggu Karangasem.
3: Macaring mbok tri semua untuk galangnya terajang tugas dimugi sate cenak sareng keluarga.
0: Suksema.
3: Om Santi.
0: Om Santi Santi Santi Om suksema majeng Ibu Kartika. Pindah ke penelpon sani. Ini untat kenten ge duaning ke Bandar Tegala suksema sampun nyarengin rahajeng wengi naler sane sampun monitor niki beritawan ring tembok di Jekule beli made widi ring Tokyo naler nge sane megatre kenten majeng Pak Nyoman ring negara Bu Janura Pak Banu Bu Resmi Bu Kartika Bu, ya nih ring tiga wase. Beritawan nalar nge pak keterlacur. Nge sarang samian ke mantan kocap nge. Bu Komang Diawati rajeng wengi nge. Suksema sampun nyerengin acara jebak wengi ne pun nge. Durus malik jebus ani dorong pole ngeranjing ring acara jebak. Wentan ruang rindu nge sani jagi katorang usan jejak balik gini.

Istana Kepresidenan Tampak Jering adalah satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Dibangun mulai 1957 sampai dengan 1960 secara bertahap. Presiden Soekarno adalah tokoh di balik pembangunan Istana Kepresidenan di Bali dan arsiteknya adalah R.M. Sudarsono. Bangunan pertama yakni Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira. Pembangunan berikutnya dilaksanakan pada tahun 1958. Selanjutnya, untuk kepentingan kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 14 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 sampai dengan Oktober 2003, dibangun gedung baru beserta fasilitas-fasilitasnya. Tamu negara yang pertama kali menginap di Istana Tampak Siring, Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand, yang datang pada 1957 bersama permaisurinya Ratu Sirikit. Salah satu bagian dari Istana Kepresidenan Tampak Siring yaitu Wisma Merdeka dulu difungsikan sebagai tempat Presiden Soekarno menemukan inspirasinya, merumuskan pemikiran-pemikiran, serta menuliskan pidato-pidatonya. Selain sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepresidenan, Istana Kepresidenan Tampak Siring juga difungsikan sebagai tempat pariwisata.

Saya Dinyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan Audio Streaming RRI.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singar aja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Kembali Ruang Rindu hadir untuk Anda. Hari ini tepatnya hari Jumat 22 Mei 2026 ya. Oke, gak lama-lama terus mau langsung aja buka ya sapa Anda. Untuk 3 orang penelpon pertama silakan di 24644 ataupun melalui WhatsApp call kami ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya betul, dengan siapa ini?
1: Dengan di tembok Mbak Tri.
0: Oh, Blitawan ya.
1: Iya benar sekali.
0: Baik, Blitawan, lagunya apa dulu?
1: Saya pengen dengar, tapi ini diputer atau enggak, saya enggak tahu, Widi Widiana.
0: Ini sudah di Ruang Rindu.
1: Iya, dia ada dulu 20 lagu terbaik pop Mandarin di Jakarta, dulu biasanya diputer sih.
0: Jadi
1: bareng Fitri Handayani, bareng Alda Risma.
0: Kayak kita nggak punya deh itu ya. Kalau Widi Widiana beli.
1: Oh gitu, boleh, boleh. Mm-mm. Yang lain boleh, Prahara Cinta.
0: Prahara Cinta, baik. Ya, terus cari dulu ya. Lanjut, salamnya buat siapa?
1: Saya mau berbagi salam dulu. Mm-mm. Buat tadi siapa ya, Pak Wadaeng ya? Pak Bu Janura juga udah masuk juga tadi di
0: Jebak.
1: Di Jebak ya. Iya, terus Bu Ari, ada Bu Mini, Bu Resmi, Bu Manda, pokoknya Pak Widi di Tokyo biasanya. Terus ada Pak Banus Kubundu, ada Pak Cip di Muncar, selamat malam. Pokoknya salamnya di diikat jadi satu ya Mbak Tris.
0: Ini versinya yang mana?
1: Mary Handani.
0: Mary Handani.
1: Kalau nggak ada ganti aja nggak apa-apa.
0: Prahara Cinta.
1: Ya.
0: Oh, punyanya Heri Yunus mau nggak?
1: Oh, nggak deh.
0: Nggak. Siapa mana Selomita?
1: Ini Sarah boleh, Cinta Yang Kumau.
0: Cinta Yang Kumau. Oke. Okay.
1: Iya deh. Selamat malam buat Mbak Tri, selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Beritawan di tembok ya. Lanjut. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Mbak Tri.
0: Iya, malam. Dari timur sekarang langsung ke barat ya. Pak Mahmud.
2: Dari paling timur sekarang.
0: Iya, betul. Pak Mahmud mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Punya ingat di yang ku rindu, yang ku nanti,
0: yang ku nanti
2: ya,
0: yang ku nanti dari siapa Pak?
2: Dari Inka Kristi.
0: Inka Kristi. Oke, buat siapa lagunya Pak? Pak Mahmud. Iya, ada lagunya buat siapa Pak?
2: Iya ada. Ya, buat yang pertama barusan Blitawan. Selamat malam Pak Cip di Muncar, selamat malam Pak Cip. Ayo Pak Cip naik. Pak Banu, Pak Ribau, siapa, Ari PP, Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Kartika, Papa Cimas, Ken Aro, Mas Bambang, sama Mas Ramadan, Bu Resmi. Ya, selamat malam semuanya. Untuk Mbak Tris,
0: ya.
2: Terima kasih Mbak Tris.
0: Sama-sama ya, untuk Pak Mahmud di kawasan Grogak ya. Lanjut satu lagi. Halo, selamat malam.
3: Malam kembali.
0: Iya, malam kembali dengan siapa ini?
3: Pak Mahmud sudah di barat, ini lagi ke barat lagi.
0: Ke barat lagi di
3: Pulau Jawa.
0: Di Jawa. Di Muncar. Sebentar, Muncar ada Pak Cip. Aduh. Iya, gimana kabar Pak Cip? Nanti suruh tebak-tebakan ya.
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Pokoknya kalau tidak masuk ada tendangan gol
0: masuk. Udah tadi dipanggil sama Pak Banu gitu ya, banyak yang udah panggil-panggil Pak Cip.
3: Ya itu kan dijebak tadi kan Jebak Bali barusan ya?
0: Iya betul.
3: Nah, iya, saya diam bukan tak tahu, karena tahu semua.
0: Oke.
3: Makanya di Jebak Bali itu ada pantunnya ini.
0: Gimana itu?
3: dari Bekasi hari ini ke Jakarta, malingnya ketembak lagi.
0: Cakep.
3: Makasih buat Mbak Yeni dan Mbak Kartika, koleganya dijebak Bali.
0: Iya. Lagunya dulu Pak Cip.
3: Lagunya Anggun Api Kehidupan.
0: Arti kehidupan. Iya. Salam siapa?
3: Salamnya barusan ada Litawan. Makasih koleganya, saya sudah mengikuti Anda di belakangnya. Juga Pak Mahmud, kalau ada lawangan Pak Cip pasti masuk gol Pak Mahmud. Bisa buat Pak Bano, masih belum istirahat Pak Bano, tak guling ini loh Pak Bano. Juga yuk melong di jeber kalau tidak tidur, ayo ini Pak Tris sudah mengudara, Pak yuk melong, Pak Bambang. Juga ada Nyuman Negara di Pak Bali tadi. Juga Bu Janora ada juga di Jebak Bali. Pak Mbak beli tawan anu beli siapa tuh yang anu tuh
0: di mana
3: beli tawan, terus ada lagi yang masuk di Jebak Bali pokoknya
0: dalam... yang masuk yang tadi masuk di Dharma Wangsa.
3: Nah Pak Dharma Wangsa juga Nyuman Negara. Nyuman Dewantara. Juga Bu Resmi, Mbak Yeni, ayo kalau besok anu bisa masuk lagi Mbak Yeni biar 2-1 sama Pak Cip ini.
0: Pak Cip, arti ya. Kehidupannya penyanyi Anggun kok nggak ada ya? Mau yang penyanyi lain nggak Pak?
3: Ya terserah, yang penting yang ada di setel ya. Pasti didengarin sama Pak Cip.
0: Baiklah, ditunggu ya Pak Cip, terima kasih.
3: Ya. Ya, Pak Resmi Ari BP. Pak Janora. Pak Janora. Salam 100 kali buat Pak Janora. Biar ingat. Ya udah, buat Pak Benda dan Mimi, Bu Yuda, Bu Desa, terus semuanya. Cik Eli, makasih salamnya buat Pak Cip kemarin lusa di Lovina ya, Cik Eli. Saya enggak salam balik karena masih ada kesibukan 2 hari ini. Sekarang sudah tak salamnya buat Cik Eli. Dan ke semuanya, salam persaudaraan, persahabatan lewat udara RRI di Naja.
0: Iya, baik.
3: Selalu. Buat Pak Trisnya, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih, Pak Cik.
3: Dan harga mati RRI Singaraja tetap terkenang di dalam hati.
0: Terima kasih ya Pak Cip. Aduh, dari Muncar Banyuwangi sudah masuk ya, dari ujung timur tadi Tejakule ada Blitawan, terus di ujung barat ada Pak Mahmud ya. Di tetanggaan Pak Cip di sesi yang pertama ya. Baik, kalau begitu kita ke lagu dulu pendengar ya. Kita dengarkan dulu yang sudah di request berikut ini.

0: Baik, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memorial Lagu. Ya, kita lanjut ke sesi berikutnya ya pendengar. Tiga penelpon lagi, terus mau siapa ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Berbagi Memori Luar Lagu. Halo, ketemu lagi.
0: Halo, dari situ Bondo.
1: Betul.
0: Iya, Pak.
1: Lagunya. Lagunya dari Ivan Jona ada, Pak.
0: Dari?
1: Ivan Jona ada.
0: Judulnya apa, Pak?
1: Selimut Rindu. Salamnya ada Mas Widi, Mas Litawan, Mas Widi. Tadi ada Mr. Mahmud di Banyuwangi. Pak Cid, jangan ngambek, jangan musuhan, Pak Cid.
0: Ya. Judulnya apa tadi, Pak?
1: Saya lupa, Pak Cid. Selimut Rindu.
0: Selimut Rindu.
1: Ya, kibu ada laku, nanti boleh wajib. Ya, ada lagi ibu ini, ada lagi resmi. Semuanya digabung sama yang sudah masuk tadi.
0: Iya, sebentar Pak, lagunya belum ketemu.
1: Belum ketemu. Oh, kalau begitu, Mbak Tris, siapa yang punya? Dari Diana Niyati.
0: Oke, aku siapa yang punya? Ya,
1: kan betul kan?
0: Iya.
1: Iya betul ada. Untuk Patri.
0: Makasih ya Pak.
1: Selamat tugas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali untuk Pak Banu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Tri.
0: Aduh, nih Wamini katanya lagi sakit ya.
2: Ya, terserang pilon-pilon.
0: Waduh, ini lagi musim nih, gara-gara hujan nih ya.
2: Tetapi tetap semangat.
0: Iya dong, cepat sembuh Mami ini.
2: Ya, lagunya ya, Kekasih ada.
0: Kekasih dari siapa?
2: Ya, boleh aja, siapa aja boleh. Kalau gak ada, cinta tak pernah berubah boleh juga.
0: Oke, ini Kekasih ya.
2: Yang mana enggak?
0: Oke, ya. Siap, silakan buat siapa?
2: Pokoknya semuanya yang sudah ngeling tadi Mas Banu, Darmawati dan yang di tema itu tawan ya, makasih kolinya pokoknya digabung grup asyik semua tanpa terkecuali. Mbak, terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Mini, cepat sembuh untuk yang sedang sakit juga ya. Oke, berikutnya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Nyemori Lewat Lagu.
0: Iya, ketemu lagi.
3: Ketemu lagi Pak Tri. Mau request lagu.
0: Lagunya apa Mbak Mini?
3: Kerja gitu.
0: Boleh.
3: Belayan Sayang Mbak.
0: Iya?
3: Belayan Sayang oleh Yuni Sara.
0: Oke, oh Yuni Sara tadi udah nyanyi.
3: Oh kalau gitu patah hati aja Mbak.
0: Oke, patah hati.
3: Jadilah Mat Kartolo. Salam ya, yang tadi ada Bang Cid. Makasih ya Bang. Semoga Abang sehat selalu bersama keluarga. Kemudian untuk Bapak Dimas, semoga cepat sembuh. Untuk Pak Cid lanjutnya juga, Mas Ramadan. Untuk Pak Samong, Bang Mahmudnya juga, Ken Arok sama Ken Dedes. Selamat malam, Mbak Ari Jumeru, Mbak Ari Tegal, Bu Eli, Bu Nyoman. Semuanya dulu Mbak. Selamat bertugas Mbak Tri, terima kasih waktunya, bye-bye.
0: Sama-sama Mbak Yeni di Tiga Wase ya, penelpon kita yang ketiga. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam juga yang sudah mengirim WhatsApp. Halo Bu Janora. Yang siapa nih? Selamat malam katanya Ruang Rindu. Dari siapa ini? Tak ada namanya. Oh, Bang Lei di Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Katanya cuaca malam ini cerah. Iya, terima kasih Bang Le. Terus ada siapa? Oh ya, oke. Nanti terus bacanya lagi. Yang mau kirim salam boleh lewat WhatsApp ya, nanti terus bacakan. Karena udah ada 3 penelpon, jadi sekarang kita ke lagu dulu ya pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik mendengar ya, sampai di sini terus tuntaskan acara Ruang Rindu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung untuk malam hari ini ya, yang tidak bisa hadir sapa. Mudah-mudahan bisa ikutan di acara Ruang Rindu yang akan hadir kembali untuk Anda esok malam. Dan kami akan persembahkan ya acara terakhir kami sebelum turun dari udara, ada siaran budaya Arja Semar Usadi bagian 3B yang akan hadir untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat mengikuti acara kami berikutnya.

0: Yang yadnya kini nanti dek yang madrewe jina punika utamang pisarangan mayadnya makawinan jagate kedasarin antuk yadnya
1: nak ngudiang mau yadnya sing kaito malu
0: man
1: ayan sing ngado yadnya keken mirip kumi ne subuh kekayun antuk tidak sing kanti sang yoi banyak mekena kanti hidung maluin subuh ngenikayang paman, paman, itu masih panjang jak mekejam. Lan-lan metaki-taki mendap-dap sah kemayatnya.
0: Ada nak mayatnya, sida ada hujan. Ada hujannya gemuh gumine. Gemuh gumine nyak luung tik-tikannya tumbuh.
1: Nyak tumbuh tik-tik mesuang, ya buah.
0: Don. Umi
1: ada angon sekaya kini manusia.
0: Oh jiwa
1: mau wali mau pelina orang hidup sang yang udiwasa tak karawa sang yatnya
0: nah terus

0: Si Yosa nering punika antuk iadnya mangkin pina ke piranti sida metungilah mesikian panjang-panjang derwe ratu.
1: Mawis sang yara gemayatnya risajuron suara agama sama bedo dano. Dini subo ida micayang dano murupo yatnya mekejang mantre tesan. Masal kita ngerosan jani mekejang kopi cok.

0: Asah, asih, asu,
1: paras,
0: palong,
1: sarpo,
0: naya,
1: salulung,
0: baya antake,
1: gede,
0: pekenyung,
1: kajo,
0: lor,
1: angin,
0: kuh,
1: patuh, antuk. Ido ngayu neng patuh bancang masih ngenah kebeli pangnya saja pekedek pekenyum. Kekene bodadio pangidang yul kedek ulian sebet eh. Tuh kekayun bang itu. Sing lantas bisa nengilang lantas rasau jadi kukudang tuh. Nah, nah kaitu. Ngin kewah kek.

mah kejang pahala kita ngeros beli. Ya subuh rago ngidang mapi dadap ngelaksana yang buku ke kita. Itu sih mulu tingkah kirago suwadarma dadi manusia ngarti kehanan itu sang yang widiwasep.

0: akhir di hati itu semua kening ulun yang tertanam wan-wannya. Sekala ni sekala iraga pang makerti.
1: Sekala nu punya tekan ni panjat.
0: Medana.
1: Medana. Ni sekala lah.
0: Biarnya ringgit
1: sangyang. Ringgit sangyang wih dewasa.

0: Ratu. Tetujuannya Mang Deside jaga tirah ayu,
1: jaga itio kita ngerosen tuh. Kengkian ban ngerasang, pangsing ado ketibening bayo, gumi atau jaga tuh kekering buku jani karena jaga kewo. Yang sing ingat ngeragu ngastawa, ingat raga mampunil, melihatnya ringi dapatan memek kengkian katian. Unuk buku jani lantas sing kena ban.

0: ide bagus wantan dari wini rarisan nih ngemargi yang kenis kalan ide makin tunasin pemargi.
1: Nah, jani ada lantas lelintih yang yatnya sebuah majalah tinggal ada beli.
0: Nah,
1: pang saja sang madwi jati ngewiku ngewikanan tinggal tau. Ido nak kelingsir muput menang ngas tawa sek anan daging yatnya gitu.
0: Nah,
1: nak lingsir mula pemuput ne.

0: Gumira hayu. Dong kok kene lantas pikayu ni tak beli.
1: Ya. Yang ya, mulu dah tujuanipun gelah. Bang Sido saja ajak mengejang jaga temok satem jagat dito yo cai di darma.
0: Manut to tujuan agamo biasa pun iko.
1: Rajang sekala lanis sekala munarane abdi yang ajak mengejang.
0: Sareng sami.
1: Kemana yang digumini yang supote rago segar ajak mengejang dosa dan kesugian. Mapan ni jani ada ni di dinding selakan nyen mirip adam lakar nyai hen kewibawan purin gelah dini. Ya namoni pikam kami pun gelah. Aseng ane mula kita gelah subadam puri suge. Seng ada bani semeton gelah marah PKP nem purin di dinding selakan. Seng gitu dong.
2: Betul.
0: Napi malih kal purun. Mengerti dan wenten purun ngerti yang sana becek akeh mengong
1: yang subuh saja ajak mekejang dini di pemekas sesebat jagat nyong purung iraga mulat serira miasa kerti singgede dong
2: inggi
1: dan tujuannya pangsida gemari paloh jinawi singgede yang subuh singgada miyagan rejeki kone lakar ngengal tekeng gitu pedudun alingsir.
0: Inge patut pisan ngerah hasil kena numpun ngerah rezeki yang sampun mendasar ban mau sahur sih kita beli.
2: Benar benar.
0: Pasti kalau tegel rauh kita yang numpun.
2: Yang jang miyagan menjajal kan.
0: Main demo di tuh demo.
2: Dia ngalih rezeki.
0: Kekian mekang harta nake jak memanas gini sen kumi. Yang depan ke dini dinjung selaku saya ngado sih kok kehito jannya.

0: lumayan beli. Amun tak ke pemerakat bawos. Ida dua gong gede sesuun beli sesuun encam. Nyak gitu tengar. Ibu Suhari mirip nih metangi paman.
1: Ngiring.
2: Gila.

0: Iti anggyong aturang ipun palungo cokor atu medal. Malingge aturang ida medal. Malingge malu beli.
1: Oh, Jin.
0: Iti ang.
1: Jani tugasa ini jani pernah ipun gelah jani. Ngapan syarat san mulu. Gendah kenikin supaya semuanya kang sido. Di peparuman jani lapo kaden lakar bawas na ipun gelah sing gelah masih nawang.
2: Inggi. Palungo cokor dewa dumun. Bang yang titiang. Ngaturin ipun palungo cokor dewa.

0: krepet ang luagong biyado.
1: Uli di ramot. Rumo
0: saja.
1: Yang cising mau rumo.
0: Enggan
1: sing berambut,
0: sing perlu.
2: Artinya gelas sama buah.
1: Berem.
2: Yang di wijil kengkin tuh tuh.
1: Galang.
2: Yang punya galang sing hujan.
1: Enggak.
2: Gelas kal medal jil.
0: Iya duduk.
2: Ha.

0: jangan asin.
1: Kena setrum
0: terpengaruh. Ya coba dua gong biang medal jat kena setrum.
1: Sekrum.
2: Jadi sekrum gelau yang uyang ngesetrum ingat nenek. Ijo ngalih.
0: Bengong, bekejang bengong.
1: Di duar ngap bertenggang.
0: Ada.
2: Mangin nyindir ngelah. Mangin tip.
1: Dan artinya nih ke anu banyak-banyak ke sami bengong.
0: Bengong apa makanan ada bang?
2: Bengong itu ngelah.
1: Ge.
2: Ulian apa tuh itu?
1: Jegek.
0: Bagong biang.
1: Putih, langsir.
0: Jegek, listu ayu.
1: Rambutnya sama.
2: Acin gelah supo lingsir
0: sih itu. Aduh hai.
2: Misi malah. Yang pidan gelah anom kengken.
0: Kengken yang mirip. Sana lagi kerami akan itu.
1: Duh.
0: Masai ke kandang celeng beli.
2: Udian ke kandang celeng lah kudu.
0: Dan ipun. Kandang celeng nak makerami ikon itu. Bucur-bucur sama daging salon.
2: Oh kena kandang belen cik.
0: Tapi kandang beli, kandang celeng beli dia.
2: Ah tos yang mulu cek cara selo gebuh sejan saat.
0: Selo gebuh kan becet. Ajang. Ya mungut gebuh. Kikeh mungutnya.
2: Men saja tontonung salon kan dipucun kandang cik cik tuh.
1: Durung boleh ngiring ya pisan ke jabo.
0: Masuk beli gitu.
1: Hah? Apa ngundingin?
0: Ngiring-ngiring tuh. Melangi bom atur.
2: Pangsing satu
0: ngiring.
2: Mani-mani bisa gelah tedon kamu melancar engkau maji tento.
1: Inge pajak atuh meninyo boleh ke jabo jo bos.
0: Meninyo atuh medal bisa ke jabo.
1: Coba meninyo.

0: Putih Gading, Maluku bagian tengah.
1: Apa tu?
2: Sing ngaco nyambat warna di pirang gelah. Warna apa gelah? Brumbon,
1: brumbon. Dan kulit lengannya, lengannya.
2: Putih Gading.
1: Dan wendan, sewendan singsut.
2: Putih Gading. Ya nanti yang cara salah kelumah.
0: Cara salah kelumah. Dan misi Maluku bagian tengah.
1: Maluku bagian tengah.
2: Dan apa tu tunglah? Kan bahasa ni sule-sule.
1: Maluku bagian tengah. Minus sih.
2: Nangiwasang uli yang seledek lah apa tak tahu lu kelepuk.
0: Duh, dewaran tu kanti nyuh ane tekak-tekak berduor.
1: Apa kerana nyuh berduor bisa ulang mengelebuk? Tangan beli. Tapi mengenai tu
2: ulian mangan seledek gelap tu
1: dong. Seledek tani.
2: Nang tajil seledek nyuh mekelas apa mesti kulit.
0: Kelasan ni pun
1: ceng nyuh ni mulung marah tu seng mekelas kan.
0: Kelas
1: kan mahu ni dini dijagat nyuh selakut seng perlu ngalih tukang penik bian. Jangan boleh tukang biang medala tu nunjak seledek ni nyuh jaka hijang ulung.
2: Tu seng kalau seledek gelah ngerana angkat tukang penek udo jan ni.
0: Hah, dan wenten jaben riki manten.
2: Dojak nyuh mak kulit ulung nyuh mak kelasa yen nyuh mak kelasa mangku ya mak kateng dodono.
0: Nge langsung ngene redaksi nu.

0: hadir kedaf ngelantang
1: bilakun apa dari caru biu gancang
0: biu gancang
1: misi lantasan kutek
0: misi warna gadang beten-beten misi tangi
1: itu kulit ini kutek gadang
2: oh gadang kutek langit toh
1: itu gadang ada ini ke
2: sing kuning
1: tuhan gadang
2: oh buta warna yang langit
0: ini enak ah sing tepuk beli gitu maksudnya
2: tadi subuh mentak kan dipuri sing tadi ngorang nuat
0: kan yang beli ini dia

0: susun.
1: Ngong bengong cik kan sesola gelah bengong.
0: Tuh. Aje nampun imang macucu.
2: Biorat.
1: Jak macucu mare gelang lah putra
0: kan. Imang, imang durung
1: macucu.

0: Nah,
1: cik oh, tak... Cik bagian nyelak-nyelak ang sabuk gelas gitu ya?
2: Nggih nyelak ang dan ador masih.
1: Ah?
2: Dan nyelak ang sekar maksudnya.
1: Oh, mau nyelak sekar.
2: Menang kroso ang ni mas sekar. Enggak. Ya uyung nak bungo benabo beli menek. Benabo beli tuan. Nah, bo. Beli enggak bos sekar. Nah, kang nyelak-nyelak ngene betian do. Nah,
1: pas. Yen subuh cik matur jadwal. Nyan sing ngelah mau bosan tel gitu madon gelah pesu.
2: Ya dan.
1: Cina tak ang madon gelah tu ton kal medal ulen dicangkam gelah.
2: Jatuh dan.
1: Dijeng alih parah kan cara cijil dua ngajo mang ne su buka gelah nenek nang jani. Manci apa ator cito? To apa grimek ngang to?
3: Barakan ngatur ang semua.
2: Tiang seko santi saking.
1: Eng udian kena kos tonang.
2: Berak kadencang beli.
1: Kangwang di tengah
2: sana. Siang.
1: Yo naoh.
2: Mak becek saja nanti ngah. Nana cumi-cumi nak.
1: Dewan santi ya mulai.
2: Dewan santi, dewan dame, dewan sesari ye. Dewan puluan ni.
1: Yen subuh man ngatur raya, sing je perlu sesari sing gitu. Perlu ampop gitu.
2: Be ampop.
1: Ah,
2: ampop.
1: Sing raya gelah anto.
2: Dan ampop kan tu.
1: Yen cik perlu amplop.
2: Undang mah amplop daging amplop penting.
1: Artine
2: banyak mak gawe kan.
1: Oh artine cik lawani punto yen ngatur raya sing perlu kan amplop.
2: Dan tiang di tengah-tengah kan Cian.
1: Oh tengah amplop ne.
2: Kaseluk tiang.
1: Seluk amplop.
2: Kaseluk.
1: Oh yen banget sing tes banget nyeluk udian cik.
2: Nasugere, ingat nasugere. Jaka seluk ambes
1: minunas lugro cito nyen
2: ngasang medwe amplop
1: takut nih misi nunas lugro gelahnya nang
2: ratu jipi serining tiang melajan agamu rek wedotan budun tiang nyeluk-nyeluk
1: oh ulian cim lagi jain agamu nawang cine madan wedo
2: tatu susilu
1: tatu
2: sendados nyeluk-nyeluk
1: yen sing cidados nyeluk
2: ngebit
1: Kebit tadi.
4: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Nusantara.
2: Ngebit
1: nyeluk sih tadi.
2: Ngebit sastra.
1: Oh, ngebit sastra.
2: Udian yang mak gaya-gaya itu ne kesanti kan muka tuh.
0: Mangkin sampun napak ring bencinga durus arah tu mau bacana.
2: Nah,
0: pisan ni pacang.
2: Kayon mau moyat, le bos iya sang payah di tiang. Makin wenten kayon pacang mau wacana nada pang wenten pi kayon. Duan sampun medal diki ketata kan tu di tiang barang kesarang kali. Lintang kawan unas agung pangampura. Napi jaga pacang ar sayang pang patut antu di tiang ngayakan. Lintang kawan jaga pacang iring di tiang palungu. Gung biang masalah yang jaga pacang mau cano durus mau cano di tiang sarang beli di tiang jaga pacang atur ngayak kata tu
0: tinggi
2: durus mau cano
0: palung gung biang
2: yeah mau cano palung gung biang bias
1: saa

sekalian. Paman, paman, paman tajir. Jani jani nang dingeh kan. Suwat-suwat montok megeladak geruduk dingeh ang. Apa ne bakal bawa sandela?

0: dah ke bawah Arabi Arde Nariswari iri kiring puri nyung selake
1: keken madan parami namang beli parami paramo paramo ban ngayun patuh ledang kayun itu nemo kecikno bango kena

tapi malik ide anak sampun naler jejak ke teruni.

0: Tuan yang sampun dur di anak mangkin manggil di ngelanturang punike geras ke asaramu nih tasa punike
1: ada pidadap nak lingsir ke beli mungkin awam beli tadi ban liang.

0: nyen
1: ke Jangkepang lantas sasareng sememing sikin ide ni di Mertapura.
0: Ya Merte Wati pula sejaknya tuh Mertawati para abdi tu ada di Puri Mertapura.

Om Swastiastu. Nah, segera ibu aku kinten nak yalit nyetek-tek. Tian ratu, ada orang sembah.

0: Ampura ibu, ampura, ampura. Kasep di tiang dangkir.
1: Ya Jil.
0: Jadi ya.
1: Yang kene dah ibu gila awet muda nih dah waratu.
0: Ya kan begitu.
1: Nak mudian sih begitu kan ibu.
0: Ayah.
1: Oh demen sih ayah kan ibu gila.
0: Nggih.
1: Kasian kan pamit sih di puri ya.
0: Bah.
1: Dijang ale nak lingsir kene.
0: Mitis yang bepang telu mang
1: mang. Awet muda mulai ibu gila dah.
0: Nggih.
1: Meratu dah waratu payah senu cara jani ABG ada nih.
0: ABG
1: apa ABG itu yang gini payah setan? Ibon gelah deh warah tutup bunga nejak pragat cerah luwong setan layu bunga nejak
0: inge aduh
1: busana nejak busana barak
0: aduh
1: gak ada yang ngisir gini
0: tuh terlalu enten dijal yang sing ada sing bisa

0: dan tuti ikrai mekering besing bisa sahabat kan?
1: Cina kengkian jauh paling gitu.
0: Apa ada kutar kutil beli punter?
1: Nabi yang namun ini lemuh nih ibu ngelajak kasal memargi ibu ngelajak len saja kekat silet tuh makinyukan.
0: Aku nih goyang itu.
1: Aduh, nak sayang kan ngelajak gawai gelas yang tangkil asana bulan kaya nih ibu ngelajak. Cita kan ya ke memen cih?
2: Aduh, memen dia dan kari.
0: Ah.
2: Apun belingnya di.
0: Ah.
2: Lu.
1: Dong aja nih uga senu itu.
0: Apa kena yang masaut memen itu
1: rumah orang mati. Nak sayang anak nak mula lian aja lah.
0: Awak ke masaut memen segar-segar rumah mati orang.
1: Pangkoloman masaut dan belenjik berdawang cik pun nak mula gitu. Raga cara ingkan di cara ngolongol.
0: Moglong ben lemuh. Enten biang.
3: Yen kene putran gelanya saya ja ipun ne.
2: Saya kenten itu.
1: Kenapa cia nemoni nanti?
3: Kenapa ngingateng? Ada melianang ben bede.
2: Jak saru yen memen di jalan patah kadi ipun palungu cokol dewa. Wanita karir. Boy. Kenten rentenir. Inggih.
1: Luwung yen gitu tuh kreatif padane memen cai.
3: Oh artine memen ci rentenir.
2: Jual beli.
3: Jak patuh ci jak gung biang.
2: Nih pantai mirip kenten.
3: Oh mirip.
1: Sajaan dong.
2: Memen tidak jeke.
1: Jual beli apa tuh memen cai?
2: Kenten tuh jual beli.
1: Tuh men cima truk itu jual beli apa tuh?
2: Jual beli kenten barang kecil kecil tuh.
1: Oh nak di desa.
3: Modelnya apa itu yang kecil tuh?
1: Yang kecil kecil.
0: Apa dong beli sih?
1: Tuh men cima truk.
0: Seninya apa lah seninya?
3: Nih nyaman sih nak rentenir kune memen nih.
0: Nih.
3: Supo gitu lantas sanggup rentenir kecil kecilan sarwaning barang nih kecil. Contohnya apa?
2: Tak jauh pun ke kenten.
3: Tak jauh bisnisnya.
2: Mice gundil-lil gendan.
0: Macang barak tapi dah.
2: Gak mice gundulin tu dah.
0: Sang soteng mungut be.
3: Silet ni kita nak cenik-cenik tu.
2: Ingge.
3: Ni kita bisnisnya.
2: Ingge.
3: Orang si cenik dah dana.
2: Ingge kita nampun. Kenten berlian.
0: Mana memang mati. Kena benar.
2: Ugas nu hidup.
0: Oh duga nu hidup. Eh wah, jangan ngomong jangan ngomong bidam aja.
3: Nah nih, jadi kengken cening. Ada atur cening teken ibu. Monis bu sayang ibu teken cening.
0: Tapi bagi jago pacang asang malih yang munika picoy.
3: Apa ben
0: mobil ada ampun.
3: Mobil subo pakaian ngerenyep subo.
0: Busano becik. Ape kudang kue. Bebes nampu beda.
2: Ape ane paling canggih ke.
0: Kati sing bisa mati yang.
2: Mati yang ganti.
0: Lararorot.
2: Oh jeng sing bisa jadi jeng samparang.
3: Sarwaning ne luwih subo. Subo apa ni kayun. Pokan gelas tu subo apa beli yang gelas jil.
0: Nih. Napi baca kau sama kan. Hah.

kenten bao serat punika wantah jagat tu punika wantah tunggil wantah berat pisan abot pisan biang nungilang panjaki sami mangdeside mesikian.

0: Ngapli
1: man
0: jane adau lantas acor dan akeasi tu agung gede sesuun belica kengkin wan ngentendram menjaga di dini awek-awek kita pemekas pangnyak saja setinut bakti pang tegak manoi panjak ngangun sake ngisi uger-uger pematut dini pasing ada nih lemenu apa buin bile-bile anak lian bakal bani musak ngasik peraturan undang-undang awik-awik ada dini subuh melah mau jalan jani tuh
1: saja
2: ngajil
1: didia
2: iya nih buka gelah putra suputra sadu gunawan gelah dini dinyong selaka
1: iya
2: sing jo suwot-suwot bakal waspada mapan kini jaga tejani ane cien kaden madan bener ane macien madan pelih cara gelah nak wi muda adane sing gedo to
1: betul
2: ada buka ibon gelah dang patni dini maraga istri ke walo pradnyan yang dado sado di tiang awe gawe ge iriki desep ugar-ugar sepat sikune iriki renyong selako mangno aja ibu puniko sane banget tunas dia.
3: Nang-nang tojak dua kene di putran gelah dan ngulian cini ngiring dua kene di putran gelah
1: dan julian didiana wanda hidup wan pradnyan
3: dong ajin meme nih ke kene uyang-uyang kan dong nyak putran
0: dadar meme nih biang eh
3: kenapa tuh meme jak biang
0: oh gendan
3: aloh hang bang ingat
0: oh gendan beh dawang kita sing milu mau meme
3: cisik
0: oh iya yang jabur yang pondok kenten
3: cijak memen cidi kubun cidati
0: oh kenten tuh
3: kubun subang menjak nata purisi
0: kios malik oh kenten bengong palungguk dua gong biang ngantan hidayana sapunika
3: kengken
0: bengong palungguk dua gong biang
3: bengong swireh kepratnya nan putran gelah aja nemen uyang-uyang ke kene
1: cireng uyang lu
0: cireng uyang
3: uyang gelah kene apen gelah uyang-uyang tetep lah dua gong istri dua gong biang kita cimatur ada nak matur nyempeng kan gelah
2: ngode ngacai sesai gelah ngode ngacai kewana sebut ngacai ngajem ibon gelah nak bares tawang jai munit dan nak cina kenya lemena uyang-uyang sadi cik itu dong
3: tetep dua gong biang biar gelah uyang-uyang ngecikuran cim lengis ada orang nak dua gong biang
0: ada orang gong biang
3: masih jantuk
0: main jantuk ken main bro
3: aja
0: cang saya mayas logung biang cang saya repot tuh dan beningan sandal kan mohak klesenti jangan marga di marga dan kicing
2: ini nak ibu gila gaul lah dan ada wajah cicak iri buat cicak yang kena cinunas tunas besek sunak sandal ibu gila nak mulu saya bares
3: suborin uling kunyan sing jene bajang gen mepayas apa nih tua-tua pisah ke cuma korin masih gitu ada penyeruan ada sampai sampai puri itu mepayas apa-apa dejak sing mebaju sing mebeha cuma benjap teko tamu udah sing dadak nih mak baju udah segitu
0: lah mesti kancing ada
3: pangsing nyanan aneh muanin nih pangsing kemumai pulang paling kipak-kipak udah sing yang subuh mepayas subuh jegek kurna aneh cuma sing nyak degeng cuma gitu kayun gelah man kengkening jani ada atur jening tekening

Om Swastiastu. Para pendengar RRI yang budiman, bertemu kembali dengan Tiang Ikadek Parmayasa selaku penyuluh dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Tiang akan mengulas tentang kitab Bhagavad Gita, khususnya bab 2 sloka 31 yang berbunyi,

0: No, we adiati.
1: Yang artinya,
0: mengingat tugas kewajibanmu yang khusus sebagai seorang kesatria. Hendaknya engkau mengetahui bahwa tiada kesibukan yang lebih baik untukmu daripada bertempur berdasarkan prinsip-prinsip Dharma. Karena itu, engkau tidak perlu ragu-ragu.
1: Jadi, para pendengar yang budiman, jadi sedikit saya ulas di sini dalam sloka bab 2 Bhagavad Gita, bab 2 sloka 31.
0: Bagaimana kita sebagai seorang manusia mampu menjalankan tugas-tugas kita, mampu menjalankan swadharma kita sebagai seorang manusia. Oleh sebab itu, lakukanlah kewajiban berdasarkan dharma, sehingga apapun yang engkau lakukan pasti akan mendapat hasil serta direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, mari lakukan karma, mari lakukan kewajiban, mari lakukan swadharma kita berdasarkan sastra, berdasarkan dharma. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami untuk mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada, 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Sabtu, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97 Mazuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk edisi akhir pekan ini, tepatnya Sabtu 23 Mei 2026 ya. Apa kabar Anda pendengar untuk kesempatan hari ini? Mudah-mudahan ditemui semua dalam keadaan sehat walafiat dan yang pastinya tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas ya. Karena di pagi hari dengan kita melaksanakan yang namanya tuntutan begitu ya untuk perjalanan hidup, apalagi di hari Sabtu ini bertempatan dengan hari suci Tumpek Pengatak ini yang jatuh pada hari Sabtu Kliwon Wuku Warigu dan datangnya setiap 210 hari. Ini menurut penanggalan kalender Bali sebagai wujud implementasi ajaran agama Hindu yang berkaitan dengan tiga penyebab kebahagiaan, yaitu Trihita Karana. Ketiga ini meliputi Bage Prahyangan, Tuhan beserta manifestasinya, Bage Pawongan, umat manusia, Bage Palemahan, alam semesta. Dan ketiga ini, jika diimplementasikan dengan baik oleh umat manusia, maka diyakini kehidupannya akan mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Tumpek Warige atau Tumpek Pengatak adalah wujud penerapan Trihita Karana, karena pada hari ini umat Hindu mengaturkan ayaban atau banten untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan manifestasi Dewa Sangkara yang menguasai dan menjaga tumbuhan agar hidup subur. Jadi hal ini dilakukan oleh umat Hindu sebagai rasa syukur dan terima kasih atas anugerahnya ya, melalui hasil tumbuh-tumbuhan. Dan hal ini juga sebagai bukti nyata kita sebagai umat Hindu ada niat luhur untuk memelihara dan melestarikan alam semesta beserta isinya. Di samping itu, dalam ajaran agama Hindu ada Trichanda yang meliputi udara, air, dan tumbuhan. Ketiga ini sangat berkaitan untuk mewujudkan kehidupan alam beserta isinya menjadi damai, sejahtera, bahagia, dan mulia ya. Dan tumbuh-tumbuhan memerlukan serta mengeluarkan air yang juga sebagai pemberi udara, sehingga ada istilah paru-parunya kehidupan alam semesta beserta isinya. Dan demikian pendengar untuk kesempatan pagi ini di Singaraja pagi ini, mudah-mudahan kita semua ya dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwase, terutama bagi seluruh pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada yang sudah menyapa. Pagi ini ada Bunda Janura di seputaran Bangli dan sekitarnya. Mudah-mudahan selalu sehat beserta keluarga, serta Pak Jero Maliarse yang sudah memberikan sharing-sharing informasinya dalam Singaraja pagi ini. Mudah-mudahan juga dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwase dan sehat selalu beserta keluarga tercinta. Dan seperti biasa pendengar, dalam Singaraja pagi ini kami juga hadirkan renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Untuk itu tetap bersama kami.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, kita lanjutkan kembali perenungan ajaran suci Manawa Dharma Sastra yang mengajak kita memahami hubungan antara dharma, kesalahan, dan akibatnya dalam kehidupan manusia. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 seloka 3 dijelaskan sebagai berikut.

yang artinya Maharesi Bregu, putra Manu yang berhati luhur, menjawab pertanyaan para resi besar itu. Dengarkanlah, karena melalui kesalahan tertentu, itulah kematian berhak memperpendek hidup para Brahmana. Saudara pendengar yang berbahagia, sloka ini menegaskan bahwa sekalipun seseorang memiliki pengetahuan suci dan kedudukan luhur, ia tetap terikat oleh hukum karma. Kematian bukan datang tanpa sebab, melainkan sebagai akibat dari pelanggaran dharma atau kesalahan yang dilakukan, baik disadari maupun tidak. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan spiritual harus senantiasa disertai pengamalan yang benar. Ketika dharma diabaikan, maka akibatnya pun akan muncul sesuai hukum alam. Oleh karena itu, sloka ini mengajak umat Hindu untuk selalu mawas diri, menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan demikian, kehidupan yang selaras dengan dharma bukan hanya menjaga kehormatan diri, tetapi juga menjadi benteng spiritual dalam menghadapi hukum sebab akibat kehidupan. Saudara pendengar yang berbahagia, demikianlah renungan singkat ini. Semoga ajaran suci ini menumbuhkan kesadaran untuk senantiasa hidup berhati-hati dan berlandaskan dharma. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: material. Esensi dari yadnya adalah tindakan yang dilakukan dengan hati yang tulus dan suci, semata-mata demi tujuan yang mulia dan luhur. Ada 4 jenis yadnya dan salah satunya adalah pitrayadnya. Pitrayadnya merupakan ritual persembahan bagi leluhur dan di Bali pelaksanaannya memiliki berbagai tingkatan. Meskipun demikian, setiap daerah memiliki keunikan dalam tradisi penyelenggaraannya. Salah satunya di Desa Padang Bulie, Kecamatan Sukesade Buleleng, pitrayadnya dilaksanakan dengan tradisi khusus yang dikenal dengan nama pangkonan. Istilah pangkonan berasal dari kata mangkon yang berarti melinggih. Dalam konteks ini, pangkonan yang diklasifikasikan tegak gede mengacu pada tradisi menempatkan seseorang dan menikmati hidangan yang telah disiapkan di satu tempat untuk 32 orang yang terdiri dari 16 laki-laki dan 16 perempuan.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

kawin benda mangga sida sidi moyo gerian kena ayu yang meraga sujati ni mana tumadun yang meraga sinar jagat arena yang meraga nanak na wong nama siwa paripurna angga sarira suci iya nama

0: Aduh, aduh. Loh, loh.
1: Tiang beli. Mimi Dewa Ratu, kenapa Bagas beli nenek? Aduh, enjo-enjo nih. Mimi masuk getih, Ben. Kenapa nih beli?
0: Nomplok kulo pusan di jalan lo.
1: Pantesan pejalan beli nih goyang rege cara kene. Sangka lange, depati ledak peninggalan nih. Tinggalnya nurungnya depati nyeledak cewek non.
0: Iku je yang bercanda gitu lo. Sakit saja nih Bagas beli nih.
1: Nah, negak dini. Coba tiang tinggalin malu. Bedek tato nenek beli. Agak masih batas berat-berat dogan nih.
0: Subomet itu masih orang agak.
1: Iya, anak Bali setatu misi agak. Beli, anak liu gati kejadiannya cara kini dirurungi non beli. Bayar gati lamun ada kuluk peseliwar dirurungi. Ada sampai ngemasin ben beli. Nih ubadin malu beli. Ayo, ayo, ayo.
0: Aduh. Duh, duh, duh, duh, duh.
1: Ngapain bedek?
0: Mau ngap gati lo. Duh.
2: Semeton sami, elingang, tegul kulok duen ragani. Riantukan, kulok sani kelebangan ring margi, prasida ngemertuang, bahaya ring pengendara.

0: pendengar, upacara melasti merupakan upacara penyucian baik untuk diri sendiri serta benda sakral milik pura. Dalam kepercayaan agama Hindu, sumber air seperti danau, laut, maupun mata air merupakan sumber kehidupan atau tirta amerta. Dalam upacara ini, masyarakat berbondong-bondong menuju laut atau sumber air dengan berpakaian putih serta membawa perlengkapan persembayangan dan biasanya mengusung pratime, benda atau patung yang disakralkan untuk dibersihkan secara sekale dan niskale. Tujuan upacara ini adalah meningkatkan bakti pada para dewa dan manifestasi Tuhan serta meningkatkan kesadaran umat Hindu agar mengembalikan kelestarian lingkungan.
1: Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bahagia Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, di tengah semarak upacara, simbol keagamaan, pakaian adat, serta kuatnya tradisi dan identitas budaya Hindu seringkali tampil sebagai agama yang lekat dengan ritual. Wajah Hindu dikenali melalui canang, dupa, bunyi genta, pakaian adat hingga berbagai bentuk seremoni yang hidup dalam keseharian masyarakat. Semua itu tentu penting ya, karena menjadi bagian dari warisan tradisi dan budaya yang menjaga kesinambungan nilai-nilai Hindu dari generasi ke generasi. Namun persoalannya muncul ketika agama berhenti hanya apa yang tampak di permukaan. Tidak sedikit orang merasa cukup menjadi religius karena rajin di pura, tekun mengikuti upacara, atau mampu menghafal berbagai sloka dan tatwa. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, wajah Hindu yang sesungguhnya justru tampak dalam tindakan manusia sehari-hari. Bagaimana berbicara kepada orang lain, memperlakukan sesama, menjaga alam, bekerja dengan jujur, dan menjalankan tanggung jawab hidup ya dengan kesadaran dharma. Dalam konteks ini, Hindu seharusnya tidak hanya dipahami sebagai identitas, tetapi juga praktik etika kehidupan.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Beli. Tiang lakar kepura jani, lakar ngayah beli.
1: Da. Jak yang ngalang dogeng gilut gas, sing melem lo.
0: Kenang tiang melem beli. Membusana adat kekini. Nyapu sungan tiangi, pocol dong tiang kesalon beli.
1: Ye, ya di Astun membusana adat, harus ngangon helm. Penampilan tadi juga lo, tapi keselamatan ane lebih penting. Fungsi helm itu tawang.
0: Apa tuh?
1: Melindungi kepala dari benturan. Nah irage menjalan dirurungi ada nih. Sing tawang nyala ada lepetan.
0: Men, kenang tiang nyaluk helm beli. Kelet nih tinggalin je beli.
1: Ye, saja no. Nah. Jani beli suba ngatuin. Tapi kangwa ngabe BMW na lo nah.
0: BMW? Sing tenduk nih. Ije man BMW.
1: Ye, lo senang BMW. Tuh, ani dibucun tuh.
0: Oh, entuh. Bemo merah warnanya.
2: Semutan sareng sami, elingang, nganggin helm, ya diastun mebusana adat.

0: Beli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja Trisandi ya naon Beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Singang sap Beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun Beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu Beli oh. Gitu saudarma irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan. Sing gitu Beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben Beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya. Lebih dominan kekerasan di persetubuhan.
2: Kalau memang nanti tidak ada progres terhadap asa, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Sabtu 23 Mei 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Dinas Sosial P3A Buleleng memperkuat pendampingan korban hingga menyentuh aspek pendidikan dan pemulihan anak.
1: Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya, lebih dominan kekerasan di persetubuhan.
4: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengatakan kasus yang terjadi belakangan menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya, kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena berdampak tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban.
1: Dan kasus yang terakhir kan kita tahu bersama, ini di Panti Asuhan, itu yang terjadi. Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya, lebih dominan kekerasan di persetubuhan, pemerkosaan, pelecehan, dan itu ke pemerkosaan.
4: Ia menjelaskan penanganan kasus kekerasan anak tidak berhenti pada pelaporan saja. Dinas Sosial P3A melakukan pendampingan menyeluruh, termasuk memastikan pendidikan korban tetap berjalan dan hak-hak anak tetap terpenuhi sebagai bagian dari proses pemulihan berkelanjutan.
1: Sehingga kami gerak cepat untuk pendampingan sampai dengan permasalahan sekolah dan pendidikannya. Sehingga harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak.
4: Ia menegaskan perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi potensi kekerasan terhadap anak. Sinergi semua pihak dinilai penting untuk menekan angka kekerasan di daerah.
1: Harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak. Jangan menjadi penonton terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat perlindungan anak melalui berbagai inovasi layanan agar masyarakat lebih mudah melaporkan kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Langkah ini diharapkan mampu menekan kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dokter spesialis forensik dan mediko legal menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan sekaligus perlindungan terhadap anak.
5: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak.
6: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter spesialis forensik dan mediko legal Clarissa menjelaskan, peran dokter forensik tidak hanya menangani kasus orang meninggal dunia, tetapi juga menangani korban hidup yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kecelakaan. Ia menyebutkan, kasus yang saat ini banyak menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng adalah kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
5: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak begitu, kemudian dan juga perempuan begitu. Nah, ini yang akhir-akhir ini sedang meningkat. Jadi tren untuk kasus kekerasan terhadap anak baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, tapi yang utamanya adalah kekerasan seksual, itu sudah mulai meningkat dari sekitar tahun 2025 atau akhir 2024 yang kami periksa. Dan sayangnya kalau kami itu kan sudah dihilir sebetulnya. Jadi itu sudah terjadi.
6: Selain itu, meningkatnya akses informasi yang semakin mudah juga dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, keluarga memiliki peranan penting melalui komunikasi, perhatian, dan pengawasan terhadap anak sejak dini. Menurutnya, perlindungan terhadap anak memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara baik.
5: Kondisi masyarakat seperti apa? Dan tapi tetap nomor satu, bagaimana keluarga menjadi inti, bahwa keluarga itu adalah inti utamanya. Bagaimana semuanya berawal dari keluarga, komunikasi, pengawasan, dan lain sebagainya. Yang menarik juga berkenaan dengan perkawinan dini. Saya setuju bahwa kalau kami di rumah sakit, semenjak tahun 2025, kami mulai melakukan tracing dan juga pencatatan berkenaan dengan anak melahirkan anak. Kenapa? Karena memang sebetulnya aturan dari pemerintah.
6: Melalui keterlibatan keluarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng dapat ditekan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantongi izin lengkap, menyusul ditemukannya sejumlah pelaku usaha yang masih bermasalah dalam administrasi perizinan saat rapat dengar pendapat atau RDP evaluasi investasi.
2: Kalau memang nanti tidak ada progres terhadap usaha, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan bentuk usaha yang belum mengantongi izin maupun yang izinnya belum lengkap di wilayah Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan tata ruang dan administrasi di kemudian hari. Dorongan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi terkait yang membahas evaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Dari hasil evaluasi ditemukan masih adanya sejumlah investasi yang beroperasi namun belum melengkapi seluruh dokumen perizinan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdane, meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memantau perkembangan proses pengurusan izin investasi yang sedang berjalan.
2: Mungkin kita lihat progresnya, Pak. Jadi kita tunggu sampai 2-1 bulan depan lah. Kalau memang nanti tidak ada progres terhadap usaha, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
7: Menurutnya, langkah pengawasan tersebut juga harus disesuaikan dengan penyesuaian rencana detail tata ruang atau RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Buleleng secara menyeluruh. Penyesuaian tata ruang dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan investasi agar pembangunan usaha tidak berbenturan dengan peruntukan kawasan maupun arah pembangunan daerah ke depan.
2: Pertama itu DPU, masalah KKPR-nya agar dikoordinasikan, di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi perlengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
7: Selain memperketat pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng juga mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi namun masih menghadapi kendala administrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
8: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
9: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
10: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
9: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
10: Sila keempat itu anu, sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
9: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
10: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
9: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
11: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
12: informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Ribuan prajurit muda TNI Angkatan Darat resmi memulai babak baru pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan dasar militer. Momen pelantikan tersebut menjadi langkah awal bagi para prajurit untuk mengemban tugas menjaga kedaulatan negara dan mengabdi kepada masyarakat.
13: Saya mengucapkan selamat kepada 17.702 mantan siswa yang
4: sebanyak 17.702 mantan siswa pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata Teknik TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2 anggaran 2026 resmi dilantik menjadi prajurit 2 atau prada. Amanat Kepala Staf Angkatan Darat yang dibacakan Kasdam 9 Udayana Brigjen TNI Taufik Hanafi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan peserta menyelesaikan pendidikan selama 2 bulan melalui proses disiplin, kerja keras serta dukungan keluarga dan lingkungan pendidikan.
13: Selaku Kepala Staf Angkatan Darat, saya mengucapkan selamat kepada 17.702 mantan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan hari ini resmi dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat prajurit 2.
4: Kasat menegaskan keberhasilan menyelesaikan pendidikan bukan hanya sekedar perubahan status dari masyarakat sipil menjadi prajurit militer. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam mengemban tugas negara. Para prajurit muda diharapkan mampu menjaga kehormatan diri serta memegang teguh nilai-nilai dasar keprajuritan.
13: Keberhasilan menyelesaikan pendidikan menjadi prajurit 2 sebagai tanda perubahan status sosial dari masyarakat sipil ke militer adalah tonggak awal perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Selama menjalani pendidikan intensif, para siswa dibekali teori dan keterampilan militer yang mengasah kemampuan fisik, mental, moral, dan disiplin keprajuritan. Pendidikan tersebut tidak hanya membentuk kemampuan teknis, tetapi juga karakter prajurit yang tangguh, profesional, serta berlandaskan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
13: Nilai-nilai mendasar inilah yang harus senantiasa menyertai setiap langkah dan tindakan, sekaligus pagar kehormatan dalam menyongsong pelaksanaan tugas ke depan.
4: Dalam amanatnya, prajurit muda disebut memiliki peran strategis dalam memperkuat batalion teritorial pembangunan guna menghadapi berbagai tantangan bangsa. Prajurit diharapkan tidak hanya siap bertempur, tetapi juga hadir membantu masyarakat dan pembangunan. Kasat juga berpesan agar prajurit terus mengembangkan kemampuan menjaga semangat pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi satuan, masyarakat, dan negara. Reporter Sukasa Brata Winang melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mematangkan langkah menjadikan Singaraja sebagai kota pendidikan melalui penguatan ekosistem pendidikan mulai dari peningkatan sarana sekolah, kajian akademis, hingga bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu.
14: Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung pengembangan Singaraja sebagai kota pendidikan di Bali Utara. Pengembangan tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat identitas Singaraja sebagai pusat pendidikan. Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidra menjelaskan konsep pengembangan tersebut terinspirasi dari filosofi lebah yang dikenal sebagai pekerja keras dan mampu menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Filosofi tersebut diharapkan menjadi semangat dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan kajian akademis melalui diskusi bersama akademisi dan psikolog guna memastikan konsep kota pendidikan dapat diterapkan secara matang, mulai dari aspek regulasi hingga kesiapan sarana pendukung. Sebagai bentuk dukungan nyata, tahun ini Pemkab Buleleng melaksanakan revitalisasi terhadap 80 sekolah yang mengalami kerusakan berat agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga melanjutkan program bantuan seragam gratis bagi siswa kurang mampu dan yatim piatu guna membantu menekan angka putus sekolah serta meningkatnya semangat belajar siswa. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat akses pendidikan yang merata dan mewujudkan Singaraja sebagai kawasan pendidikan yang mampu menampung kebutuhan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: PT PLN Persero UP3 Bali Utara memperkuat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 melalui gelar pasukan dan pemeriksaan peralatan operasional sebagai upaya menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Bali Utara.
4: PT PLN atau Persero P3 Bali Utara memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 melalui kegiatan gelar pasukan dan pengecekan peralatan di kantor PLN UP3 Bali Utara Singaraja pada Rabu belum lama ini. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga keandalan layanan listrik kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi kesiapan personil dan sarana pendukung operasional di lapangan. Sebanyak 15 mitra kerja ikut terlibat bersama jajaran manajemen PLN UP3 Bali Utara dalam pemeriksaan personil, kendaraan operasional, peralatan kerja, dan alat pelindung diri atau APD. PLH Manager PT PLN UP3 Bali Utara Igede Aditya Satnuartika menegaskan keandalan jaringan listrik tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusia serta penerapan keselamatan kerja yang konsisten. Menurutnya kesiapan petugas perlu didukung peralatan kerja yang lengkap dan layak guna mendukung pelayanan kepada masyarakat. Selain itu PLN juga mendorong sinergi dengan mitra kerja melalui disiplin penggunaan APD dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan kelistrikan di wilayah Bali Utara tetap aman, andal, dan berkelanjutan. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
3: Berita terakhir, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa truk kontainer di jalur nasional Denpasar Gilimanuk, wilayah Banjar Sumbul, Desa Yeh, Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, hingga sempat mengganggu arus lalu lintas Kamis dini hari.
7: Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa truk kontainer di jalur utama Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Banjar Sumbul, Desa Yeh, Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrada, Kamis dini hari 21 Mei 2026, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas di jalur nasional penghubung Bali Barat dan Selatan. Informasi di lokasi menyebutkan, truk kontainer bernomor polisi L9787UJ saat itu sedang berhenti dan hendak parkir di bahu jalan sebelah selatan. Namun secara tiba-tiba pohon di pinggir jalan roboh dan menimpa bagian kendaraan. Supir truk dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka. Meski kendaraan mengalami kerusakan akibat tertimpa batang pohon besar tersebut. Petugas gabungan dari Polres Jembrane, Unit Lalu Lintas Polsek Mendoyo, dan BPPD Kabupaten Jembrane langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan warga. Aparat melakukan pengamanan area kejadian sekaligus mengatur arus kendaraan untuk mengantisipasi kemacetan dan mencegah potensi kecelakaan lanjutan di tengah proses evakuasi pohon tumbang. Selain melakukan pengaturan lalu lintas, petugas juga melakukan pemotongan dan pembersihan batang pohon yang menutupi sebagian badan jalan. Setelah proses penanganan selesai dilakukan, arus lalu lintas di jalur Denpasar Gilimanuk kembali normal. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan saat melintas di jalur rawan pohon tumbang, terutama ketika cuaca buruk dan pada malam hari.
0: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
0: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.

0: Singa Raja pagi ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda dan seperti biasa setiap pagi kami hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh perakirawan Wayan Wirate. Selamat pagi Wayan Wirate, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio RRI Singa Raja dimanapun Anda berada. Dan berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Menurut cuaca secara umum cerah hingga berawan dan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi tidak merata di wilayah Bali bagian barat, Bali bagian utara, Bali bagian tengah, dan Bali bagian timur pada siang dan sore hari. Untuk angin bertiup dari arah di Tenggara Tenggara dan maksimum mencapai 33 km per jam. Suhu udara kisaran antara 21 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara kisaran 65 hingga 95%. Untuk matahari terbenam hari ini pada pukul 18.06 WITA. Kemudian gelombang laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,5 hingga 3,5 meter. Dan untuk peringatan dini, waspadai tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali, Selat Lombok bagian selatan, Selat Badung, dan Selat Bali bagian selatan. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3 dan selanjutnya ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Ya, Wayan Wirate, apakah bisa diprediksi untuk perakiraan cuaca selama 3 hari ke depan di wilayah Kabupaten Buleleng? Dan apakah di bulan Mei bisa dikatakan sudah memasuki musim kemarau atau seperti apa?
1: Ya, untuk potensi cuaca 3 hari ke depan wilayah Singaraja memang untuk secara umum di wilayah Singaraja dan sekitarnya cuaca berpotensi hujan dan intensitas ringan yang terjadi secara merata pada siang dan sore hari, tapi secara umumnya cerah hingga berawan. Dan untuk perakiraan musim yang dirilis pada BMKG pada bulan sebelumnya memang untuk wilayah Buleleng sendiri, sebagian wilayah Buleleng khususnya wilayah Buleleng bagian barat sudah memasuki musim kemarau gitu, Pak.
0: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Pendengar, demikian informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar hari ini. Dan apapun yang disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG wilayah 3 Denpasar ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda pendengar yang memang seperti biasa setiap akhir pekan mempunyai acara atau agenda bersama keluarga tercinta atau mungkin ada aktivitas rutin yang dilaksanakan. Jangan lupa tetap update perakiraan cuaca ya dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Singaraja pagi ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.

0: Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.
1: Dan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, untuk Singa Raja pagi ini informasinya kami kutip dari laman rri.co.id. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Ibu Tukaryaman Putra mengatakan kasus yang terjadi belakangan menjadi perhatian. Pihaknya menurutnya kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena berdampak tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban. Dijelaskan penanganan kasus kekerasan anak tidak berhenti pada proses pelaporan semata. Pemerintah melalui Dinas Sosial P3A melakukan langkah cepat agar anak korban memperoleh pendampingan secara menyeluruh. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi setelah mengalami peristiwa kekerasan. Pihaknya turut memperhatikan keberlangsungan pendidikan korban agar tidak terganggu akibat kasus yang dialami. Dinas Sosial P3A juga berupaya memberikan dukungan agar korban tetap bisa melanjutkan aktivitas belajar dan kehidupan sosialnya secara normal. Dan pendekatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pemulihan secara berkelanjutan. Ditegaskan pendengar, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keluarga, lingkungan, sekolah, dan masyarakat sekitar memiliki peran penting dalam mencegah maupun mendeteksi potensi kekerasan terhadap anak. Sinergi seluruh pihak dinilai menjadi langkah penting dalam menekan angka kekerasan di daerah.

0: Kok banyak banget ya revision skripsinya? Hah, harus digempur nih.
1: Sini,
0: keluar. Jangan panik di tempat gitu dong. Untung aja selamat. Kamu ngapain sih pas gempa malah teriak-teriak panik di tempat gitu?
1: Ya, takut ditimpa reruntuhan plafon, Kak.
0: Harusnya segera keluar dari ruangan. Kalau kebetulan ada di lantai 2, turun pakai tangga darurat, jangan pakai lift. Lindungi diri dari reruntuhan seperti plafon, lampu kaca, dan lain-lain. Intinya tenang, jangan panik ya.
1: Iya, Kak, maaf.
0: Udah, nggak apa-apa. Yuk, masuk lagi.
2: Habis gempa, lanjut gempur skripsinya ya, Kak.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

dalam kehidupan. Yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.

0: you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: Who said I got good and plenty of what you need the most? And that's time.
2: Watch it now. Rocking you coast to coast. Hips and lips,
3: chips and whips.
4: Lipstick atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstick sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstick adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstick dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstick hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstick Internasional.

0: diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar, rencana penyediaan susu formula dalam program makan bergizi gratis atau MBG 2026 memunculkan perhatian dari kalangan tenaga kesehatan. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI secara resmi mengirim surat terbuka kepada Badan Gizi Nasional atau BGN agar kebijakan tersebut ditinjau ulang dan disesuaikan dengan aturan kesehatan nasional. Surat yang ditujukan kepada Kepala BGN Dr. Insinyur Dadan Hindayana, IDAI menyampaikan kekhawatiran bahwa distribusi susu formula secara massal tanpa dasar indikasi medis dapat berdampak pada menurunnya angka pemberian ASI eksklusif di Indonesia. IDAI menilai kebijakan gizi nasional perlu disusun secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa susu formula dapat menggantikan peran utama ASI bagi bayi dan anak. Dan organisasi profesi dokter anak itu juga menekankan bahwa ASI memiliki manfaat besar dalam mendukung daya tahan tubuh, tumbuh kembang, serta pembentukan ikatan emosional antara ibu dan bayi. Karena itu, pemberian susu formula seharusnya dilakukan secara terbatas dan berdasarkan rekomendasi medis. Di sisi lain, pendengar, IDAI menilai upaya peningkatan gizi masyarakat itu sebaiknya lebih diarahkan pada penguatan konsumsi pangan lokal bergizi tinggi. Bahan pangan seperti telur, ikan, dan daging dinilai memiliki manfaat lebih luas dalam mendukung program pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya. Nanti dulu,
1: itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu, bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat serombong aja.

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog